0: Krui ini sekarang
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Meja, ini kita cukup dia higienis ini sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, madu, rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, right? Pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan khawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
11: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
12: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana?
13: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak?
12: Maksudnya tanya Pak Bahlil lah.
11: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
12: Maksudnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
11: Terus pemerintah
12: angkutan barang juga nggak pakai.
10: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian, menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, ya, halo Ibu. Ya, saya mau mengabari Ibu, ini suami Ibu baru saja kecelakaan ini, Bu.
0: Apa? Suami saya kecelakaan?
1: Ini dari kepolisian, Bu. Suami Ibu saat ini sudah dibawa ke rumah sakit.
0: Bener ya? Ini suami saya kecelakaan.
1: Iya, iya benar ini. Sudah. Ibu enggak usah khawatir. Ibu enggak usah khawatir, saat ini rumah sakit sedang menangani ya. Dan masalah biaya tadi sudah kami talangi dulu. Tapi tolong, tolong Ibu segera transfer soalnya masih butuh biaya lagi.
2: Eits, jangan mudah percaya dengan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Jika Anda mendapat telepon dengan modus seperti itu, segera konfirmasi pada anggota keluarga yang bersangkutan untuk memastikan kebenarannya. Dan jangan berikan informasi apapun kepada penelpon tersebut.
0: Ini benar, suami saya kecelakaan. Tapi orangnya lagi tidur tuh.

Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini kita masih terus akan update ya informasi di sekitar Anda. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Mas Wahyu di Semarang. Selamat pagi Pro 1, cuaca pagi hari ini cukup cerah. Arus lalu lintas di wilayah Kalibanteng padat tadi ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat, tetap berhati-hati yang akan melakukan perjalanan. Terima kasih Mas Wahyu informasinya. Nanti kita juga akan coba update informasi arus lalu lintas di wilayah Banjarnegara dalam program live traffic ya, tapi belum bisa terhubung, nanti saya akan coba hubungi petugas yang terkait dalam info live traffic pagi hari ini.

apa perbedaan kegunaan sepatu lari dan sepatu badminton? Apapun jenis olahraganya, sepatu merupakan elemen pendukung yang sangat penting. Setiap olahraga memiliki sepatu yang dikhususkan karena tidak semua olahraga bisa memakai jenis sepatu yang sama. Sepatu bisa menjadi kunci utama penentu performa saat berolahraga, khususnya pada sepatu lari dan sepatu badminton. Sepatu lari dipesan untuk mengutamakan pergerakan ke depan dan ke belakang, sementara pada sepatu badminton didesain untuk mencakup pergerakan lateral di mana sering dilibatkan dalam permainan badminton yang mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan manuver yang tepat.

0: Saatnya kita update bagaimana informasi arus lalu lintas ya. Kita akan coba jalan-jalan terlebih dahulu pagi hari ini ke wilayah Polres Banjarnegara. Pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama Bribka Bahtiar, Banit Satlantas Polres Banjarnegara. Selamat pagi, Pak Bahtiar.
1: Selamat pagi, Kak. RRI Pro 1 FM Semarang.
0: Kabar baik, sehat ya, Pak Bahtiar ya.
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Bahtiar, kalau kita update bagaimana informasi arus lalu lintas di wilayah Polres Banjarnegara pagi hari ini, Pak Bahtiar?
1: Ya, izin kami laporkan untuk arus lalu lintas di wilayah Banjarnegara untuk pagi hari ini, 7.45. Terpantau ramai lancar, banyak masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas harian, baik ke kantor maupun aktivitas lainnya.
0: Baik.
1: Begitu, Mbak.
0: Pak Bahtiar, ada tidak mungkin di wilayah Polres Banjarnegara yang jalannya sedang diperbaiki dan harus diperhatikan oleh masyarakat sekitar?
1: Untuk perbaikan jalan, kebetulan ada dua lokasi. Yang pertama di daerah timur, di Jalan Sokanandi, Tentara Pelajar, dan juga di daerah barat, yaitu daerah Mandiraja Kelampok. Untuk pelaksanaan perbaikan mungkin sekitar satu minggu lagi udah aman kondusif. Jadi kami himbau untuk masyarakat yang melintasi arah Kelampok atau Mandiraja selalu berhati-hati, patuhi selalu rambu-rambu lintas agar kita semua aman dan selamat.
0: Baik.
1: Itu, Mbak.
0: Terima kasih Bribka Bahtiar informasinya. Nanti kami update kembali informasinya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat. Salam sehat selalu.
0: Banit Satlantas Polres Banjarnegara, Bribka Bahtiar, tadi ada beberapa ruas jalan yang memang akan dilakukan pengerjaan hingga satu minggu ke depan. Jadi tetap diperhatikan rekayasa lalu lintas dan petugas yang memberikan informasi tersebut.

0: dompet siapa nih? Kok di jalan? Wah, ada uangnya lagi. Ambil gak ya? Tapi ini ada kartu identitasnya. Nah, ada toke. Kebetulan nih. Ambil. Gak. Ambil. Gak.
1: Ambil keputusan kok tanya toke. Bayangin kalau yang hilang itu dompetmu. Kamu mau kan dompetmu dikembaliin juga? Yuk jujur, mulai dari hal yang kecil ya.

Pencarian korban terakhir yang hanyut tenggelam di area bendung karet Sungai Kali Jajar Demak oleh tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan korban atas nama Muklisin telah ditemukan tim dalam jarak kurang lebih dari 750 meter ke arah utara dari lokasi awal kejadian. Satria Muda Pertamina Bandung gagal mengamankan kemenangan saat melawan Bogor Hornbills dengan skor 8-2-9-3 pada third round semifinal IBL GoPay 2026. Laga digelar di Gor Laga Tangkas Bogor Rabu kemarin. Satria Muda sempat langsung menguasai pertandingan dengan poin dari Yuda Saputra. Namun, Hornbills tampil lebih aktif dan efektif, langsung mengambil alih dominasi. Kuarter pertama ditutup dengan skor 23-24, disusul first half berakhir pada 47-50 untuk keunggulan Hornbills.

0: Pagi hari ini pendengar Dialog Semara menyapa pagi, kami hadirkan untuk Anda dan spesial langsung dari Studio Pro 1 RRI Semarang hadir 3 narasumber yang akan menemani saya ya hingga 1 jam ke depan. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Anda akan tuntas terjawab. Mengenai apa sih? Nah, dari pagi saya sudah spill nih mengenai krisis iklim yang terjadi di beberapa wilayah termasuk di pesisir Semarang Demak. Bagaimana sebetulnya solusinya? Bagaimana mengantisipasinya? Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa terlibat aktif? Kita akan sapa satu per satu terlebih dahulu pada kesempatan pagi hari ini. Ada Ketua Konsorsium Pluralizing Kaprodi PMLP Unika Sugio Pranoto, Dr. Hotmauli Sidabolak SHMH. Kita sapanya ada Bu Uli. Selamat pagi.
1: Sidabolak ya.
0: Oh, Sidabolak ya. Mohon maaf. Baik, kabar baik, sehat? Boleh
1: sehat.
0: Boleh sedikit maju ya, boleh ya, karena sedikit tidak terdengar. Di sebelah kanan Bu Uli juga sudah hadir peneliti dan pendamping warga Eka Handriana. Bu Eka, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat.
2: Baik.
0: Ini baru pada pertama kali ke kantor RRI ya.
1: Iya. Oh. Tapi kalau online udah sering.
0: Bukan hanya cewek-cewek cantik bagi hari ini, tapi ada juga yang mengawal kita. Ada warga dan sekaligus nelayan Tambak Rejo, Abdullah Ahmad Marzuki. Pak Uki, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Uki ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Satu jam ke depan pendengar, kita juga undang Anda untuk terlibat aktif. Mungkin ada Pak Yoyo di Kaligawe, ada teman-teman pendengar yang ada di Demak, boleh ya terlibat aktif pada kesempatan pagi hari ini di 0248316686 atau di 0816666886. Saya langsung ke Bu Uli nih pagi hari ini untuk membuka perbincangan kita. Sebelum kita berbicara tentang solusi, sebenarnya Bu Uli, seperti apa kondisi krisis iklim yang saat ini terjadi di kawasan pesisir Semarang Demak, dan mengapa wilayah ini menjadi salah satu kawasan yang paling rentan, padahal memang di beberapa wilayah lain itu kan juga terjadi rob dan lain sebagainya. Silakan. Boleh.
1: Ya, memang untuk Semarang mulai dari pelabuhan bahkan ya sampai ke arah barat dari Mangkang Tugu sampai ke Sayung Demak itu kami melihat problemnya semakin hari semakin kalau kita katakan mudah-mudahan jangan tenggelam gitu ya. Itu sih harapan kita selalu. Tapi makin sangat kompleks dan kami melihat warga itu beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa? Karena terpaksa gitu ya. Tadinya misalnya pesisir bibir pantai itu sekarang malah sudah menjorok ke arah daratan. Jadi kurang lebih ke arah daratan sudah 3-4 kilo, bahkan ada yang sampai 7 kilo. Kondisinya seperti itu. Masyarakat kehilangan tambak, bahkan tadinya itu adalah ladang dan lahan pertanian, sekarang sudah jadi lautan. Jadi kalau kita pergi ke pesisir itu kondisinya. Memang yang tadi saya sebut kompleks itu tidak semata-mata karena perubahan iklim, ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi. Misalnya beratnya konstruksi di atas pesisir karena sifat pesisir kita itu aluvial muda, kayak clay gitu ya, mainan anak-anak. Jadi makin ditekan dia makin turun. Sebetulnya kalau dalam perkembangan turunnya itu masyarakat dalam pengalaman mereka ya, mereka mengalami 5 tahun turun gitu. Tapi tidak semasif seperti sekarang. Jadi kalau sekarang itu karena ada tadi konstruksi berat di atas pesisir, ditambah sifat pesisirnya muda tanahnya, jadi ketika air laut naik karena perubahan iklim terkesan itu turunnya bisa sekitar 50 cm sampai 100 cm. Itu kondisinya sekarang.
0: Oke, jadi kalau kita mau merincikan kembali antara mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan jangka waktu sekarang, ini penurunannya jauh lebih cepat begitu.
1: Iya, betul sekali Mbak Sylvia. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan, kita lihat saja di pesisir Semarang Demak kalau kita bicara itu banyak sekali aktivitas. Aktivitas mulai dari industri.
0: Betul.
1: Bahkan warga itu mengatakan sejak tahun 90 air itu udah mulai naik. Kalau kita mundur ke belakang, tahun 90 itu mulai pembangunan pelabuhan dan industri yang ada di sana. Tambah lagi sekarang kan ada jalan tol Semarang Tanggul ya, tol Tanggul Laut Semarang Demak. Nah konstruksi-konstruksi ini yang kemudian tadi Mbak Sylvia bilang kok terkesan tuh cepet dia. Nah itu dia. Tambah pengambilan air bawah tanah. Ya, karena di wilayah itu hanya sebagian tertentu, mungkin di tempat Mas Marzuki itu ada layanan air bersih karena perumahan mereka itu dibangunkan, hunian sementara itu dibangunkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita lihat di sepanjang pesisir itu semua layanan air itu agak susah ya. Karena dulu itu mungkin pertimbangannya air asin itu akan mempengaruhi distribusi gitu. Nah tapi bukan sebetulnya kalau masyarakat berapalah mereka mengambil air ya. Katakan satu keluarga itu ada 5 atau 3, mungkin 100 liter sehari. Mereka juga berlangganan air yang disediakan oleh provider yang ambil air bawah tanah. Tapi coba kalau kita lihat industri. Nah kami kebetulan juga ada penelitian soal itu. Jadi berapa banyak industri mengambil air karena itu kebutuhan untuk proses industri. Nah itu yang kemudian mempercepat penurunan tanah.
0: Oke, baik, Bu Uli, ditahan dulu. Kalau bukan RRI, kita pasti tidak tahu ada konfirmasi dari lain pihak. Tapi karena RRI, kita langsung confirm ya. Ada Pak Marzuki. Pak Marzuki, tadi Bu Uli mengatakan ada perbedaan yang sungguh nyata. Kalau ditanya tahun 90, saya nggak tahu karena belum lahir begitu. Nah, apakah memang sebetulnya ada perbedaan yang dirasakan oleh warga nih ya? Dari tahun ke tahun, beberapa tahun terakhir ada perbedaan yang nyata, Pak Uki?
3: Jadi kalau tahun 90-an aku sendiri baru 1 tahun ya. Jadi ketika cerita Tambak Rejo, Tambak Lorok itu kan satu kelurahan Tanjung Mas ya. Itu memang di tahun 2000 tahun 2000 atau tepatnya 1999 itu memang Rob sudah kerasa itu sudah ada aktivitas PLTGU. Ada aktivitas pelabuhan yang ternyata ngeruk sedimen untuk jalur apa pelayaran itu kan. Itu memang Rob terasa itu di awal-awal tahun 2000-an itu. Itu sudah rumahku sendiri udah turun 2 sampai 2,5 meter saat itu. Jadi ketika tetangga sudah bisa pada nguruk tanah, punya aku itu masih itu pakai bambu di gedek itu. Jadi di tahun-tahun itu sudah marak Rob, sehingga akhirnya saya di tahun 2000 pindah ke Tambak Rejo itu sempat ngalami apa ya keadaan yang menurut saya nyaman seperti perdesaan, tapi saat itu kan tempat itu sempadan sungai atau tanggul BKT kayak gitu. Itu cuma bertahan sekitar hampir 10 tahunan. Dan itu dikejar oleh Rob lagi. Diperparah oleh pembangunan penanaman pipa minyak yang di tahun 2011-an kalau nggak salah itu. Sehingga jalan warga itu ngalami rusak parah kan karena ditanami pipa minyak. Akhirnya karena posisinya yang nggak mendukung juga, ketika warga ini jalan rusak gimana. Ternyata dari pihak setempat Mangku Wilayah nggak ada rekomendasi untuk memperbaiki jalan karena warga pun dinyatakan warga liar atau nggak punya lahan tanah kayak gitu. Yang akhirnya di tahun 2019 kita tergusur dan ya alhamdulillah saat ini sudah dibuatkan rumah di tempat yang sama, cuma dulu yang asal mulanya itu terusan Sungai Banger. Sekarang karena Sungai Banger dibendung untuk polder Kalibanger, sekarang kita di X kali pioneer itu ada antara gitu.
0: Oke, berarti timeline-nya dari 99 Rob lalu pindah ke tempat Tambak Rejo 2009.
3: Yeah.
0: Masih dikejar Rob dan akhirnya digusur dan 2019 ya baru diberikan tempat. Itu posisinya masih Rob atau enggak? Sekarang sekarang ini.
3: Masih Rob, Mbak. Masih Rob. Jadi itu, alhamdulillah itu kalau ya, kalau enggak ngono, kalau enggak kemarin di tahun 2024 kok seat belt enggak digelain oleh wali kota itu kita setiap hari bisa berenang di kedalaman setengah meteran lah.
0: Oke, jadi berdampingan dengan rob ya, Mas Pauki ya. Sekarang udah aman atau gimana?
3: Alhamdulillah udah aman ketika sudah ada seatbelt itu.
0: Oke, saya juga pengen tahu nih dari Bu Eka. Dukuh Timbul Sloko ini kan sering disebut sebagai kampung yang perlahan tenggelam begitu ya. Bisa diceritakan bagaimana perubahan yang terjadi, Bu Eka, ketika mendampingi para warga nih?
2: Ya, makasih Mbak Sylvia. Kalau tadi Mas Marzuki dibilang berdampingan dengan Rob, ini sudah nggak berdampingan lagi. Sudah. Dia hidup di atas Rob yang permanen. Jadi rumahnya itu di benar-benar dia di air itu rumahnya tinggal setengah karena lantainya dinaikkan 1,5 meter, plafonnya dijebol. Jadi untuk mendapatkan ruangan yang lebih luas di dalam rumah, ya kehidupannya begitu. Tapi lambat laun warganya berkurang karena mungkin jadi yang mampu itu pindah, yang maksudnya yang punya tanah di luar itu bisa pindah, tapi yang tidak punya tanah di luar ya di situ. Itu dimulai 2000-an mungkin ya, kalau saya tidak salah ingat, 2000 itu masih tanah. Semakin kesini mulai 2012 semakin mundur lagi, maju lagi itu awalnya rob masuknya dari sungai tengah, tengah kampung, dia meluap gitu. Dia bukan kampung yang di bibir pantai, tidak seperti tempat Mas Marzuki yang memang dia setiap hari berhadapan dengan laut, tapi Timbul Sloko ini kampung di tengah. Jadi dia mendapatkan rob dari sungai yang menerima arus balik dari pasang naik air laut itu, lalu meluap sungainya ke kanan kiri, semakin lama semakin deras, dan semakin sudah nggak bisa balik lagi sampai sekarang, semakin tinggi justru. Jalan kampung yang dinaikkan sudah 1,5 meter itu terkejar.
0: Dalam jangka waktu berapa tahun itu?
2: Kalau saya tidak salah ingat 2023 itu baru dinaikkan lagi satu level itu. Terus barusan kemarin yang terbaru itu ya Bu ya, kayaknya udah naik lagi dan itu terkejar terus. Jadi airnya naik terus memang. Plus kalau saya harusnya ada teman tim Sloko yang datang ke sini ya, cuma kalau saya dengarkan itu sejak pembangunan tol tanggul laut itu semakin cepat naik robnya. Jadi logikanya kalau saya dengar dari warga, logikanya warga yang dipakai adalah ini air. Kalau ada beban berat di sini atau ada bangunan di sini, airnya kemana?
0: Iya betul.
2: Meluber ke kanan kiri, ke kiri ke rumahnya Mas Marzuki, ke kanan ke
0: Timbul Sloko. Jadi sebetulnya memang ini pekerjaan besar yang tidak bisa satu pihak ya.
1: PR besar.
0: PR besar sekali karena kita harapkan memang ibarat kata dulu saya pernah dengar kalau pergi keluar kota, hati-hati loh besok kota Semarang tenggelam gitu kan. Kita nggak berharap itu terjadi. Oke, kita akan lanjutkan perbincangannya tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Pendengar lain teleponan WhatsApp saya buka untuk Anda selain satu ini di 0248316686 atau di 0816666886. Solusi adaptasi krisis iklim pesisir Semarang Demak.
4: Kok celanamu basah? Iya nih, rumahku kena banjir rob.
5: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
4: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
5: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus, cara evakuasi banjir rob gimana dong?
4: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
5: Oh gitu ya. Ya udah, kamu juga hati-hati.

0: Solusi adaptasi krisis iklim pesisir Semarang Demak pagi hari ini. Lan telepon sudah berbunyi, kita angkat dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Sylvia.
0: Sehat. Halo, Pak Suyarto. Silahkan, Pak Suyarto.
1: Iya, assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu narasumber dan teman-teman lainnya. Selamat pagi, Mbak.
2: Pagi,
1: Pak. Begini, Ibu. Sesuai dengan topik tadi, apa tadi?
0: Solusi adaptasi krisis iklim.
1: Krisis iklim pesisir Semarang Demak ya Bu.
0: Betul.
1: Ya. Begini Bu, kalau kita boleh matur, kalau salah saya minta maaf. Pandangan saya Bu, solusi adaptasi krisis iklim di pesisir ini kan katakanlah Semarang Demak, apalagi seorang Demak juga Bu, mencakup kombinasi infrastruktur keras. Artinya tanggul laut, normalisasi sungai itu yang katakan tadi, dan adaptasi berbasis komunitas. Katakanlah seperti konservasi mangro, peninggian bangunan, relokasi, dan pemanfaatan energi terbarukan. Kalau kapan dan skip ini Bu, maka pendekatan ini kan bertujuan untuk menahan kenaikan permukaan air laut dan abrasi yang katakan mengancam wilayah tersebut. Artinya paling tidak ada infrastruktur dan rancang bangun, pembangunan tanggul laut, pembangunan adaptasi kemudian adaptasi sistem permanen air hujan, permanenan air hujan reservoir setting itu sendiri. Nah, pertanyaan saya begini Bu, apa saja upaya adaptasi yang dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim, serta ada berapa langkah mencegah perubahan iklim itu sendiri? Mohon pencerahannya, matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Suyarto. Ini bisa menjawab satu persatu ya. Yang pertama adalah adaptasi apa yang bisa dilakukan. Nanti kita tanya Pak Uki dan juga Bu Eka. Bu Uli, ini tadi solusi seperti apa sebetulnya yang bisa dilakukan? Silakan.
3: Baik, Pak Suryanto ya.
0: Suyarto.
3: Iya, terima kasih. Apalagi di Demak, memang sekarang ini kita berpikir bagaimana melakukan upaya-upaya, namanya kalau dari perspektif tadi kan sudah disampaikan soal infrastruktur, harusnya pakai nature based solution. Jadi tadi sifat tanah itu juga dipertimbangkan. Tetapi kami mungkin lebih banyak bicara dari perspektif masyarakat gitu.
0: Betul.
3: Ya. Adaptasi apa yang perlu dilakukan? Adaptasi itu kan begini, kalau kita punya biaya, kemudian kita dikejar air terus, kata Mbak Eka tadi sama Mas Marzuki, kita adaptasinya atau strateginya pindah. Tapi kan gak semudah itu.
0: Betul.
3: Masyarakat misalnya di Timbul Sloko, Tambak Rejo, hampir di semua pesisir, mereka itu adalah nelayan yang pekerjaannya dekat sekali dengan laut. Nah, kalaupun mereka pindah, mereka paling bergeser sedikit gitu ya. Nah, berpindah ini membutuhkan yang namanya biaya.
0: Betul.
3: Tidak hanya biaya, psikologis, karena pindah ke tempat yang baru. Belum kata Mbak Eka tadi nih, kalau tulisan Mbak Eka tuh urip dioyak-oyak banyu, urung dioyak meneh ngono. Nah, soal adaptasi ini maka menjadi penting. Tadi Mbak Sylvia benar, tidak bisa dilakukan hanya satu pihak. Nah, kalau misalnya ada kenaikan air laut, buat tanggul tanggulnya apa? Kalau memandang sifat tanah yang begitu, jangan yang berat. Nah, ada ide dari pemerintah Jawa Tengah itu, Provinsi Jawa Tengah, ini juga tampaknya baru bertahap dirancang, dan itu namanya hybrid seawall. Jadi ada gabungan antara mangrove sama konstruksi yang mungkin bisa menahan air. Bahkan tadi Mas Marzuki bilang ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalibanger itu ditutup ya. Kalibanger itu ditutup, tidak hanya Kalibanger, tetapi juga ada kali yang itu kali di dekat Tanamas itu ditutup, dibendung. Untuk mengantisipasi masuknya air yang tadi misalnya kayak Mbak Eka jelaskan tuh dari jalur sungai. Nah, itu dibendung. Memang itu mengurangi banyak air yang masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, warga ini kalau mau beradaptasi, memang adaptasi yang gampang terlihat bisa dilakukan adalah pemerintah itu strateginya naikin naikin apa namanya, naikin akses jalan. Tapi ini berlomba-lomba, Mbak Silvi, karena sifat air turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Maka masyarakat pun berlomba-lomba naikin. Makanya tadi kata Mas Marzuki, rumahnya itu turun hampir 2 meter.
0: 2,5 tadi.
3: Nah, mereka berupaya menaikkan itu di atas 2 meter gitu. Nah, itu adaptasi yang langsung dilakukan, tetapi tidak mengubah apa-apa, malah bahkan memperparah penurunan tanah. Nah, kalau masyarakat apalagi yang dilakukan? Nah, kalau Mas Marzuki, kebetulan ini proyek yang kami dampingi, mereka beradaptasi terutama adalah soal pendapatan, livelihood. Tadinya mereka punya tambak, tapi karena tambak tenggelam, tergenang, maka sekarang berubah menjadi rumpon atau memfasilitasi para pemancing. Dengan memfasilitasi para pemancing, satu hari mereka mengantarkan dengan kapal, lalu nanti menjemput. Boleh 24 jam silakan, para pemancing membayar Rp25.000. Itu dapat penghasilan baru.
0: Betul.
3: Kalau mau melaut dulu, buka para nelayan Tambak Rejo misalnya, atau Timbul Sloko, bukan nelayan, Timbul Sloko bahkan petani.
0: Yeah.
3: Nah, ini mereka beradaptasi, berubah pendapatannya, caranya. Bahkan teman-teman di Timbul Sloko, nanti Mbak Eka mungkin bisa menjelaskan, itu untuk malam hari tidur itu deg-degan, Mbak Silvi. Tiba-tiba air datang apa enggak, HP itu sering bolak-balik ganti baru. Yang paling menarik adalah, menarik tapi sekaligus menyedihkan, bagaimana masyarakat beradaptasi dari budaya. Kalau ada yang meninggal, nah ini mereka itu susahnya luar biasa. Apalagi air naik, maka mereka menunggu sampai air surut, baru kemudian mengebumikan rekan keluarga yang meninggal. Itu yang pertama. Itu jam 12 malam mungkin, atau jam 1 malam mereka menguburkan ya. Nah, apalagi kalau ada yang sakit. Di sini bentuk-bentuk adaptasi secara sosial. Kalau tadi infrastruktur, betul yang sudah dijelaskan oleh Pak Suyarto dan tadi Mas Marzuki, pemerintah kemudian membangun yang namanya tanggul. Tapi ada tanggul yang dibangun karena kenaikan air laut dan tadi kondisi yang saya sebut, sekarang tanggulnya tenggelam. Kalau kita pergi ke pesisir itu, kalau di tempat Mas Marzuki kan gak begitu kelihatan ya Mas ya. Tapi kalau di Timbul Sloko, tiang listrik tuh di atas air, Mbak Silvia. Jadi ini satu bentuk di mana masyarakat itu belajar dari pengalaman untuk beradaptasi. Kenaikan air laut, lalu mereka beradaptasi. Misalnya nih ya, rumah-rumah kalau di tempat Mas Marzuki itu perabotan dinaikin di lantai 2.
0: Yeah.
3: Agar gak kebanjiran, apalagi itu listrik. Kalau teman-teman yang di Timbul Sloko, mereka lebih banyak aktivitasnya di luar rumah, karena rumah itu makin pendek. Tadi Mbak Eka bilang plafon tuh dijebol, tapi atas kan gak bisa dinaikin dengan mudah gitu. Nah, maka mereka masuk ke rumah pun dengan menunduk. Itu bentuk adaptasi. Anak-anak main-main di jembatan yang menghubungkan rumah, ya terpaksa kalau anak-anak itu jatuh gitu ya, nyemplung ke lautan itu yang 4 meter. Nah, itu kondisi-kondisi yang mereka hadapi setiap hari. Maka dengan pengalaman itu mereka beradaptasi melalui pengalaman. Nah, inilah yang kita mau, agar semua pihak itu ikut membantu, ikut berkontribusi. Kalau di Timbul Sloko sekarang sudah dibangunkan rumah apung, itu pun tidak mudah. Masyarakat harus beradaptasi karena goyang-goyang, Mbak Silvia. Nah, itu yang perlu, mungkin tidak ada tahapan yang perlu dilakukan itu tahapan.
0: Oke. Nanti saya ke Bu Eka dan juga Pak Uki, tapi kita jeda dulu ya, sambil menunggu pendengar untuk bergabung. Jangan kemana-mana pendengar, nanti kita akan lanjutkan untuk Anda.

0: Riz, itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuman cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.

0: Terima kasih ya pendengar ya, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Semarang menyapa pagi, solusi adaptasi krisis iklim pesisir Semarang Demak. WhatsApp-nya saya hiraukan dulu karena saya ingin tahu sebetulnya adaptasi seperti apa yang langsung dilakukan oleh teman-teman di wilayah Tambakrejo. Ada Bu Eka sebagai pendamping warga. Saya ke Pak Uki dulu nih. Tadi sudah disinggung oleh Bu Uli ya, ada banyak adaptasi yang dilakukan otomatis secara otodidak. Tidak ada yang mengajarkan di sana karena bertahan hidup. Gimana Pak Uki?
1: Jadi kalau cerita memang banyak sih Mbak, tapi setidaknya ada beberapa poin yang tak alami sendiri. Seperti akhirnya nelayan itu yang dahulu bisa mendapatkan ikan melimpah, sekarang gak bisa lagi dan bertahan di komoditas yang dahulu aslinya buat sampingan, kayak kerang hijau itu. Jadi cerita kerang hijau dulu kan, kalau nelayan gak sepi, penangkapan ikannya kok banyak, gak mungkin nelayan cari kerang hijau. Itu keadaannya pun sama dengan teman-teman pesisir yang gak nelayan, kayak pekerja bangunan atau buruh pabrik yang kadang apa dikontrak kadang gak, itu kalau pelarian itu pada ke kerang hijau. Nah ketika semua apa nelayan itu merasakan udang sudah semakin sepi, kepiting, rajungan, dan ikan-ikan lain itu semakin sepi, akhirnya nelayan lebih ke apa yang ada gitu.
0: Betul.
1: Akhirnya kerang hijau itu jadi apa? Jadi komoditas utama sekarang. Nah, yang menarik itu menurut saya bahwa sempat dengar Teluk Semarang itu nggak punya potensi untuk terumbu karang kayak gitu. Nah, aku nggak tahu apakah itu bisa dicampuri politik atau enggak, tapi ketika aku nyadar, oh iya kalau distigmakan nggak berpotensi terumbu karang, otomatis kan nggak ada perlindungan di situ kayak gitu.
0: Nah,
1: itu teman-teman rumpon pemancingan atau rumpon karang hijau tadi ternyata mempunyai apa ya, menurut saya kelebihan ketika akhirnya konservasi nelayan itu aman dari kayak alat-alat troll, alat-alat boga dan lain sebagainya yang sifatnya menggerus atau merusak biota laut kayak gitu. Dan itu secara alami akhirnya saya tersadar, oh ini adalah potensi bahwa Teluk Semarang gak bisa distigmakan bahwa gak ada potensi terumbu karang. Bahkan di dam yang apa kolam retensi pelabuhan itu di pinggir-pinggirnya itu terumbu karang semua itu. Seandainya ada perlindungan di wilayah Semarang, tak pikir terumbu karang bisa
0: manfaatkan ya,
2: dibudidayakan
1: kayak gitu. Dan otomatis kalau kita ngomong ada terumbu karang, ikan-ikan pun pastinya melimpah kayak itu. Dan tadi kalau ngomong pembangunan, aku sendiri juga kadang ternyata impact dari pembangunan itu sendiri itu terasa banget di kenelayanan kita kayak gitu. Ketika ya ini enggak kok apa ya, biasanya enggak kok ngomong apakah itu bentuk kekurangan. Mungkin seperti tol tanggul laut itu dulu mungkin nelayan kecil bisanya nelayan di sana kayak gitu. Sekarang harus tersisih, terlempar keluar. Sedangkan kekuatan nelayan itu kan, nelayan kecil yang di pinggiran kan gak mungkin bersaing dengan kapal-kapal gede kayak gitu. Itu yang mungkin kalau diomong, lah gimana teman-teman adaptasi, ya ya kita semampu kita, kayak kadang saling tolong-menolong, ayo kita ikut apa perahu kita yang masih longgar, bisa dibuat yang bareng kayak gitu. Itu masih banyak cerita lagi aslinya, cuma beberapa poin itu tak pikir cukup menggambarkan
0: kondisi di sana ya. Oke, saya langsung ke Bu Eka. Ini ada penggambaran yang sangat jelas. Ini saja baru dari mata pencaharian begitu ya. Ada banyak hal lain mungkin yang bisa disampaikan ke pendengar juga agar kita semua tuh sama-sama melek dengan kondisi yang ada, Bu Eka.
3: Oke, saya mulai dari tadi Bapak
0: Suyarto
3: yang bertanya adaptasi seperti apa yang harus dilakukan. Adaptasi itu kalau berdasarkan apa yang kami lihat bukan sesuatu yang belum dilakukan ya, atau akan dilakukan, tapi yang sekarang sudah dilakukan oleh teman-teman yang tinggal di pesisir Semarang Demak, mulai dari Tugu sampai Sayung dan sebagainya, lebih luas lagi, bisa diperluas lagi cakupan yang bisa dilihat. Tapi itu sudah dilakukan. Dan saya sepakat dengan Mbak Sylvia tadi, gak bisa dilihat satu pihak.
0: Betul.
3: Karena banyak pihak sudah melakukan.
0: Dua aja enggak ya, harusnya banyak.
3: Banyak itu
0: bentuknya
3: sudah melakukan.
0: Jadi lingkaran ya, kan ya.
3: Banyak pihak, kalau kita mau lihat yang besar dulu ya, misalnya antara warga dengan pemerintah.
0: Betul.
3: Gitu. Itu dua-duanya sudah melakukan adaptasi. Tapi gak ketemu. Tidak ketemu di tengah tadi yang Mas Marjuki itu persis ngomong di situ. Mas Marjuki bilang ada karang di situ. Pemerintah bilang tidak ada karang di situ. Maka solusi yang dihasilkan akan kemana nih?
0: Iya betul.
3: Itu yang nggak saya bilang nggak ketemu. Maka sebenarnya inti dari program penelitian pluralizing ini di situ, pengetahuan yang Mas Marjuki tadi, pengetahuan yang terletak atau tersituasikan di situ yang dimiliki oleh warga. Warga mengetahui, warga pesisir, nelayan mengetahui di situ ada karang.
0: Iya.
3: Maka harus dilindungi. Itu kan berangkat dari warga. Pemerintah nggak mungkin nggak tahu, atau mungkin saya nggak ngerti dilihat melihat atau enggak, atau ini maka dibilang itu nggak ada karang. Ini akan memunculkan solusi yang berbeda. Kalau dua ini nggak ketemu, maka ya adaptasi, solusi adaptasinya yang lebih kuat pasti pemerintah dong. Itu kan kemana gitu, itu pasti akan meminggirkan Mas Marjuki dan teman-temannya.
0: Padahal tinggal ketemu aja, jalan bareng, ditengok gitu. Ada karang atau enggak, sebetulnya kan sesimpel itu ya,
3: makanya,
0: gitu ya.
3: Penelitian pluralizing ini itu salah satunya adalah mendokumentasikan pengetahuan warga. Mas Marjuki menulis sendiri dari pengetahuannya sehari-hari, bagaimana melakukan apa, menghadapi krisis, dampak dari krisis iklim itu dicatat, ditulis, nanti akan dibukukan. Tidak hanya Mas Marjuki, ada pula teman dari Tugu, kemudian
1: Kauman.
3: Mas Marjuki, kemudian tambah teman-teman tim Sloka, ada dua yang menulis. Artinya itu berupaya, kami berupaya di Pandegani Bu Uli, berupaya untuk menulis, mendokumentasikan dengan cara apa, supaya benar-benar warga yang menuliskan pengetahuannya berdasarkan pengalaman sehari-hari.
0: Betul.
3: Mereka sendiri yang mencatat sendiri, menulis sendiri.
0: Karena yang paling dekat adalah warga, begitu ya.
3: Kalau saya yang nulis, nanti akan beda lagi ceritanya.
0: Ini sebenarnya kurang satu nih yang duduk di sini nih.
3: Iya.
0: Pemerintah ya. Oke, baik. Karena Bu Uli juga waktunya tidak banyak pada kesempatan pagi hari ini. Ini masih ada 2 menit sebelum Bu Uli akan berpindah tempat, begitu. Silahkan untuk tutup jumpa kita.
4: Iya, betul. Bahwa apa yang kami lakukan, pluralizing knowledge sebetulnya. Jadi keragaman pengetahuan akan kami angkat. Tadi caranya salah satu adalah menuliskan, warga itu menuliskan. Nah, apa maksud kami menyambung Mbak Eka tadi, kalau ada pengetahuan warga yang hidup di situ, menghadapi, tahu apa yang terjadi, dan kemudian membuat strategi bersama lah, baik sendiri. Nah, ini harus bisa menjadi narasi, Mbak.
0: Betul.
4: Sylvia, bagi juga pengambil keputusan. Jadi tadi kalau Mbak Sylvia bilang seharusnya ada pemerintah, tambah lagi industri.
0: Betul.
4: Ya, nah, itu jadi kita harus duduk bareng bersama. Apa tujuannya? Kalau mau membuat kebijakan, ada banyak pertimbangan.
0: Yes.
4: Yang kemudian bisa dijadikan gambaran atau pertimbangan gitu ya. Jadi jangan sampai, kalau tadi disebut contohnya tadi Mas Marzuki dan Mbak Eka, jangan sampai nanti dari kebijakan itu masyarakat yang mendapat dampak.
0: Betul.
4: Jadi harus melihat secara, kalau tadi disebut Mbak Sylvia di awal tuh, integratif, bersama, holistik gitu. Karena ini juga menyangkut masyarakat Jawa Tengah ya, kalau itu bicara Semarang Demak, karena kita punya hak dan kewajiban, kita tinggal di situ, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi itu yang utama. Memang fokus kami adalah kepada penurunan air, penurunan tanah, lalu kualitas air, lalu juga terkait dengan perubahan iklim. Nah, mudah-mudahan dari ini sudah berjalan tahun kedua, dan kami juga sudah sering kali mensosialisasikan. Terima kasih RRI kemudian juga bisa menjadi ruang kami untuk berbicara. Nah, nanti di tahun ketiga kami akan mengumpulkan stakeholder forum, multi stakeholder forum, iya, untuk bicara soal ini. Gak hanya itu aja Mbak Silvi, tadi buku yang akan di kita terbitkan ini juga menjadi salah satu pembaharuan material pembelajaran tentang kurikulum tentang krisis iklim dari 6 universitas yang ada, dari mulai Tegal, Semarang dan Demak.
0: Jadi memang ini salah satu upaya yang diharapkan bisa lengkap juga ya, Bu Uli, untuk mengulik, untuk mencari solusi di tengah krisis iklim yang luar biasa.
4: Untuk generasi yang akan datang.
0: Betul sekali. Baik, Bu Uli, terima kasih sudah hadir ya di Pro 1 RRI Semarang. Tapi pendengar jangan khawatir, di segmen terakhir kita masih akan berbincang dengan Bu Eka dan juga Pak Uki. Terima kasih, Bu Uli. Hati-hati di jalan nanti kalau pergi ya. Jangan kemana-mana selain satu ini.
5: Sebagai orang tua, pasti selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya, termasuk susu. Tapi tahukah Anda, sebenarnya pemberian susu untuk anak di atas usia 2 tahun perlu diperhatikan. Karena susu tidak lagi menjadi kebutuhan nutrisi utama. Pada usia ini, anak-anak lebih membutuhkan variasi makanan yang kaya akan serat, protein, dan vitamin. Menurut ahli gizi, pola makan yang seimbang dibarengi dengan sayur, buah, daging, dan biji-bijian justru lebih baik dibandingkan bergantung pada susu. Susu sebaiknya hanya menyuplai maksimal 30% dari total kebutuhan kalori harian, sementara 70% lainnya harus berasal dari makanan padat. Berikanlah beragam makanan bergizi kepada anak agar anak tumbuh dengan sehat dan kuat.

0: Tantangannya begitu besar pendengar ya, bukan hanya tadi dari segi mata pencaharian, tapi bayangkan jika Anda perempuan harus hidup berdampingan dengan kondisi seperti itu, melahirkan atau bahkan menstruasi sekalipun, ada juga harus mengurus anak dan lain sebagainya. Kita akan tanyakan tantangan-tantangan seperti itu dihadapi oleh warga di wilayah pesisir seperti apa. Bu Eka, mendampingi warga tentunya, perempuan menjadi kaum yang rentan. Setujukah atau gimana? Silahkan.
1: Ya, sepakat. Saya pernah tinggal beberapa hari di kampung Timbus Loko, di rumahnya Bapak Asar. Waduh, berat. Bersama teman-teman yang muda-muda pada udah gak kuat, ayo kita balik gitu. Karena kalau mau misalnya ke kamar mandi, ya harus... Jadi kan bak mandinya sudah gak di atas ya. Kalau kita ada bak mandi itu kan, kita kalau sama berdiri itu sejajar sama mungkin perut apa dada. Dia sudah di bawah. Sudah sejajar kaki gitu bak mandi. Jadi kalau mau ambil air ya begini, itu mandi susah. Terus apalagi ya, mungkin untuk aktivitas saya bantu-bantu cuci piring, masak juga. Masa kompornya di bawah, di lantai kan, sudah gak bisa lagi di bangku. Terus cuci piring, macam-macam, airnya juga sudah gak... kalau mungkin Mbak Sylvia, kita mandi tiap hari mungkin bisa air yang bening. Di sana susah dapat air bening, pasti ada keruh-keruh gitu. Karena kan sumurnya dia tuh, mereka pakai airnya dari sumur.
0: Betul.
1: Sumur dalam, dan sumurnya itu di tengah-tengah rendaman laut. Rendaman air laut, bayangkan. Itu kan potensi untuk masuknya air laut ke dalam lubang apa itu, bornya itu.
0: Bor airnya.
1: Tinggi kan. Jadi air sudah mungkin kalau orang bahasanya lekak gitu. Kalau kita bilang payau, udah campur-campur tawar dan asin. Mereka bilang
2: monto,
1: leka, amet, gitu-gitu ya. Ada bahasa-bahasa yang ibu-ibu sering ini. Terus belanja, mau masak setiap hari bagaimana? Makanya sebenarnya ibu-ibu di sana juga nanam sedikit-sedikit. Tapi ya saya pikir itu semampunya aja, nggak bisa lah mencukupi untuk misalnya tiap hari harus masak, harus ada bawang, harus ada bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya.
0: Belum bisa mencukupi.
1: Belum bisa, karena yang model menanamnya tuh yang pakai botol-botol bekas atau pot-pot. Tanahnya dibeli dari luar karena sudah nggak ada tanah di sana kan, dibeli di karung-karung terus di tanam gitu. Mungkin untuk sehari dua hari, kalau pas buah bisa 28 hari berikutnya udah nggak bisa. Jadi nanam tuh cuma ya mungkin buat biar nggak terlalu panas karena nggak ada pohon lagi gitu. Cuma kalau buahnya apakah sudah bisa dipanen, mungkin daun bawang aja yang bisa dipanen gitu-gitu. Ya itu belanja susah dan jadinya mahal.
0: Oh, berarti harganya berbeda ya?
1: Berbeda, di sana jadi biaya hidupnya tinggi. Iya, karena kan belanja beli air mahal. Sudah nggak ada air tawar, mereka beli kan. Jadi harus ke desa sebelah, tambah uang kapal. Uang angkut buat belanjaannya dan sebagainya. Itu jadi lebih mahal, tempe di sana lebih mahal. Itu yang mungkin saya dengar dari ibu-ibu ya di sana.
0: Oke. Pak Uki, memahamkan ini semua kepada anak-anak terutama perempuan begitu ya, atau mungkin kepada istri lah yang memang harus mau tidak mau ketika ditinggal suaminya bekerja, ini waktunya kan jadi lebih banyak berdampingan nih dengan Rob, gimana Pak Uki?
2: Kalau saya lebih concern ke ekonomi nih teman-temannya Mbak ya. Jadi prihatin juga ketika nelayan itu ditempa oleh iklim yang nggak bisa ditebak. Bahkan kekayaannya pun malah semakin menipis kayak itu. Sehingga problematika rumah tangga ketika satu keluarga mempunyai anak banyak, terus beban apa ekonomi itu yang mikul siapa, sehingga banyak konflik antar apa suami dan istri itu sering terjadi. Yang lebih ngeri kalau ketika tahu-tahu si apa perempuan mempunyai utang di mana-mana kayak gitu.

0: sering kita omongkan, tapi ketika menghadapi lingkungan atau apa ekologi di sekitar yang enggak tahu, bisa dikatakan udah ternormalisasi kah, artinya dianggap wajarnya apa sebagai warga pesisir, atau memang itu hal yang harus diperhatikan oleh kita kayak gitu. Itu mungkin beberapa potret seperti di Tambarjo dan sekitarnya atau Timbul Seloko itu, kalau mau aja itu kita bisa lihat kayak gitu.
1: Oke, baik. Saya tuh pengen ngobrol banyak sebetulnya, tapi karena waktu kita tidak cukup banyak, saya beri waktu satu persatu ya, sekitar 1-2 menit. Satu pesan singkat, boleh agak panjang sih, jangan singkat-singkat begitu ya. Untuk masyarakat luas, tentang apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman warga pesisir Semarang Demak dalam menghadapi krisis iklim. Bu Eka terlebih dahulu, silakan.
2: Ya, untuk ada banyak sebenarnya ya, untuk mungkin untuk pemerintah kalau mau menerapkan kebijakan solusi iklim, dengarkan warganya gitu. Karena warganya sudah setiap hari berhadapan dengan dampak-dampak yang disebut krisis iklim itu, karena sebenarnya bukan iklim saja sih, tapi ada banyak aspek yang seperti kayak Bu Uli bilang itu. Cuma itu tadi, dengarkan warganya gitu. Kalau sulit, bagaimana cara mendengarkan warganya? Ada dokumentasi yang sudah dibikin gitu. Untuk para, mungkin para periset, ya mungkin sudah waktunya mengintegrasikan berbagai bidang ilmu. Jadi harus saling berjejaring antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain. Untuk warga pesisir sendiri, teman-teman saya dari Tugu sampai Sayung, jangan pernah terputus satu sama lain. Harus bercakap terus dari teman-teman, mungkin Tugu, Tambarjo, mana harus saling. Karena nggak mungkin ini akan selesai kalau sendiri-sendiri. Meskipun yang dilakukan setiap hari berbeda, tapi harus saling bercakap.
1: Okay. Silakan. Oke.
0: Kalau saya mungkin nambahi, jadi tadi benar ada warga, harusnya ada pemerintah, tapi ditambah oleh Bu Eli, harus ada
1: industri.
0: Tak pikir perlu kita sadari bahwa mungkin kita tahu CSR dan fondasi yang diadakan oleh industri dan pemerintah, tapi perlu saya tegaskan atau tekankan bahwa semua itu mungkin upaya yang baik, tapi memastikan, artinya enggak hanya sekadar bahasanya terlalu kasar mungkin kayak seremoni itu, tapi lebih ke memastikan bahwa kita mempunyai tanggung jawab penuh di kota kita, terutama pemerintah, memastikan bahwa memang rakyat itu benar-benar bisa tidur nyenyak, enggak dikejar-kejar tanggungan bank dan lain sebagainya. Tapi kira itu sebagai pesan yang enggak terakhir ya, semoga saja itu pesan yang bisa digaungkan sampai nanti ke anak cucu, sehingga masyarakat kita terjamin atas kesejahteraannya, kayak gitu enggak sih?
1: Oke, bukan hanya perut yang kenyang, bahkan tidur yang nyenyak juga diidamkan ya di sana ya.
0: Pendidikan yang bagus,
1: betul.
0: Kesehatan yang memadai kayak gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Uki dan juga Bu Eka, ketersediaannya hadir di Prosatu RRI Semarang. Mungkin kita nanti jadwalkan waktu yang lebih panjang mungkin ya, agar dari semua sisinya lengkap. Nanti kita akan coba hadirkan juga, kita akan komunikasikan, barangkali ini bisa menjadi wadah untuk, kalau bahasa Jawanya, ngudari benang ruwet gitu.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Eka dan juga Pak Uki. Selamat pagi, nanti hati-hati di jalan ya.
2: Terima kasih Mbak Silvia, terima kasih RRI.
1: Terima kasih. Mendengar demikian tadi Dialog Semarang Menyapa, solusi adaptasi krisis iklim pesisir Semarang Demak. Ya, seruat itu ya kan, bagaimana mereka itu ingin satu hal yang sangat simpel, tidur nyenyak tanpa takut dikejar-kejar air, tanpa takut besok itu harus bisa beraktivitas seperti apa, dan sampai puluhan tahun masih hidup berdampingan dengan

air. Bukan air jernih loh ini ya, tapi rob yang bisa merusak banyak hal. Itu tadi pendengar perbincangannya, nanti kita update lagi informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Malaysia kecam Indonesia atas peledakan kapal narkoba. Apakah benar informasi tersebut? Kita cek dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Malaysia protes ke Indonesia karena kapal bandar narkoba dimusnahkan. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut hanya membahas beberapa kasus kapal-kapal berbendera Malaysia dan Filipina yang kerap tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, pencarian Google menggunakan kata kunci kapal narkoba Malaysia diledakkan Indonesia juga tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebut pemerintah Indonesia pernah meledakkan kapal pengangkut narkoba dari Malaysia hingga memicu kemarahan pemerintah Malaysia. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan nggak bermaksud menyakitinya. Aku nggak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu nggak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Tanah amblas atau sinkhole terjadi di mana tanah secara tiba-tiba runtuh dan membentuk lubang besar. Tanah amblas umumnya disebabkan oleh erosi bawah tanah, penggalian atau pengeboran, pengambilan air tanah secara berlebihan, dan hujan deras yang meresap ke dalam tanah. Ada beberapa tanda awal tanah amblas yang dapat dikenali, seperti adanya retakan pada permukaan tanah, perubahan posisi dinding atau lantai, serta terjadi pengeringan mata air dan sumur secara cepat sekaligus tiba-tiba. Hindari pembangunan di daerah rawan seperti area dengan struktur tanah berkapur, batuan gamping, dan tanah yang berpori. Gunakan fondasi yang kuat saat membangun dengan memperhatikan penyebab beban secara merata yang nantinya akan membantu menghindari tanah amblas.

Terima kasih ya pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saya tuh masih menghela nafas gitu ya, mendengar perbincangan dialog sebarang menyapa tadi, di mana kita masih bisa melakukan aktivitas dengan nyaman, ya kan? Masih bisa tertidur nyenyak, masih bisa makan dengan normal, bekerja dan lain sebagainya. Ternyata nggak jauh dari Semarang kok sebenarnya. Paling lama 1 jam begitu ya. Ternyata warga di sana mengidamkan tidur nyenyak, mengidamkan fasilitas yang bisa kita nikmati setiap harinya. Tapi memang hingga saat ini mereka harus bersabar. Jadi kita yang bisa menikmati segalanya harus sering-sering bersyukur ya pendengar ya. Karena melihat hal itu banyak hal yang harus kita syukuri. Istilahnya jangan banyak ngeluh ya.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

J-Rock di Semarang begitu ya, adalah fenomena naiknya air laut ke daratan pesisir utara kota. Ini ada banyak penyebabnya ya, kombinasi begitu, pasang surut air laut, penurunan permukaan tanah, dan juga permasalahan tanggul jebol. Jadi beberapa wilayah ini terdampak, meliputi ada di wilayah Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, Pelabuhan Tanjung Mas, hingga meluas ke wilayah pesisir Demak begitu ya. Ada berbagai titik rawan penyebab utama, dan bahkan pemerintah juga sudah mulai melakukan penanganan. Ini pemerintah memprioritaskan proyek normalisasi dan penanganan tanggul laut di wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Semarang dan Demak. Jadi kalau kita melihat memang kasusnya meluas, dan untuk itu memang early warning system, pemahaman edukasi kepada masyarakat itu terus dilakukan, salah satunya melalui Radio Republik Indonesia. Makanya setiap harinya pendengar kita update juga informasi cuaca kemaritiman ya di wilayah tersebut, bukan hanya untuk keselamatan nelayan saja, tapi untuk mereka yang merasa tidurnya tidak nyenyak kalau tadi ibarat kata dioyak-oyak banyu gitu ya, sampai kapan begitu. Tapi salah satu antisipasi dan RRI sebagai salah satu pelayanan publik itu terus memberikan edukasi, sosialisasi, memberikan informasi yang berguna untuk seluruh masyarakat. Salah satunya nanti pukul 9 lewat 45 informasi cuaca kemaritiman juga akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pelecehan seksual? Berikut penjelasan Profesor Dr. Rahayu SHM Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Undip.
1: Di child grooming, yang membedakan child grooming dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain, misalnya pelecehan atau apa begitu ya. Karena child grooming ini bisa dikatakan semacam sebuah cara atau strategi yang sifatnya itu bertahap. Jadi nggak ujuk-ujuk begitu ya, nggak ujuk-ujuk maaf kalau pelecehan seksual atau maaf pemerkosaan itu kan bisa saja terjadi ujuk-ujuk ketemu orang dilecehkan terus diperkosa atau apa itu kan bisa. Tetapi di child grooming tidak seperti itu. Jadi ada proses bertahap ya, yang oleh pelaku ini digunakan sebagai strategi untuk dia secara pelan-pelan mendekati calon korban. Dalam hal ini biasanya mereka yang masih dikategorikan sebagai anak karena usianya masih di bawah 18 tahun. Jadi dia mendekati dulu secara emosional, bersikap baik, memberikan perhatian, memberikan hadiah atau apapun gitu ya. Itu perlahan, bertahap dilakukan. Yang dengan pendekatan itu tujuannya apa? Si pelaku ini ingin membangun trust. Si anak ini percaya dulu sama dia. Setelah muncul rasa percaya, anak ini akan

0: Saatnya kita update dulu informasi cuaca kemaritiman ya. Bersama perakiraman BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Sedianto. Selamat pagi Mas Sedianto.
1: Pagi Mbak Selvi.
0: Mas Sedianto, boleh dong diupdate informasi cuaca kemaritiman hari ini di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Silakan.
1: Oke, makasih Mbak. Selamat pagi pendengar radio Kota Semarang. Gimana berada? Sedianto, kawan BMKG Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada beberapa perakiraan cuaca yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Semarang. Yang kedua adalah perakiraan cuaca wilayah Semarang. Yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Semarang yang berlaku hari ini Kamis 11 Juli 2020. Di mana kondisi cuaca di wilayah Semarang telah terpapan dari Tenggara dengan kecepatan maksimum 7 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang 0,1 sampai 0,5. Suhu udara berkisar antara 26 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 68 sampai 80%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan 4 cm per sekam. Jangan pasang surut air laut di wilayah Selatan. Pasang maksimum akan terjadi pada 11 Juli 2026. Akan terjadi pada pukul 7 lebih dan muka air laut 10,8 meter. Untuk perakiraan cuaca selanjutnya adalah perakiraan cuaca untuk pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang disampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan kepulauan Jawa bagian barat, mana kondisi cuaca bergerakan seperti angin dari timur dengan kecepatan maksimum 5 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori itu antara 0,5 sampai 1,5 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Karimun Jawa bagian timur, mana kondisi cuaca bergerak angin dari timur dengan kecepatan maksimum 5 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori antara 0,5 sampai 1,2 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Kendal, perairan Semarang Demak, para sampai dengan wilayah perairan Pangkerembang, di mana kondisi cuaca berawan angin dari timur dengan kecepatan maksimum dengan ketinggian gelombang dalam kategori yaitu antara 0,5 sampai 1,5 meter. Demikian Profesor saya akan sampaikan undang bermanfaat informasi cuaca di daerah Semarang. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi Mas Sedianto. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Pendengar, tapi jangan khawatir ya, Semarang siang ini juga akan temani Anda. Nanti Rosi akan menghadirkan juga perbincangan bersama Disperindak Jateng, Cerdas Membeli Properti, Edukasi Legalitas Menghadapi Lonjakan Aduan Konsumen. Saya Silvi Ansori bersama pengarah acara IMA dan juga tim RRI Digital, ada Iza, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang

0: dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar? Untuk edisi hari Kamis 11 Juni 2026, saya Rosi yang akan bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar dan juga pemirsa, untuk kali ini bagi Anda yang bertanya-tanya apa ya topik kita, kemudian dengan siapa nanti narasumber yang akan berbagi informasi, kami informasikan terlebih dahulu pendengar bahwa siang hari ini saya akan berbincang bersama dengan Disperindak Provinsi Jawa Tengah ya, dan kita membahas tentang satu hal yang penting sekali. Kenapa? Karena saat ini memang relate atau sesuai dengan kondisi yang ada, karena kita akan bicara tentang cerdas membeli properti, edukasi legalitas menghadapi lonjakan aduan konsumen. Dan pastinya Anda ini nanti yang juga ingin bergabung bersama dengan kami, boleh silakan, karena kami akan buka kesempatan untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Satu lagi, aplikasi RRI Digital bisa Anda gunakan, pendengar dan juga pemirsa. Anda bisa ketikkan di kolom live chat ya, untuk bisa bertanya, karena dua narasumber sudah hadir di studio program 1 RRI Semarang. Saya akan perkenalkan dua narasumber yang akan memberikan informasi untuk Anda. Yang pertama, nah ini biasanya kita mengenal beliau dari suaranya, tapi senang sekali akhirnya hari ini saya ketemu dengan beliau dan saya perkenalkan untuk Anda pendengar. Ada Bapak Abdul Mufid SH, beliau adalah anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Selamat siang Pak Abdul Mufid.
1: Selamat siang para pendengar RRI setia dimanapun berada.
0: Iya, apa kabar Pak? Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat, lama gak berjumpa.
0: Lama gak berjumpa, biasanya berjumpanya via udara ya Pak? Iya, sekarang lewat darat.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Pak Mufid. Nanti kita akan ngobrol panjang tentunya. Dan ada satu lagi pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang menggunakan aplikasi RRI Digital juga ya, jadi bisa menonton apa yang Anda dengar. Di sebelahnya Pak Abdul Mufid, saya akan perkenalkan, beliau adalah Ketua Pengda IPPAT dari Kabupaten Semarang. Ada Bapak Dr. Taufan Fajar Rianto SHMKN. Pak Taufan, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Iya, baik dengan Rosi Pak. Apa kabar? Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nanti kita juga banyak ngobrol Pak Mufid, kemudian juga Pak Taufan, karena memang ini satu topik yang barangkali juga ditunggu-tunggu oleh pendengar, karena kita tahu Pak Mufid dan juga Pak Taufan bahwa saat ini yang membutuhkan hunian itu semakin banyak. Tetapi kemudian sebuah investasi yang besar dalam hidup gitu ya, tetapi di balik euforia punya hunian impian itu banyak kasus konsumen yang justru dirugikan, mulai dari sertifikatnya bermasalah, mulai dari developernya yang juga nakal lari gitu ya, sampai dengan janji-janji fasilitas yang tidak terpenuhi, bahkan uang yang sudah masuk untuk DP misalnya itu tidak bisa ditarik kembali karena sudah nggak tahu mau kemana untuk menagihnya gitu ya. Nah, untuk membahas kali ini pendengar dan juga pemirsa, itu tadi yang sudah saya perkenalkan, dua narasumber siap untuk mengedukasi, sembari juga untuk line telepon, line WhatsApp, kemudian juga aplikasi RRI Digital langsung saya buka. Pak Abdul Mufid terlebih dahulu, Pak Mufid sebagai anggota dari BPSK, tren atau data terbaru terkait dengan aduan konsumen di bidang properti di Semarang itu seperti apa nih Pak? Ada peningkatankah, ada penurunankah, atau sektor properti mana yang paling banyak diadu ini Pak? Diadukan ini.
1: Iya, dua bulan ini kita menerima pengaduan hampir 4 ya. Satu bulan ini,
0: dalam, 2 bulan ini. Ya. Dalam 2 bulan ini iya. Ada 4 aduan?
1: Iya, kalau okay. Kita bicara berapa bulan ke belakang, mungkin total sekitar ada 10 lebih lah yang masuk ke kita. Mm-hmm. Dan ini sebenarnya mencerminkan yang masuk saja, artinya persoalannya jauh lebih banyak. Karena pasti kasus perumahan itu karakteristiknya adalah pasti korbannya banyak.
0: Iya.
1: Tidaknya satu. Nah, yang kebetulan yang beberapa itu yang masuk ke kita, tapi di belakangnya itu sebenarnya banyak yang mengalami hal serupa, tapi belum melakukan upaya apa-apa begitu. Jadi memang betul tadi disampaikan bahwa kasus perumahan ini menurut saya sangat luar biasa. Mm-hmm. Tingkat jenis kasusnya, jumlah kasusnya, dan bahkan saya sempat memberikan statement bahwa kasus perumahan di Semarang dan sekitarnya itu sudah lampu kuning sebenarnya. Artinya konsumen harus ekstra hati-hati ketika berhubungan dengan developer, karena banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul yang berdampak pada trapped situation, situasi terjebak. Tadi disampaikan Pak Rosi, konsumen sudah keluar duit gitu kan, tapi haknya tidak didapatkan, mau dilanjutkan tidak jelas nasibnya, mau keluar dari perjanjian uangnya nggak kembali, trapped, bingung mau ngapain. Berapa kasus, bahkan saya pernah juga beberapa kali jadi saksi ahli kasus pidana perlindungan konsumen di bidang perumahan. Berapa pengembang sudah masuk dalam proses pro justisia, ada yang sudah menjalani pidana gitu kan. Bahkan saya pernah jadi saksi ahli, terdakwanya itu sudah menjalani pidana, tapi kemudian diproses lagi untuk kasus lain di tempat lain gitu.
0: Waduh.
1: Nah, jadi memang
0: double ini
1: harus
0: ya,
1: ekstra hati-hati. Ya, saya sebut lampu kuning lah. Kalau lampu kuning kemudian dibiarkan tidak ada tindakan dari otoritas negara ini, bisa jadi lampu merah gitu.
0: Waduh. Oke, baik. Pak Fud, itu tadi yang paling banyak berarti adalah perumahan ya, Pak? Kalau apartemen ya, dan
1: banyak kan perumahan memang yang masuk ke kita.
0: Baik, jadi sejauh ini perumahan ini menduduki posisi teratas, bukan yang membanggakan sebetulnya ya. Ini adalah satu lampu kuning tadi, kalau tidak diselesaikan bisa jadi menjadi merah gitu. Oke, Pak Mufid ditahan dulu, saya akan ke Pak Taufan juga untuk siang hari ini. Pak Taufan, dari kacamata seorang PPAT sekaligus juga akademisi, sebetulnya ciri-ciri properti yang aman, yang legal itu gimana? Karena kadang-kadang kalau kita bertanya ke developer gitu ya, tadi kan Pak Mufid mengatakan kebanyakan adalah perumahan gitu. Apakah kita itu berhak juga untuk menanyakan dokumen-dokumen misalnya, Pak, punya dokumen atau legalitas ini tidak? Itu kan agak tidak lazim gitu ya, Pak. Ini bagaimana sebetulnya harusnya ini, Pak Taufan?
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi saya sebagai praktisi di dunia PPAT, pembuat akte otentik berkaitan dengan hak atas tanah. Dalam hal ini kan properti kan merupakan bagian krusial ya, yang diperjualbelikan masyarakat, dalam hal ini termasuk dalamnya developer yang terlibat di situ. Saya berpendapat bahwa kalau kita mau mengambil sebuah aset, membeli sebuah aset, tentu kita harus memperhatikan dari karakter itu sendiri, dari properti sendiri. Pertama yang perlu diperhatikan adalah kaitannya dengan alas haknya. Haknya itu apa? Tentu kan di sini ada tanah, kan berupa sertifikat. Nah, sertifikatnya sertifikat apa ini? Apakah sertifikat tersebut, memang betul menjadi hak dari developer atau pengembang tersebut? Kemudian, kalau misalnya sertifikat tersebut, kondisinya bagaimana? Apakah dalam sengketa, sitaan, atau jaminan? Kan begitu. Jadi ada status haknya apa dulu? Kalau atas nama PT, itu kan tidak bisa HM. Otomatis harus ke HGB dulu. Nah, kalau misalnya PT, biasanya developer PT itu otomatis kan tanahnya lebar. Nah, itu kan harus dalam proses pemecahan, splitting. Nah, yang diperhatikan oleh kita sebagai calon nasabah atau pembeli, memperhatikan satu, alasannya sertifikatnya dokumen. Dokumen itu penting, kemudian siapa memegang hak atas tanah ini. Jangan sampai developer hanya mengatakan pemilik-pemilik, tapi ternyata masih di bawah tangan antara pemilik utama, ya, pemegang utama dengan developer. Biasanya rata-rata kalau developer yang kecil itu biasanya maaf bukan berarti saya merendahkan developer-developer di Jawa Tengah khususnya, rata-rata mereka memiliki tanah-tanah yang dibeli dari warga masyarakat, ya, kemudian itu belum proses baik nama kepada atas nama developer. Nah, biasanya dimunculkan adalah kuasa menjual. Kuasa menjual antara pemilik yang lama dengan pemilik di pihak developer ini. Kemudian nanti diperjualbelikan kepada para calon pembeli. Lah, kuasa menjual ini terkadang juga diperhatikan apakah betul itu sudah dibeli sama pihak developer. Yang terjadi di lapangan sering saya temui, kebetulan saya juga sebagai wakil ketua Majelis Pembina Pengawas PPAT di Kabupaten Semarang. Kadang objek-objek yang diperjualbelikan atau yang dikuasakan ini belum sepenuhnya dibayar oleh pihak developer daripada masyarakat yang pemegang hak atas tanah tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi saya katakan bahwa itu ada namanya syarat yuridisnya. Yuridisnya berarti artinya siapa pemegang haknya. Kan begitu. Setelah siapa pemegang haknya, bagaimana objek ini? Apakah safety atau tidak? Kan begitu.
0: Iya.
2: Nah, setelah itu baru Kalau ini berupa tanah-tanah, bangunan-bangunan, tentu kan ada namanya IMB. Kalau zaman dulu IMB ya, sekarang kan persetujuan bangunan gedung kan, lah itu harus diperhatikan. Nah, kalau tidak ada itunya, saya pikir apakah tanah tersebut sudah sesuai dengan tata ruang untuk proses hunian? Jangan sampai nanti developer-developer itu menawarkan properti-properti yang ternyata secara tata ruang itu tidak diperuntukkan untuk hunian. Biasanya di daerah-daerah yang berbatasan dengan sumber-sumber pangan atau yeah. tanah-tanah perkebunan, bukan kondisikan untuk tanah-tanah hunian, itu yang harus diperhatikan. Nah, yang paling krusial juga, mohon maaf untuk masyarakat yang sering menggunakan peralihannya ini dengan menggunakan pihak perbankan, dijaminkan ke bank, itu juga dipastikan objek ini kalau mau dijaminkan ke bank, otomatis kita harus melihat dulu dari developer tersebut, pengembang tersebut. Apakah developer tersebut sudah ada MOU dengan pihak perbankan? Kan begitu. Kalau tidak ada MOU dengan pihak perbankan, artinya hanya ketika ada transaksi jual beli, kemudian nanti ibarat kata sambung putus gitu ya. Mm-hmm. Itu nanti kemudian waktu kalau terjadi ada permasalahan, biasanya rata-rata yang saya pernah saya temui di Kota Semarang juga pernah ya, itu ada satu kasus di mana developer itu ada jual putus dengan nasabah melalui perbankan, ya jaminan ke perbankan hak tanggungan, tetapi ternyata bangunannya itu tidak segera dibangun. Mangkrak, oh, iya. Bahasa saya mangkrak.
0: Iya,
2: gitu
0: betul.
2: Ya.
0: Nah, iya.
2: Ketika kondisi seperti ini siapa yang dirugikan? Nah, maka para pendengar yang kaitannya dengan calon-calon mobil ini harus memperhatikan eksistensi dari developer ini siapa. Jangan sampai nanti kemudian, maaf, dalam tanda petik ya, tidak ada itikad baik untuk memang memberikan layanan yang bagus.
0: Yeah.
2: Maka sehingga ini juga ada para konsumen.
0: Konsumen itu ya. Oke, baik. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa yang terpenting itu adalah kita harus mengetahui terkait dengan kepemilikan. Kemudian jangan lupa soal IMB. Jangan lupa juga apakah wilayahnya itu juga aman terkait dengan mungkin dekat dengan sumber pangan dan lain-lain begitu ya Pak. Termasuk juga itu tadi, apakah rekam jejaknya gitu ya, ini juga baik dan seperti apa gitu ya. Tapi ditahan dulu mendengarkan, karena sebenarnya menggelitik juga terkait dengan rekam jejak ini. Saya nanti juga akan ke Pak Mufid lagi. Tapi pendengar jangan kemana-mana, 0248316686 atau di 0816666886. Aplikasi RRI Digital juga bisa Anda akses. Saya akan segera kembali satu menit lagi.
3: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga terus menyimak hadirnya dialog kerjasama Disperindak Provinsi Jawa Tengah dan juga RRI Semarang. Tentunya ada dua narasumber yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Ada Bapak Abdun Mufid SH, beliau adalah anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Kemudian ada juga Bapak Dr. Taufan Fajarianto SH MKN, Ketua Pengda IPPAT Kabupaten Semarang. Pak Mufid dan juga Pak Taufan, ini sudah ada yang bergabung. Coba kita akan angkat terlebih dahulu ini. Halo, selamat siang.
4: Mbak Rosi.
0: Iya, dengan Rosi, Pak. Selamat siang.
4: Rosi. Iya. Iya. Begini. Selamat siang Bapak-bapak narasumber di studio. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi saya mendengarkan sebagian sudah kita agak jelas dan kita catat. Memang sedikit akan sedikit komentar dan bertanya Bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan, memang tidak pengetahuan saya tidak banyak. Begini Bapak, bahwa untuk membeli rumah paling tidak dan setidaknya konsumen perlu memastikan aspek legalitasnya. Bapak tadi mengatakan masalah pengembangan serta memprioritaskan memilih pengembang yang telah masuk dalam asosiasi yang diakui oleh pemerintah seperti real estate dan lain-lainnya itu sendiri. Nah, kami mengharap jika kita-kita ini atau masyarakat di bawah menemukan model penawaran properti yang mencurigakan bisa segera paling tidak mengkonsultasikan kepada konsultan properti atau jika telah merugikan bisa langsung mengadu pada bapak-bapak ini. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, bagaimana kunci aman beli properti harus bagaimana dan serta undang-undang perlindungan konsumen itu kepada kepada siapa Bapak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak Mufid saja ya. Ini nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Taufan juga. Yang aman lalu harus bagaimana? Kemudian kalau mengadu itu bagaimana juga ini? Silakan.
1: Iya.
0: Pak Suyarto yang ada di Semarang.
1: Pak Suyarto ya. Jadi bagaimana sih yang kunci amannya itu? Sebenarnya yang 100% aman itu tidak ada.
0: Enggak ada, Pak.
1: Yang 100% aman itu tidak ada.
0: Berarti berapa persen, Pak, yang aman,
1: artinya,
0: Pak?
1: Artinya bahwa setiap transaksi pasti ada selisih dari ekspektasi konsumen dan dengan kenyataan pasti ada ekspektasinya, maka muncullah sering pengaduan dan sebagainya. Tetapi minimal adalah aman yang terkait dengan persoalan fundamental ya yang harus dipastikan. Tadi sudah disampaikan rekan kita, yaitu terkait dengan legalitas. Itu sebagai prioritas pertama yang harus ditelisik oleh konsumen, karena begitu itu bermasalah, aspek lain akan gugur. Fundamental hak atas tanah tadi disampaikan, bagaimana legalitasnya, pastikan betul. Kalau bingung, ajaklah orang yang paham. Dan jangan terjebak dengan apa yang disampaikan oleh pelaku usaha saja atau developer. Karena developer pasti janjinya manis itu di depan, pasti gitu. Karena mereka inginnya menawarkan.
0: Betul.
1: Pasti ini sudah legal, sudah bagus. Tapi kita harus melihat secara langsung, secara fisik gitu. Ada kasus misalnya pengembang tidak mau menunjukkan kadang-kadang gitu kan. Hanya fotokopian saja misalnya. Yang tentu bukan suatu yang pasti sama dengan aslinya. Macam-macam persoalannya yang harus dipastikan terkait legalitas itu. Yang harus hati-hati betul adalah ketika misalnya tadi tanah itu bukan milik developer, entah itu HGB ya, kalau developer pasti HGB ya, kalau belum milik developer harus ekstra hati-hati karena itu bukan miliknya developer, itu milik orang lain sebenarnya. Begitu ada masalah antara developer dengan pemilik tanahnya, wassalam itu, konsumen gak bisa ngapa-ngapain. Itu banyak terjadi, banyak kali menghadapi kasus begitu. Terus kemudian ketika belum displit misalnya, itu juga perlu ekstra hati-hati juga untuk persoalan bagaimana nanti splittingnya itu disampaikan. Pun setelah displit harus hati-hati juga. Ada kasus saya tangani itu, splittingnya itu kemudian diagunkan di bank tanpa pengaduan dari konsumen dan tidak dibayar oleh pelaku usahanya, developer. Akhirnya kemudian dilelang. Itu dilelang itu betul. Dan akhirnya kemudian ya konsumen merana juga gitu. Ada juga kasus misalnya karena developer tidak punya punya hutang piutang dengan pihak lain, dipailitkan asetnya itu milik konsumen gitu kan, karena sudah ada perjanjian, tapi dia dipailitkan. Kalau itu kan sudah rumit ya, sudah sangat rumit sekali. Jadi pastikan betul aspek legalitas ini jadi prioritas konsumen, pelaku konsumen untuk menelisik kebenaran dari legalitasnya. Walaupun di undang-undang perumahan diatur sebenarnya tidak boleh itu menjual belikan tanah yang belum memiliki alas hak.
0: Nah,
1: termasuk juga misalnya belum ada bangunan minimal 20% kalau nggak salah itu nggak boleh dulu ditawarkan pada konsumen. Tapi kan nggak, rata-rata pengembang hanya baru bayar DP ke pemilik tanah sudah mengiklankan di mana-mana, pasang spanduk, pasang apa itu, wah pokoknya padahal itu bukan milik dia. Begitu ada masalah ya wassalam, mestinya kan begitu uang konsumen masuk ke developer itu kan dibayarkan tuh pada pemilik tanah gitu kan. Tapi enggak ya, ada juga yang kemudian ada yang untuk kepentingan pribadi, ada yang kemudian dibagi-bagi ke sistem bisnisnya, ada yang buat beli tanah di tempat lain lagi, mengembangkan tempat lain, akhirnya dia terjebak sendiri pengembangnya. Kalau pengembang terjebak itu urusan dia, tapi persoalannya adalah ketika pengembang terjebak begitu, konsumennya ikut ke bawah-bawah masalahnya. Dan konsumen susah itu untuk keluar dari trap pit itu. Tadi saya sampaikan, mau keluar juga susah, masuk juga susah, upaya hukum juga susah kalau lewat peradilan harus keluar modal dan sebagainya. Tetapi tetap ada jalan sebenarnya ketika konsumen memang menghadapi masalah terkait perumahan. Kalau kami di BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, termasuk lembaga yang menerima pengaduan dan dalam tanda petik permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen terhadap pelaku usaha apapun termasuk perumahan. Jadi silakan kalau misalnya konsumen punya permasalahan dengan developer, bisa melakukan permohonan penyelesaian sengketa di BPSK Kota Semarang.
0: Cara pelaporannya bagaimana, Pak Mufid? Apakah ada hotline yang disediakan atau bagaimana ini?
1: Ya, jenengan tinggal cari aja di di Google ya, BPSK Kota Semarang. Di situ ada kontak lengkap. Tapi pasti akan kita minta konsumen itu hadir. Kalau perumahan ya, karena perumahan itu kita butuh pendalaman. Karena perumahan itu complicated banget. Di situ ada aspek hukum pertanahannya, aspek hukum perjanjian, perlindungan konsumen. Jadi kita pasti minta konsumen itu hadir dulu untuk harus hadir gitu untuk kita mendalami persoalan-persoalannya, sehingga langkah kita selanjutnya adalah lebih tepat gitu. Dan ketika konsumen sudah melakukan proses permohonan, setelah kita nyatakan buktinya lengkap, kemudian layak untuk kita lanjuti, nanti kita tahap kedua adalah memanggil pelaku usaha untuk klarifikasi. Klarifikasi di sini adalah untuk meminta kesediaan mereka, bersedia mereka menyelesaikan sengketa ini di BPSK. Nah, baru kemudian kita melakukan persidangan-persidangan untuk penyelesaian sengketa. Tinggal pilihan para pihak apakah melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Nah, setelah ada putusan, ya itulah yang dilaksanakan. Gitu. Okay.
0: Baik, saya juga ke Pak Taufan ini. Pak Taufan, kalau tadi menyambung dengan Pak Mufid, kemudian menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Taufan, lalu cara mudahnya ketika seseorang itu ingin membeli hunian gitu ya, itu apa yang harus ditanyakan dulu? Kalau ditanyakan kemudian kita mendapatkan jawaban gitu ya, itu kita harus meng-cross-checknya itu kemana ini, Pak? Oke,
2: baik, terima kasih. Jadi yang pasti tanah dan bangunan itu kan ada alasannya berupa dokumen sertifikat. Mintakan sama pihak developer atau pengembang ataupun pribadi lah. Itu minta dokumennya dulu.
0: Minta dokumennya
2: dokumen
0: dulu.
2: Sertifikat pertama. Kalau itu ada bangunan berarti ada namanya kita butuh IMB atau PG persetujuan bangunan gedung ya. Nah kemudian setelah itu tolonglah minta juga PBB-nya.
0: Minta PBB,
2: Kemudian, nah itu katanya dengan objek. Nah sekarang bagaimana dengan subjeknya? Berarti otomatis subjeknya kan developer.
0: Betul.
2: Ya kan? Nah, berarti kita minta identitas dari subjek tersebut. Kalau itu PT perseroan, maka kita butuh ada namanya identitasnya. Apakah dia bertindak sebagai direktur, ya kan, mewakili perseroan? Kemudian identitas dari PT-nya, identitas pribadi dari yang bersangkutan, KTP, KK, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu dokumen itu lengkap dalam pengertian secara objek ada legalitas formalnya katanya dengan tanah, maka harus dicekkan ke BPN Kantor Pertanahan. Kan begitu ya.
0: Memangnya kita boleh nih Pak, misalnya dengan foto, karena sertifikat mungkin tidak boleh kita bawa misalnya gitu. Boleh tidak ya, itu sebetulnya?
2: Jadi, kalau memang kita menggunakan namanya 1338BW ya. Itu kan ada istilah itu ada kebebasan berkontrak dengan itikad baik. Kalau memang developer atau pribadi sebagai penjual dan kita sebagai pembeli itu kan punya itikad baik tentunya. Nah, maka siapa yang berwenang untuk melakukan pengecekan itu? Kan ada namanya pejabat pembuat akte tanah. Itu yang membuat akte. Jadi kalau mereka semua mempunyai itikad baik untuk melakukan transaksi tersebut setelah tunai, maka datanglah ke PPAT, pejabat pembuat akte tanah.
0: Nah,
2: kemudian nanti PPAT akan serah terimakan dokumen tersebut dari pihak penjual, ada tanda terimanya kok. Nanti habis itu pihak PPAT akan melakukan pengecekan atas objek tanah tersebut. Apakah itu dalam sengketa? Apakah dalam sitaan? Kemudian atau mungkin dalam pemblokiran? Nah, itu nanti paling pentingnya itu.
0: Nah,
2: yang paling penting itulah, seperti itu.
0: Jadi kita datang itu bukan belum dalam taraf jual beli, itu nggak apa-apa ya Pak, mengkonsultasikan apakah ini benar adanya, apakah ini tidak ada yang janggal atau kecurangan di dalamnya, itu boleh ya datang ke PPAT ya Pak?
2: Sangat boleh sekali, karena okay. Kita kan sebagai pejabat publik, pejabat umum, lain masyarakat.
0: Iya.
2: Berarti tidak hanya para tamu itu membawa sertifikat untuk transaksi jual beli, tidak, tapi kita memberikan pengetahuan hukum tentang hal itu.
0: Oh,
2: tentang okay. apa-apa yang mereka harus kerjakan sebelum membuat akte, dan seperti itu.
0: Oke, baik. Ini semakin tercerahkan ya mendengar berbincang bersama dengan beliau berdua. Ini kaitannya dengan cerdas membeli properti, edukasi legalitas menghadapi lonjakan aduan konsumen. Anda nanti boleh gabung kembali. Terima kasih untuk yang sudah berkirim WhatsApp. Nanti ya, saya akan jeda dulu sejenak sebelum nanti saya akan kembali lagi tentunya untuk membahas dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan untuk ditanggapi oleh Bapak Abdun Mufid dan juga Bapak Taufan Fajar Rianto. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda juga yang terus setia bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh banget karena dialog kerjasama RRI Semarang dan juga Disperindak Jawa Tengah ini masih hadir dengan topik cerdas membeli properti, edukasi legalitas menghadapi lonjakan aduan konsumen. Pak Taufan dan juga Pak Mufid, ini ada yang gabung bareng kita, saya akan bacakan terlebih dahulu. Kali ini, oke, saya akan bacakan. Pak, apakah ada aturan atau batas waktu untuk developer membangun rumah yang kita beli? Apabila ke depan ada kendala di satu perumahan terhadap developer, bagaimana penyelesaiannya? Misalnya, yang bersangkutan, misalkan yang ternyata kaplingan belum dipecah oleh developer. Waduh, ini pas banget. Tadi juga kita bahas ini dari Andi. Silakan ini. Mungkin siapa dulu yang akan menjawab dan saling melengkapi. Pak Mufid dulu, kemudian nanti ya, dilengkapi Pak Taufan.
1: Terkait dengan apa yang harus dipenuhi dari developer pada konsumen atau hak dan kewajiban para pihak, itu biasanya kan tertuang dalam perjanjian ya. Kalau dijual beli objeknya tanah ada perjanjian, berikatan perjanjian jual beli, dan nanti puncaknya adalah di AJB. Nanti barangkali lebih detail disampaikan rekan dari PPAT. Nah, perjanjian itu nanti pasti biasanya bunyi misalnya bangunan gitu ya, kapan bangunan itu mencapai tahap tertentu, itu biasanya ada
0: tertuang ya Pak?
1: Tertuang, perjadwal. Misalnya kalau DP dipenuhi, mereka sampai harus bangun apa, termasuk penyerahan kunci dan sertifikat itu juga harus diatur di situ. Kapan sih sertifikat harus diberikan gitu kan? Termasuk juga misalnya terkait dengan bagaimana mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa juga biasanya diatur di situ. Cuman ini saya sampaikan, seringkali saya melihat beberapa kasus itu konsumen belum masuk pada perjanjian jual beli tapi sudah banyak melakukan transaksi. Misalnya duitnya udah dibayarkan, ada uang booking, uang DP gitu kan. Nah, begitu masuk perjanjian, ternyata isinya merugikan. Contoh misalnya terkait dengan pembatalan. Jadi seringkali muncul dalam klausula itu ketika terjadi pembatalan perumahan, di situ diatur misalnya ada yang mengatur uang kembali sekian persen. Tapi kemudian disertai dengan ketika unit laku misalnya. Itu kan jadi mengambang. Persoalannya kapan unitnya akan laku lagi kalau unitnya bermasalah. Jadi ketika kemudian contoh misalnya dalam perjanjian itu ketika konsumen terpaksa harus membatalkan perjanjian karena objeknya bermasalah, sementara dia terikat dengan perjanjian di PPJB itu bahwa dia mendapatkan sesuatu atau kemudian justru tidak mendapatkan sesuatu, itu kan sudah terlambat karena dia sudah keluar duit banyak gitu kan. Nah, ini yang sering jadi masalah di situ. Terus kemudian bahkan ada yang tidak sampai, tidak pernah mendapatkan namanya perjanjian jual beli gitu.
0: Betul,
1: jadi dia keluar duit banyak tapi nggak ada ikatan apa-apa, cuma kwitansi doang gitu, sama biasanya surat pemesanan tanah.
0: Lalu kalau demikian bagaimana ini mungkin kelanjutannya gitu ya, kalau kedepannya ada kendala di satu perumahan terhadap developer itu bagaimana penyelesaiannya gitu?
1: Ya sebenarnya kalau dari aspek legalitasnya kan kembali kepada perjanjiannya bagaimana gitu kan. Tetapi ketika perjanjiannya tidak ditemukannya, tidak ditemukan apapun,
0: belum
1: maka
0: sampai ke
1: kita akan cari yang sifatnya tertulis apapun. Biasanya di surat pemesanan sudah muncul misalnya lumayan lah sedikit ada berapa, itu kita jadikan salah satu bukti. Atau kemudian janji-janji lisan melalui WhatsApp atau apapun juga kita jadikan bukti-bukti ketika menyelesaikan masalah itu. Karena memang kalau belum ada hitam di atas putih, itu kan agak susah ya untuk melakukan pelacakan-pelacakan terkait dengan komitmen para pihaknya di situ.
0: Oke, jadi Pak Mufid ini juga menekankan bahwa apapun proses atau transaksi by WhatsApp atau apapun itu harus terdokumentasi dengan baik ya Pak?
1: Iya, disimpan dengan baik semuanya, karena itu akan bermanfaat ketika ada masalah.
0: Oke. Baik, Pak Taufan mungkin ada tambahannya untuk Pak Andi ini ya, terkait dengan aturan atau batas waktu untuk developer membangun rumah, kemudian juga kalau ada kendala dengan perumahannya itu bagaimana penyelesaiannya, termasuk juga kaplingan yang dipecah tadi Pak, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Di dalam perjanjian pokoknya kan jual beli, Nah, di sini rata-rata developer dengan para konsumen itu kan mengawali dengan PPJB, pengikatan jual beli kan seperti itu. Nah, yang paling krusial dalam PPJB itu para nasabah atau klien ini harus memperhatikan satu, ada kesepakatan kapan itu selesai dibangun, kan begitu ya. Kemudian yang paling penting juga yang paling krusial bahwa ketika ada PPJB, kemudian ada tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, para klien atau konsumen tersebut bisa melakukan ganti rugi. Maka dalam klausula PPJB tersebut, bila mana pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya untuk misalnya tadi proses splitsing, pemecahan sertifikat yang harusnya dituliskan 3 bulan tapi sampai 6 bulan belum dilaksanakan, kemudian sampai proses pengurusan dokumen belum selesai, maka tidak salah juga di dalam PPJB tersebut dituangkan dalam akta itu klausul menyatakan bila mana pihak pertama tidak memenuhi janji tersebut. Artinya ada klausul mengatakan bahwa ada penggantian kepada para konsumen. Yang paling penting juga diketahui bahwa ketika ada PPJB, para konsumen itu jangan merasa bahwa itu mereka sudah transaksi jual beli. Karena
0: belum
2: apa?
0: Ya?
2: Belum, karena beralihnya hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada konsumen itu setelah ada akte jual beli. Jadi PPJB ini mohon maaf itu bisa dibatalkan sepanjang salah satu pihak atau keduanya tidak memenuhi kewajibannya. Jadi sudahlah, Anda sudah dalam PPJB tersebut dijadwalkan 1 tahun selesai, tapi ini masih mangkrak pembatalan. Tapi dari situ kan kita klausul di pasalnya kan ada ganti rugi, kita tutup itu. Seperti itu. Jadi
0: Jadi sebagai konsumen itu, selain tadi Pak Mufid menyampaikan segalanya harus disimpan dengan baik, terdokumentasi, ada juga kita tuh harus cermat untuk membaca poin-poin dalam surat perjanjian ya Pak. Biasanya karena banyak dilewatin aja Pak, tidak dibaca, tahu-tahu tanda tangan. Itu juga jangan begitu ya.
1: Iya, satu hal yang juga memprihatinkan adalah walaupun itu namanya PPJB,
0: iya,
1: tetapi seringkali itu sebenarnya klausula baku. Artinya klausula-klausulanya itu dibuat sepihak oleh pelaku usaha, sehingga kemudian konsumen tinggal tanda tangan gitu kan. Sebenarnya dilihat PPJB itu kan perjanjiannya itu kan dua belah pihak sama-sama menyepakati apa, poin apa dan sebagainya. Tapi seringnya karena tadi banyak ya, dibuatnya sama semua dan cenderung memang yang buat adalah pelaku usahanya.
0: Betul.
1: Sehingga kita dalam konteks secara sosiologis, siapa yang buat perjanjian itu yang pasti akan lebih banyak diuntungkan karena dia akan mengamankan kepentingan sendiri. Termasuk tadi contohnya, ada beberapa PPJB yang menyatakan misalnya kalau terjadi pembatalan DP dikembalikan tapi nunggu unit laku. Bayangkan gitu, kapan unitnya laku, unitnya bermasalah kok. Karena prinsipnya begini, konsumen gak mungkin batalin lah kalau tidak ada masalah kan gitu. Wong dia pengen dapat rumah kok kan kebutuhan dia. Mengapa dia ingin batalin? Pasti ada masalah terkait objeknya. Tadi saya sampaikan, ini kalau saya lanjutkan kok bermasalah ya, ini belum dibangun, ini bermasalah. Tapi begitu membatalkan, kenal itu PPJB itu. Dan makanya juga perlu mengingatkan kepada konsumen, ciri-ciri akan ada masalah.
0: Ciri-ciri akan ada masalah.
1: Untuk barangkali coba evaluasi sendiri-sendiri. Satu, berapa perilaku developer yang bermasalah adalah ketika awal transaksi, sebelum DP masuk, proaktif banget. Telepon, gampang diangkat lah, cepat gitu merespon. Begitu uang sudah masuk, susah dihubungi. Biasanya 1 jam dibalas, ini sudah 2 hari, 3 hari. Itu satu. Kedua, kemudian mereka lama membuat berkas dokumen-dokumen perjanjian. Misalnya PPJB lama banget nggak dipenuhi-penuhi PPJB-nya. Atau sudah PPJB, diajak naik ke AJB, akte jual beli, dan disampaikan itu nggak pernah selesai-selesai, alasnya macam-macam lah, ini sertifikatnya ini buat semuanya bla bla bla, nggak, akhirnya kemudian AJB nggak sampai tercapai kan, karena mereka sudah paham kalau begitu sudah sampai AJB berarti tinggal satu langkah akan beralih ke konsumen gitu, hanya mereka menunda-nunda itu karena memang bermasalah gitu. Mereka tidak bisa naik sampai AJB karena mereka sendiri belum punya alas hak, misalnya ada kasus, misalnya ini contohnya yang belum lama di daerah Ungaran itu lahannya tidak bisa dijadikan lahan perumahan. Ketika ditawarkan pada konsumen itu disampaikan lahan bisa untuk perumahan sehingga bisa keluar dokumen-dokumen hak termasuk IMB ya dan sebagainya, ternyata kemudian lahannya adalah lahan hijau.
0: Nah,
1: akhirnya kemudian nggak bisa gitu. Ya nggak akan mungkin bisa sampai pada akte jual beli sampai kemudian sertifikat kalau begitu kan. Nah, makanya hati-hati kalau developer menunda-nunda padahal kita sudah lengkap dokumennya. artinya kewajiban konsumen sudah melakukan semua kewajibannya, tapi mereka kemudian menunda-nunda yang harus mereka lakukan. Kita harus mulai hati-hati nih, kayaknya sudah mulai ada orang, ibarat orang sakit itu sudah mulai ada gejala-gejala.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Waduh, ya, ya, ya, ya. Jadi kalau di awal luar biasa ini ya, aktif sekali untuk menghubungi, kemudian begitu sudah masuk ini sudah mulai agak ada delay-delay untuk komunikasi, itu harus waspada. Kemudian jangan lupa juga itu tadi, ketika proses per prosesnya juga jadi lama sekali, iya, itu juga bisa jadi salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda. Jadi harus waspada. Pak Mufid dan juga Pak Taufan, sebentar saya harus jeda 1 menit sebelum pendengar juga bisa bergabung lagi bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar Pro 1 RRI dan juga pemirsa RRI Digital, terima kasih untuk Anda yang juga masih terus mengikuti dialog bersama dengan Disperindak Jawa Tengah ya. Ada dua narasumber kami yang juga masih terus setia ini meskipun segmen akhir ya. Jadi memang penjelasannya cukup panjang pendengar terkait dengan cerdas membeli properti, edukasi legalitas menghadapi lonjakan aduan konsumen, dan masih bersama dengan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK ada Bapak Abdul Mufid SH, kemudian juga Ketua Pengda IPPAT Kabupaten Semarang ada Bapak Dr. Taufan Fajaryanto SHMKN. Ada yang bergabung bersama dengan kita kali ini, ada Ani yang ada di Banyumanik. Apakah masyarakat bisa memperoleh informasi atau peta mengenai daerah-daerah yang rawan untuk perumahan agar tidak tertipu oleh pengembang? Wah, ini memang sesuai semua yang disampaikan Pak Taufan, semua yang disampaikan Pak Mufid itu memang yang dihadapi oleh masyarakat kita ya. Mungkin silakan ini mohon jawabannya ini Pak Taufan dulu, kemudian nanti dilengkapi oleh Pak Mufid, silakan.
1: Terima kasih Bu Ani dari Banyumani. Jadi ketika kita melihat tertarik kepada suatu kawasan hunian, perumahan yang ada atau mungkin Ibu inginkan, pastikan bahwa hunian tersebut berada di wilayah pendudukan. Jadi mohon maaf ketika misalnya ibu berada atau tertarik pada objek yang waktu jual belikan, tapi jauh dari pemukiman penduduk, itu harus lebih berhati-hati. Karena hal tersebut bisa jadi itu kawasan merupakan kawasan hijau, kawasan perkebunan. Itu yang pertama. Kemudian informasi tersebut didapatkan dari mana? Biasanya ibu bisa menghubungi atau datang ke notaris PPAT terdekat ya. Itu bisa menanyakan tentang objek yang dijadikan jual beli tersebut. Jadi ibu, apakah bertanya apakah tanah ini atau kawasan ini memang untuk kawasan industri, hunian, atau mungkin perkebunan? Itu yang paling penting.
0: Berbayar atau tidak Pak, nominalnya berapa?
1: Untuk mengecek itu tidak, karena kan karena kita akan melayani ya di PPAT sendiri. Tidak ada. Kan itu kan nanti kan kita akan konsultasi sama pihak PPN. Biasanya kita melihat akan kawasan hijau, kawasan pemukiman, atau kawasan perindustrian, kita akan melihat seperti itu. Ada di kita di PPAT, kita bisa informasikan ke PPN. Itu tidak berbayar.
0: Oke, baik. Pak Mufid, mungkin ada tambahannya begitu kalau misalnya yang sudah kadung atau keblondrok gitu gimana misalnya, Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah mungkin dari PPAT atau mungkin dari pemerintah itu bisa tidak ada langkah-langkah yang seperti apa kalau kita udah kadung gitu ya, udah membeli yang bermasalah, gimana ini Pak?
2: Iya, kalau upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen ya, yang kalau sudah ngadui masalah, tadi satu bisa ke BPSK, Kota Semarang di Jalan Erlangga Barat 1 nomor 7, atau kemudian bisa menghubungi di nomor telepon kita, di nomor 0823-2474-7804. Itu yang penyelesaian melalui non litigasi atau di luar pengadilan. Tapi kalau harus melalui pengadilan ya bisa melakukan lewat gugatan. Kalau gugatannya tidak terlalu tinggi, itu bisa melalui gugatan sederhana atau gugatan umum gitu kan. Cuman memang kalau sudah masuk gugatan, kita jadi ibaratnya sudah keluar duit hilangnya, duitnya hilang gitu kan. Kemudian kita harus risiko keluar duit lagi ya, untuk mengurus secara hukum, itu juga jadi susah. Makanya saya seringkali menyampaikan ini negara harus hadir gitu. Karena memang terkait dengan tanah ini tidak jelas sebenarnya terkait siapa yang harus tanggung jawab ketika ada masalah dari sisi pemerintah ya. Di undang-undang perumahan saya melihat tidak cukup kompleks mengatur tentang hak konsumen perumahan, termasuk ketika ada masalah. Contoh misalnya, idealnya mestinya pemerintah bisa merilis harusnya mana sih pelaku developer-developer yang itu kemudian bermasalah gitu kan, bisa dirilis itu supaya kemudian konsumen hati-hati. Atau bisa juga membuat sebuah desk gitu ya, atau sentral informasi terkait dengan pengembangan perumahan yang ada di area masing-masing kabupaten kota misalnya, di mana informasi itu bisa diakses secara online atau pada langsung, di mana konsumen bisa mendapatkan banyak informasi tentang mana sih developer yang baik, mana yang punya masalah, daerah mana yang itu aman, daerah mana yang itu bermasalah gitu. Nah itu yang termasuk juga menerima pengaduan secara langsung dari masyarakat atau konsumen. Karena saya melihat memang langkah ini belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah, sehingga saya melihat ibaratnya nih ya, konsumen kita dibiarkan berada di sebuah danau yang penuh dengan buaya gitu.
0: Ini buaya iya, beneran ya Pak, bukan buaya.
2: Buaya beneran.
0: Ya,
2: mengapa saya demikian bicara? Karena saya sendiri terus terang agak jenuh gitu mengatai banyak kasus-kasus perumahan, dan kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Karena ketika konsumen sudah terjebak, kita juga nggak banyak membantu, bisa membantu gitu. Berapa pelaku usaha sudah pasang badan, ya terserah, saya nggak bisa membalikan duit gitu kan. Mau mau Anda laporin perdat ya silahkan, mau laporin pidana ya silahkan.
3: Sudah nggak ada yang
2: sudah
3: bisa.
2: Taruhlah misalnya ada yang dipidana nih, persoalannya apakah uang konsumen balik? Ya enggak juga, tidak. Paling pengembangnya yang dipenjara, udah selesai. Duitnya konsumen tetap hilang, hak konsumen tetap hilang, nggak ada nggak ada yang bisa diperoleh juga. Jadi memang harus langkah preventif dari pemerintah harus dikuatkan terkait dengan bagaimana satu legalitas. Intinya begini, agar semua yang membangun perumahan itu harus berizin, harus itu satu pertama. Kedua, kemudian lakukan pengawasan dong gitu ya, pengawasan ada pusat informasi, pusat pengaduan, begitu ada indikator-indikator yang mencurigakan segera lakukan tindakan sehingga konsumen tidak terjebak terlalu dalam.
0: Oke, baik. Pak Taufan, kalau tadi yang disampaikan Pak Mufid, kalau dipidanakan pun gitu ya, itu konsumen tetap merugi gitu. Tapi bisa tidak sih Pak sebetulnya PPAT itu juga melacak misalnya aliran dana gitu misalnya ya, itu tuh bisa dilakukan tidak? Agar nantinya kita tuh juga tahu sebetulnya lalu kemana dana yang sudah kita ini ya, sudah kita investasikan, harapan kita bisa dapat yang baik, tapi ternyata tidak terlaksana?
1: Jadi kalau PPAT itu tidak mempunyai domain sampai untuk melacak kemana aliran dana yang diterima developer.
0: Tidak sampai ke sana ya, PPAT, tidak bisa ya.
1: Tugas pokoknya hanya membuat akte, akte berkaitan perenian hak atas tanah. Tetapi demikian, kami sebagai notaris ya, itu juga mempunyai kewajiban moral, yang mana ketika ada transaksi-transaksi yang dalam tanda petik mencurigakan, kita hanya memberikan informasi saja kepada PPATK ya. Jadi kepada PPATK bahwa ini ada transaksi yang mencurigakan. Misalnya mohon maaf transaksinya pembelinya posisinya tidak tidak begitu familiar dengan objek tanah tersebut, developernya juga tidak maaf tidak mempunyai nama yang baik, tapi ternyata kok transaksinya kok sering sekali terjadi dengan nominal besar itu, kita bisa informasikan kepada PPATK. Tapi kalau kita melacak tidak sampai seperti itu.
0: Untuk memberikan peringatan kepada konsumen juga tidak juga ya Pak, tidak bisa ya?
1: Kita edukasi saja.
0: Oh edukasi kita saja edukasi ramahnya saja, ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik, sayangnya memang waktu kita juga terbatas Pak Taufan dan juga Pak Mufid. Sebagai penutup, ada yang paling ingin ditekankan, paling ingin diingatkan untuk masyarakat? Diawali Pak Taufan, nanti ditutup oleh Pak Mufid. Silakan Pak Taufan.
1: Oke, bagi masyarakat yang akan menginvestasikan kepada properti, yang pertama baik PPJB, sebelum Anda ada penjual beli, datanglah ke notaris PPAT. Jadi usahakan PPJB-nya tidak dibawa tangan sehingga tidak bersifat perjanjian.

0: terbujuk oleh bibir manis pengembang. Itu yang paling dicatat. Pastikan semua, cross and check, jangan terburu-buru. Kalau ragu, batalkan saja, karena begitu Anda terjebak, Anda susah keluar gitu. Terus kemudian bagi pemerintah, jadi kasus perumahan itu adalah unik. Satu, pasti korbannya banyak, nilai ekonomisnya tinggi, dan konsumen pada posisi yang terjepit. Sehingga kita berharap pemerintah melakukan langkah-langkah preventif yang benar-benar serius sekarang ini. Jangan sampai kemudian dari lampu kuning menjadi lampu merah. Kalau sudah lampu merah, hancur semua gitu. Kepercayaan masyarakat hilang, dan ya pengembang yang baik juga kena dampaknya akhirnya gitu kan.
1: Terima kasih Pak Mufid. Dan mudah-mudahan edukasi ini benar-benar tersampaikan kepada masyarakat, utamanya yang juga ingin berinvestasi hunian, karena hunian itu kita ibaratkan sebagai pondasi dalam kehidupan. Biasanya beli rumah itu kan memang juga rejeki begitu ya Pak ya. Jadi harapannya tentu juga panjang untuk bisa menginvestasikan sekian banyak rejeki kita ke hunian gitu. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik setelah edukasi yang diberikan oleh Pak Mufid dan juga Pak Taufan. Terima kasih sekali lagi, sukses, sehat selalu Pak Mufid, Pak Taufan.
0: Sukses buat ya. RRI dan pendengar semua.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam dialog kerjasama di Disperindak Jawa Tengah bersama dengan RRI Semarang. Dan kami pamit undur diri untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.

0: Dinamika Olahraga.
1: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tuchel berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih

0: Inggris dihadiri penalti setelah Eberich Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah Warta Berita. Warta Berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya, sama seperti yang dibilang Pak ya. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden, juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, yang namanya gelaran Piala Dunia 2026 ya, ini tinggal menghitung jam ya. Nanti malam ini pertandingan pertama ini akan dihadirkan antara Meksiko melawan Afrika Selatan ya, tepatnya untuk fase grup A di Stadion Meksiko City pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan jangan khawatir karena Pro 1 nanti juga akan menyiarkan ya secara langsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan langsung dari Stadion Meksiko City ya, di fase grup A untuk pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 2 dini hari ya. Dan kami nanti juga akan terus mengupdate dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Hampir semua pertandingan ini nanti akan kami hadirkan siaran dan juga informasinya untuk Anda. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi seputar Piala Dunia pendengar melalui kanal berita kami ya di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan dur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pencarian korban terakhir yang hanyut tenggelam di area bendung karet Sungai Kalijajar Demak oleh tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan tim sudah dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu 10 Juni 2026 sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan korban atas nama Muslikin telah ditemukan tim dalam jarak kurang lebih 750 meter ke arah utara dari lokasi awal kejadian. Pemerintah Kota Semarang akan menutup sementara Stadion Trilomba.

0: Bank atau TLJ selama 2 bulan mulai Juli hingga Agustus 2026 untuk mendukung renovasi lintasan atletik. Pembenahan tersebut dilakukan guna menghadirkan fasilitas olahraga berstandar internasional yang lebih representatif bagi masyarakat maupun atlet. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan peningkatan kualitas fasilitas olahraga merupakan bagian dari upaya menjadikan Semarang sebagai kota yang sehat, nyaman, sekaligus destinasi sport tourism. Menurutnya masyarakat tetap dapat berolahraga di fasilitas lain milik pemerintah kota selama proses renovasi berlangsung.
1: Info Pro 1.

Menggigil atau gemetar akan terjadi pada tubuh kita saat berada di tempat yang dingin. Kenapa ya? Ternyata badan yang bergetar saat di tempat dingin ialah sirine dari otak untuk tubuh untuk mengantisipasi terjadinya hipotermia. Tanpa disadari, tubuh yang bergetar atau menggigil ialah respon tubuh untuk menjaga badan tetap hangat. Selain itu, tubuh yang menggigil juga memungkinkan organ tubuh tetap bekerja seperti biasa walaupun di suhu yang dingin. Sebagai informasi, suhu normal manusia ada pada titik 37 derajat Celcius. Ketika suhu di bawah itu, otak akan mendeteksi sejauh mana tubuh akan merasa kedinginan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pergiar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtibmas. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Guntoro ya. Beliau adalah Babin Kamtibmas Kelurahan Mintaragen Polsek Tegal Timur. Selamat siang Pak Guntoro.
1: Selamat siang kembali Ibu Hana.
0: Baik, Pak Guntoro, seperti apa ini kegiatan Babin Kamtibmas dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan ya, terutama dengan metode giatkan siskamplingnya ini Pak?
1: Siap Mbak Hana, pada siang hari ini sebelum kami memberikan edukasi maupun pernyataan yang akan kami sampaikan melalui Radio RRI Semarang ini, sudi lah kiranya untuk saya perkenalkan, saya Aibtu Ahmad Guntoro, pangkat Aibtu, jabatan Babin Kamtibmas Kelurahan Mintaragen Kota Tegal. Dalam hal ini akan memberikan materi dengan tema menjaga dan memelihara stabilitas keamanan di wilayah Kelurahan Mintaragen guna mencegah gangguan Kamtibmas dengan metode giatkan siskamling. Demikian Mbak Ana.
0: Baik. Saat ini untuk wilayah binaan sendiri, potensi kerawanan apa ini Pak yang paling marak terjadi?
1: Oh, perlu saya sampaikan untuk wilayah Kelurahan Mintaragen Kota Tegal, secara global banyak sekali tingkat kerawanannya. Dari segi monografi kelurahan, dalam hal ini banyak tindakan kejadian curanmor, curah dan curas. Kemudian di wilayah kami juga banyaknya kos-kosan yang marak kerbak di wilayah Kelurahan Mintaragen, yang mana notabene wilayah kami ada 11 RW. Jadi banyak sekali secara heterogen untuk adanya berbagai macam tindak kriminalitas. Demikian Mbak Ana.
0: Baik, nah dalam pelibatan masyarakat ini utamanya dengan kegiatan siskamling sendiri seperti apa ini Pak? Apakah masyarakat antusias atau masih banyak juga yang mungkin malas-malasan atau seperti apa nih Pak?
1: Betul sekali. Dengan adanya hal-hal yang terjadi tindak pidana kriminalitas yang ada di wilayah Mintaragen, maka dengan antusias sekali warga dengan sukarelawan untuk mengadakan siskamling. Dengan dibangunnya masing-masing RW diadakan pos siskamling guna untuk mencegah gangguan Kamtibmas. Demikian Mbak Ana.
0: Pak, yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan seperti apa himbauannya kepada masyarakat agar lebih giat lagi ya dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di wilayahnya masing-masing Pak.
1: Yang pertama tentunya kami sampaikan kepada masing-masing warga, khususnya orang tua yang memiliki anak-anak remaja, masih sekolah, berkaitan dengan menjelang hari libur kelak, untuk menjaga anak-anaknya, antisipasi jangan sampai ikut bergabung dalam hal kenakalan remaja. Biasanya untuk menjelang hari libur itu banyak terjadi kenakalan remaja, yaitu tawuran ataupun geng motor. Jadi untuk edukasi pada orang tua agar anak-anaknya mohon kiranya jangan selalu dikontrol dan diawasi agar tidak ikut-ikutan ke hal-hal yang negatif. Demikian Mbak Hana yang bisa sampaikan.
0: Baik, Pak Guntoro, terima kasih atas informasi yang disampaikan kami. Tunggu kembali ya update informasi dari Anda selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, salam presisi, sehat selalu Pak Guntoro.
1: Siap, sama-sama Mbak Ana, selamat siang, salam presisi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aibtu Guntoro ya, Babin Kamtibmas Kelurahan Mintaragen Polsek Tegal Timur, melaporkan untuk kita semua ya informasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Polres Tegal Kota. Kami masih akan temani Anda, beragam informasi masih akan kami sajikan dalam Semarang siang ini.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Gajah merupakan hewan mamalia darat terbesar yang masih hidup hingga saat ini, meskipun keberadaannya terancam punah. Tapi, tahukah Anda bagaimana caranya gajah minum? Gajah minum menggunakan belalainya dengan menghisap air, lalu menyemprotkannya ke dalam mulut. Dalam sekali hisap, gajah dapat mengambil 9 liter lebih air. Fungsi belalai gajah tidak hanya untuk makan dan minum, tetapi juga untuk mencium, meniup, mendorong, dan bernapas.

0: Ada masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami update terlebih dahulu informasi terkini untuk Anda. Jawa Tengah menjadi yang terbaik dalam skala nasional ya untuk program cek kesehatan gratis. Informasi selengkapnya bersama reporter Agus Suryanto. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Hana. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa Provinsi Jawa Tengah kembali menuai apresiasi dari pemerintah pusat. Kali ini Kementerian Kesehatan Kemenkes menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan capaian tertinggi nasional dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Keberhasilan tersebut bahkan dinilai layak menjadi contoh atau role model dalam edukasi dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat di Indonesia. Apresiasi itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen. Menurut Benyamin, hingga saat ini program CKG telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dengan total peserta yang mendapatkan layanan mencapai lebih dari 42 juta orang. Dari total 43 juta warga yang terdaftar, sebanyak 42 juta orang telah hadir dan memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis di 38 provinsi. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah jauh di atas sejumlah provinsi besar lain di Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah peserta yang telah terlayani di Jawa Tengah unggul sekitar 6,8 juta orang dibanding Jawa Timur dan terpaut sekitar 5,2 juta orang dari Jawa Barat. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara aktif mengintegrasikan program kesehatan pusat dengan berbagai inovasi layanan kesehatan daerah. Gubernur Jawa Tengah Batu Lufi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh mendukung keberhasilan program cek kesehatan gratis melalui berbagai terobosan layanan kesehatan yang telah langsung menyentuh masyarakat. Salah satunya melalui program dokter spesialis keliling atau SPELING yang menjadi program prioritas bersama Wakil Gubernur Tati Yasin Maimun. Program SPELING menghadirkan layanan kesehatan gratis dengan menerjunkan dokter-dokter spesialis langsung ke desa-desa, termasuk wilayah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Demikian laporan terkait Jawa Tengah jadi terbaik nasional program cek kesehatan gratis. Kembali ke rekan Hana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Agus Suryanto.

0: Bagaimana cara menunjukkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda meski sedang menempuh pendidikan di luar negeri? Berikut penjelasan pengamat pendidikan, Dr. Ngaspun Egar, SPD, MPD.
1: Jadi nasionalisme sebenarnya kan maknanya sangat luas. Jadi bagaimana kita, betapapun kita berada di luar negeri, tetap saja kita bisa menunjukkan nasionalisme kita dengan cara bagaimana kita menghargai negara bangsa kita ini, kemudian bagaimana cara-cara kita bersikap, cara kita berkomentar, ya cara kita berkomunikasi di luar gitu, juga akan bisa menunjukkan nasionalisme kita ya terhadap

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Anda masih bersama kami PGR Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Anda pecinta tim-tim bola kelas dunia, jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Nanti malam kita akan hadirkan pertandingannya antara Meksiko melawan Afrika Selatan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, dan juga diikuti oleh hari Jumat besok ya, ada Korea Selatan versus Cekoslowakia pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang nanti akan kami siarkan ya, eksklusif untuk Anda melalui Pro 1 RRI Semarang. Saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beragam informasi seputar Jawa Tengah. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Di sekolah swasta gratis dan itu dilakukan secara sistem online. Jadi tidak mereka nanti tidak harus lagi secara offline memilih.
3: Dari pusat sendiri Pak, kalau itu emang beberapa ada yang sudah berhenti beroperasional karena kata emang dananya belum cair Pak, seperti itu.

Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, sekolah swasta gratis di Kota Semarang terintegrasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kudus berhenti beroperasi sementara akibat belum cairnya dana dari pusat. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, sekolah swasta gratis terintegrasi

0: integrasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
1: SPMB tahun 2026 ini kami integrasikan.
2: Dinas Pendidikan Kota Semarang menyebut pelaksanaan SPMB 2026 di Kota Semarang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, sekolah swasta gratis diintegrasikan dalam sistem SPMB online. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan, langkah itu dilakukan untuk memberikan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu lagi mencari sekolah swasta gratis secara langsung karena informasi tersebut sudah tersedia dalam sistem daring. Terkait kuota sekolah swasta gratis, Ahsan menyebut jumlahnya mencapai 133 sekolah. Ia menyebut pelaksanaan SPMB hanya melalui 4 jalur resmi. Ahsan juga menyatakan daya tampung sekolah di Kota Semarang dinilai mencukupi untuk seluruh anak usia sekolah, baik di sekolah umum maupun madrasah. Menurutnya masyarakat memiliki pilihan untuk menyekolahkan anak di sekolah umum maupun madrasah di bawah naungan Kementerian Agama.
1: SPMB tahun 2026 ini kami integrasikan di sistem SPMB online dalam rangka untuk memberikan penguatan afirmasi kepada anak-anak dari kalangan keluarga yang kurang mampu, sehingga kami ingin memastikan bahwa mereka nanti mendapatkan layanan pendidikan gratis. Sehingga kemungkinannya anak-anak dari kalangan keluarga yang tidak mampu itu bisa diterima di sekolah negeri yang memang gratis atau nanti diterima di sekolah swasta gratis, dan itu dilakukan secara sistem online. Jadi mereka nanti tidak harus lagi secara offline memilih sekolah, mencari sekolah swasta gratis di posisi mana.
2: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina mengatakan pada tahun ini sekolah swasta gratis terintegrasi dalam SPMB, sehingga apabila siswa tidak diterima di pilihan pertama dan kedua, yakni sekolah negeri, maka masih memiliki kesempatan di pilihan ketiga, yaitu sekolah swasta gratis yang sudah terintegrasi dalam sistem.
3: Ini kita sekarang dari 126 sekolah yang menjalankan sekolah gratis, ini sekarang jadi 133.
4: Swasta.
3: Sekolah gratis, swasta. Bisa gratis semuanya nggak kuat. Yang kita sedang upayakan kan mencari peraturan yang mendukung bagaimana kita bisa memberi beasiswa kepada anak-anak langsung ke sekolahannya, tapi parsial. Kalau ini kan satu sekolahannya diberi hibah supaya mereka tidak memungut.
2: Terkait jalur penerimaan, terdapat 3 jalur untuk TK dan SD, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara untuk SMP, terdapat tambah jalur prestasi. Adapun kuota minimal yang disiapkan untuk jenjang TK dan SD meliputi jalur domisili sebesar 70%, afirmasi 20%, dan mutasi 5%. Rama Panto, RRI Tersemuda untuk Indonesia.
0: Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kudus berhenti beroperasi sementara akibat belum cairnya dana dari pusat. Sebelumnya, SPPG di Kudus sudah memberikan pemberitahuan terkait berhentinya operasional sementara. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ya, berhenti sementara, Pak. Dananya belum cair, Pak.
6: Saudara, akibat belum cairnya dana operasional untuk SPPG dari pusat, sejumlah SPPG di Kudus mulai berhenti beroperasi. Salah satunya adalah SPPG milik Yayasan Denbaguse Muria Raya yang berada di Desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus. Kepala SPPG Yayasan Denbaguse Muria Raya, Sahira Mailadista, mengatakan, sebelumnya PN sudah mengirim surat edaran kepada sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat MPG dari SPPG-nya. Dikatakan oleh Dista, panggilan akrabnya, SPPG-nya menyalurkan MPG kepada 2.099 anak mulai PAUD, MI, MTS, dan MA di wilayah Desa Menggawon serta Loram Kulon, dan juga 300 anak balita ibu hamil dan menyusui. Dista mengaku tidak tahu sampai kapan SPPG-nya berhenti operasional sementara.
5: Belum bisa ditentukan, Pak, kalau itu. Jadi kita tunggu dananya cair dulu. Kalau dananya sudah cair, nanti kita baru jalan lagi. Gitu. Dari pusat sendiri, Pak, kalau itu. Emang beberapa ada yang sudah berhenti beroperasional karena emang dananya belum cair, Pak. Seperti itu. Kalau itu pencairan dana itu dari pusat, Pak. Nanti pusat nyairin berapa, nanti kita jalaninnya begitu, Pak.
6: Selain itu, pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, juga berhenti salah satu SPPG lainnya dengan kasus yang sama, yakni belum turunnya biaya operasional dari pusat. SPPG itu adalah SPPG Yayasan Nusantara Satu Kudus yang berada di Desa Rendeng, Kecamatan Kota Kudus. Salah satu wali murid dari sekolah SD Almanar di Desa Burikan, Indah Susanti, mengaku Rabu kemarin dia mendapatkan surat edaran dari SPPG Yayasan Nusantara Satu Kudus bahwa mulai hari ini MPG berhenti sementara dengan alasan biaya operasional dari pusat belum turun. Santi, panggilan akrabnya, mengaku dia sebagai orang tua tidak terpengaruh keberadaan MPG. Anaknya saat mendapatkan MPG di sekolahnya seringkali dibawa pulang karena menunya yang dianggap tidak cocok.
4: Saya selaku wali murid sebenarnya sih tidak MPG tidak masalah. Ini tutup sementara juga tidak berpengaruh sebenarnya. Karena anak saya itu menu MPG sering dibawa pulang karena ada yang tidak cocok, jadi dibawa pulang. Ya, ada beberapa menu terkadang habis karena cocok.
6: Banyak orang tua yang menginginkan menu MPG benar-benar sesuai dengan standar gizi kebutuhan anak, tidak memberikan menu yang terkesan asal-asalan. Namun bila dihitung dengan biaya MPG per porsi tidak sesuai. Heri Sulistiarso melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kudus berhenti sementara. Lalu bagaimana tanggapan penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG? Berikut wawancara bersama Indri selaku wali murid SDIT Umar bin Khattab Kudus dipandu oleh Arisu.
7: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Bu Indri, bagaimana respon anak anda dan keluarga saat mengetahui program makan bergizi gratis dari SPPG terdekat sempat dihentikan sementara, Ibu?
9: Anak saya cukup kecewa karena sudah terbiasa menantikan makanan yang diberikan setiap hari di sekolah. Sebagai orang tua, kami juga merasa khawatir karena program ini sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Kami berharap penghentian tersebut hanya bersifat sementara dan dapat segera kembali berjalan dengan normal.
8: Sejak adanya pemberhentian sementara operasional SPPG tersebut, apakah anak Anda ini tetap mendapatkan distribusi makanan dari dapur SPPG alternatif lain, Ibu?
9: Selama penghentian sementara, tidak ada SPPG alternatif yang ditunjuk. Jadi anak saya sementara ini ikut catering sekolahan lagi karena memang kebetulan di sekolahan anak saya ada catering yang dikelola oleh yayasan.
8: Sebelum dihentikan sementara, bagaimana sih sebenarnya penilaian Anda secara pribadi mengenai kualitas menu dan juga porsi makanan yang diterima oleh anak Anda setiap harinya ini?
9: Menurut saya, kualitas menu yang diberikan sudah cukup baik dan bervariasi. Kandungan gizi terlihat diperhatikan dengan adanya lauk, sayur, buah, dan sumber karbohidrat. Porsi yang diberikan juga cukup untuk kebutuhan anak selama berada di sekolah.
8: Menurut Anda sebagai orang tua, apa sih harapan atau masukan utama yang perlu diperbaiki oleh pemerintah agar operasional SPPG ini bisa berjalan lancar dan aman tanpa kendala di masa depan?
9: Saya berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan, memastikan standar kebersihan selalu terjaga, serta melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas makanan. Selain itu, komunikasi yang cepat dan transparan kepada orang tua juga sangat penting apabila terjadi kendala di lapangan.
8: Terima kasih, Ibu. Selamat siang.
9: Iya, sama-sama. Dengan senang hati. Selamat siang juga.
0: Sebanyak 622 petugas akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 13 Juni hingga 31 Agustus 2026 di Kabupaten Kudus. Bupati Kudus Samani Intakoris meminta agar masyarakat secara jujur menyampaikan data kepada petugas sensus meski kondisi ekonomi saat ini tengah bergejolak. Berikut berita selengkapnya.
10: Ini bisa digunakan semua instansi maupun pemerintah, baik itu pusat sampai daerah.
6: Saudara, sensus ekonomi tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Sebanyak 622 petugas siap untuk melakukan pendataan langsung ke masyarakat. Bupati Kudus Samani Intakoris mengatakan, sensus ekonomi ini adalah potret kondisi perekonomian di Kudus. warga diminta menjawab secara jujur kepada petugas. Ditegaskan oleh Samani, sensus ekonomi ini adalah gambaran dari ekonomi masyarakat Kudus dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dari hasil sensus ekonomi nantinya akan dijadikan rujukan untuk merencanakan kebijakan oleh Pemkab. Dari data tersebut, dijaga kerahasiaannya oleh BPS.
10: Ini bisa digunakan semua instansi maupun pemerintah, baik itu pusat sampai daerah, digunakan dalam rangka menentukan kebijakan kedepannya ya. Walaupun situasi kondisi ekonomi yang sekarang terjadi, kita mau melihat juga dengan situasi kondisi ekonomi yang lagi bergejolak, bagaimana kondisi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya di masa-masa sekarang.
6: Sementara itu, Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Soeharto, mengatakan pelatihan para petugas sensus ekonomi ini selama 3 hari dan mereka dibekali teknik wawancara dan pengisian data. Nantinya mereka juga dibekali tanda pengenal dan surat tugas. Mereka akan door-to-door dalam melakukan pendataan.
11: Untuk pendataan door-to-door akan kita mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Menyasar seluruh wilayah di Kabupaten Kudus. Total jumlah petugas yang kita gunakan sebanyak 622 orang petugas. Nanti dilengkapi dengan surat tugas, rompi, tanda pengenal.
6: Hasil sensus ekonomi ini nanti tentu harus dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan di sektor perekonomian Kabupaten Kudus. Masyarakat di tengah terpuruknya perekonomian ini tentu ingin ada solusi segera agar mereka bisa menikmati kesejahteraan yang nyata. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Batang disambut para sanak keluarga usai resmi menyandang gelar haji dan hajah. Tangis haru menyertai kedatangan ratusan jemaah haji di halaman pendopo Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Herki Sianto.
12: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Salah satunya jemaah haji asal Kota Batang, Edi Sumarsono dan Patriani, yang langsung disambut suara tangis dari sang cucu, Aklan, saat melepas rindu karena terpisah dari kedua kakek neneknya. Diakuinya, selama beribadah di Tanah Suci, sang cucu sering berkomunikasi dengannya melalui video panggil agar selalu mengetahui kabarnya di Tanah Suci. Di sisi lain, sebagai warga Batang tentu sangat bersyukur telah bertamu ke Baitullah dengan perasaan bahagia yang luar biasa.
13: Alhamdulillah, syukur Tuhan Gusti Allah, Gusti Pak yang kemudahan, keselamatan, keberkahan dalam keadaan ini. Gantinya dengan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah Kabupaten Batang dan Kemenhan serta pihak ini.
14: Jadi sempat ketemu sama cucunya gimana? Tangis
13: ya,
14: gimana?
13: Biasa,
14: gimana? Tadi cucunya nangis-nangis gimana?
13: Ya, biasa dia begitu emang. Tinggal sehari dua hari aja udah repot.
14: Selama di Tanah Suci gimana komunikasi sama keluarga?
13: Baik, iya, bisa berjalan dengan baik.
14: Sering ngapun?
13: Iya, sering video call. Okay.
12: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari debarkasi Donohudan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
15: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan. Jadi misalnya di jamaah kecamatan Limpung diturunkan ke kecamatan Limpung, kemudian jamaah Reban diturunkan Reban dan sebagainya.
14: Dengan mungkin keluarga yang ingin menjemput di mungkin di Solo, di Donohudan atau mungkin
15: tidak
14: di
15: boleh.
14: Gimana?
15: Keluarga tidak boleh menjemput di debarkasi kecuali panitia daerah.
14: Alasannya, Bu?
15: Alasannya karena akan mengganggu operasional debarkasi. Jadi
12: tahun 2026, Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 939 jemaah haji, dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC-17 dan Monah binti Misra dari SOC-16.
16: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polrestabes Semarang Tengah menyelidiki kasus pembacokan yang menimpa seorang remaja di wilayah Kecamatan Semarang Selatan. Korban yang diketahui masih berstatus pelajar mengalami luka bacok pada bagian bahu kanan dan harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kasihumas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut tertanggal 8 Juni 2026. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Satreskrim Polrestabes Semarang bersama Polsek Semarang Selatan terus melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku.
17: Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk membiasakan selalu menerima informasi dan memverifikasi terlebih dahulu terkait pemberitaan ataupun informasi-informasi yang ada. Kemudian yang kedua, kami juga Polrestabes dalam hal ini berkomitmen untuk mengungkap kejadian ini dan juga akan melakukan proses ini secara objektif, transparan, dan juga berkeadilan. Dan tentunya dengan adanya kejadian ini, Polrestabes juga akan meningkatkan kegiatan preventifnya untuk guna mencegah adanya terjadi keributan atau keresahan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
0: Kompol Riki menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima, kejadian terjadi pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di Jalan Sompok Baru Raya, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan. Korban diketahui berinisial ATK 16 tahun. Saat kejadian, korban sedang berboncengan sepeda motor bersama seorang rekannya yang hendak pulang ke rumah. Saat melintas di lokasi kejadian, korban dan saksi diduga dipepet oleh jumlah orang yang tidak dikenal, kemudian meminta keduanya untuk berhenti namun tidak dituruti. Kemudian salah satu pelaku diduga melakukan pembacokan ke ATK. Kembali ke informasi mengenai haji, pendengar, suasana haru bercampur bahagia menyelimuti kepulangan ratusan jemaah haji asal Kota Pekalongan yang kembali telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Satu jemaah kloter 14 Kota Pekalongan meninggal saat perjalanan pulang. Berikut laporan selengkapnya.
18: Semuanya lancar, tapi ada satu yang wafat di pesawat perjalanan.
19: Pendengar, di tengah kebahagiaan keluarga yang menyambut kepulangan para tamu Allah tersebut, kabar duka turut menyertai perjalanan pulang rombongan. Satu jemaah haji asal Kelurahan Kradenan, Kota Pekalongan atas nama almarhumah Haja Nurjanah binti Kaprawi meninggal dunia saat berada di dalam pesawat dalam perjalanan menuju Indonesia. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid menyampaikan kepulangan para jemaah dalam keadaan selamat, namun ia juga mengungkapkan bela sungkawa mendalam atas wafatnya salah satu jemaah haji tersebut.
18: Wafat di pesawat perjalanan pulang justru tadi sudah dijemput keluarganya, dan untuk yang lain-lain alhamdulillah sih semuanya lancar. Dan jemaah haji yang meninggal, kita doakan husnul khotimah.
19: Af mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhumah sekaligus menyambut para jemaah yang telah kembali dengan penuh rasa syukur. Menurutnya, perjalanan spiritual selama berhaji diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Kota Pekalongan, Triska Hermawan, menjelaskan, pada musim haji tahun 2026, Kota Pekalongan memberangkatkan jemaah dalam dua kloter penerbangan. Menurutnya, kloter 14 yang berjumlah 210 jemaah telah tiba pada Selasa kemarin. Adapun kloter 15 yang terdiri atas 133 jemaah dijadwalkan tiba di Kota Pekalongan hari ini.
20: Satu jemaah haji Kota Pekalongan atas nama Ibu Nurjanah, usia 68 tahun dari Kradenan, ini meninggal dunia pada saat perjalanan kembali ke tanah air.
19: Dengan kedatangan kloter 14, proses pemulangan jemaah haji Kota Pekalongan memasuki tahap akhir. Pemerintah Kota Pekalongan berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah yang kembali dapat mempertahankan kemabruran hajinya serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penegara Satuan Reserse Narkoba Polres Wonosobo mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 131,8 gram bruto. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang pria berinisial WP, 59 tahun, yang merupakan residivis kasus narkotika pada Minggu 24 Mei 2026 malam. Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Batilan menjelaskan dari hasil pengungkapan saat penangkapan polisi menemukan jumlah paket sabu yang disimpan di saku jaket tersangka. Penggeledahan kemudian dikembangkan ke area sekitar lokasi dan petugas menemukan sebuah kantong plastik resek berisi paket sabu yang disembunyikan di semak-semak. Menurut Kapolres Wonosobo itu, tersangka pernah menjalani hukuman dalam kasus serupa dan sempat mendekam di Lapas Narkotika Nusa Kambangan pada 2014.
1: Modus hasil pemeriksaan tersangka WP, seluruh paket sabu tersebut diperoleh dari seorang bernama B. Pelaku umur 59 tahun, duga yang bersangkutan ini sebagai pemakai dan pengedar.
0: Polres Wonosobo saat ini masih terus mengembangkan kasus tersebut atas perbuatannya. WP dijerat pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman pidana berat. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tuan rumah Porprov Jawa Tengah 2026, KONI dan Dispora Kota Semarang menyesuaikan cabang olahraga yang dipertandingkan dan target menambah medali emas di Porprov 2026. Berikut laporan selengkapnya. Baik, pendengar, kami mohon maaf informasi olahraga dari KONI tadi tidak bisa kami hadirkan untuk Anda dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Hana Pratiwi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
21: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual 100% Indonesia.

Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, siang hari ini ada saya Agil yang siap temani Anda dalam 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti pendengar. Dan silahkan bagi Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia terbaik tahun 90-an sampai 2000-an pendengar, inilah saatnya ya. Kami juga akan ajak Anda berdiskusi pendengar yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media gitu ya. Ada lelucon-lelucon pendengar atau meme jokes ya yang beredar sekarang ini. Naik kuda berangkat kantor, naik hewan berangkat kantor, laki-laki dengan parfum mahal yaitu BBM Pertamax, pendengar, macam-macam deh ya. Karena memang daftar harga BBM terbaru pendengar per tanggal 10 Juni 2026 kemarin ini mengalami perubahan setelah Pertamina Patraniaga menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green ya. Berlaku di seluruh wilayah pemasaran Pertamina pendengar. Jadi berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 ya kini menjadi Rp16.250 per liter pendengar, dari sebelumnya Rp12.300 per liter ya. Sementara itu untuk harga Pertamax Green 95 RON 95 pendengar, ini naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liternya ya. Jadi memang Pertamina ini menegaskan bahwa selain Pertamax dan Pertamax Green, harga BBM lainnya tidak mengalami perubahan pendengar ya. Bersubsidi Pertalite jadi masih sama ya. Masyarakat juga bisa memantau informasi harga BBM terbaru itu melalui kanal resmi dari Pertamina pendengar maupun lewat aplikasi ya. Alasannya apa untuk penyesuaian harga BBM ini pendengar? Jadi sekretaris perusahaan Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan penyesuaian harga ini dilakukan setelah melalui evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah ya. Menurut Pertamina, penyesuaian harga untuk Pertamax dan Pertamax Green mempertimbangkan perekonomian dan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian pendengar. Meski demikian ya, perusahaan ini memastikan pasokan kedua jenis BBM tersebut tetap tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Jadi kalau pertanyaannya apakah khawatir akan habis, tidak pendengar, tapi memang harganya ada penyesuaian. Nah ini jadi bahan lelucon di media sosial ya. Tentu banyak yang merasa dirugikan pendengar, ada yang santai-santai saja, tapi yang jelas memang kita sebagai konsumen masyarakat yang selalu menggunakan BBM untuk kebutuhan sehari-hari berkendara pendengar, akan memutar otak begitu ya. Apakah kita akan beralih begitu untuk BBM subsidi dan non-subsidinya pendengar, atau isi bensinnya udah nggak mulai full tank gitu ya, ganti transportasi umum, terus apa ya, strategi eco driving. Nah ini banyak ternyata jawabannya, tapi saya penasaran kalau Anda menyikapi dengan kenaikan harga Pertamax ini pendengar, apa yang Anda lakukan dan bagaimana respon Anda? Saya pengen tahu ya. Silahkan kita ngobrol santai saja pendengar, diskusi ya untuk siang hari ini sambil request lagu, salam-salam monggo ya. Telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-6886, aplikasi RRI Digital pendengar. Kami tunggu sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

Saya punya satu informasi terlebih dahulu, pendengar, untuk Anda ya. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda, pendengar, nomor polisi H2209BAA tahun 2024, pendengar, warna hitam ya. Atas nama STNK Henny Hendriyati, pendengar, STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang pada tanggal 10 Mei 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda menemukan, pendengar, bisa ikut membantu langsung ke RRI Semarang ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: 101.2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Jepang ajak WNI pindah negara, janji memberikan pekerjaan bergaji 27 juta rupiah. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial mengklaim pemerintah Jepang mengajak warga negara Indonesia, WNI, untuk pindah ke warga negaraan. WNI yang ingin pindah ke warga negaraan ke Jepang dijanjikan pekerjaan dengan gaji 27 juta rupiah per bulan. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, tidak ditemukan informasi valid pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji 27 juta per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Dilansir dari Kompas, foto Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi adalah momen pada 31 Maret 2026 di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, pendengar. Demikian pendengar, cek fakta untuk siang hari ini dilansir dari laman Komdigi.
8: Pastikan

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda, apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga boleh kok untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

Kembali lagi pendengar di 100% Indonesia ya, yang temani Anda untuk siang hari ini dengan lagu-lagu Indonesia terbaik tahun 90-an, 2000-an yang siap saya putarkan sampai jam 3 sore ini ya. Sambil kita membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan dari kemarin pendengar, harga BBM Pertamax ya, ada Pertamax Green juga yang semuanya naik pendengar. Bagaimana respon Anda, apa strategi Anda ya? Saya akan tunggu, silakan telepon 02483161686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 08166666886 ya. Kalau dilihat pendengar, nampaknya memang kebanyakan orang akan beralih ke Pertalite gitu ya. Jadi kelas menengah ini sebenarnya merupakan kelompok yang paling terdampak karena tidak memenuhi syarat untuk pembelian Pertalite pendengar. Namun dengan harga Pertamax yang menyentuh angka 16.000 lebih hingga himpitan ekonomi saat ini pendengar, nampaknya jadi kebingungan gitu ya. Saya pun kebetulan biasanya memang Pertamax pendengar, tapi dengan naiknya harga Pertamax saat ini, sekarang masih bingung nanti kalau mau isi enaknya yang mana ya kan. Untungnya kemarin hari Selasanya saya tuh kebetulan isi bensin pendengar, untung banget ya. Jadi banyak orang-orang yang bercerita bahwa 1 jam sebelum kenaikan itu alhamdulillahnya pas isi bensin. Jadi macam-macam pendengar, saya juga termasuk orang yang apa ya, bejo lah ya. Jadi Selasanya sudah isi full dan sekarang naik, jadi belum harus ngisi lagi. Tapi ketika nanti harus ngisi, nah ini masih bingung mau isi apa. Terus juga full tank ya, yang dianggap menguras isi dompet pendengar. Jadi kenaikan sekitar 4.000 lah ya per liter terhadap pengeluaran bulanan ini bisa sangat berpengaruh juga pendengar. Banyak orang yang bercerita di sosial media Gojek apa ojol-ojol pendengar, ini yang menyampaikan bahwa biasanya 35.000, 40.000 itu sudah full tank. Saat ini harus nombok gitu ya sampai 10.000, 15.000 lebih agar bisa full tank. Alhasil ada yang isinya tetap tapi yang enggak full tank pendengar. Ini risih gitu ya, apalagi untuk orang-orang yang perfeksionis, biasanya isi full tank sekarang jadi agak males. Kalau mau full tank nomboknya lumayan banyak pendengar, apalagi kalau semisalnya 10.000 itu sebenarnya bisa beli makan juga. Kalau di Semarang kan masih ada ya makanan yang 10.000 itu sekali makan pendengar. Jadi kayaknya orang juga akan berpikir mungkin ya tidak akan full tank sampai kondisinya membaik. Bisa jadi pendengar, ada yang beralih juga. Ada dua jawaban gitu ya, ada termasuk yang mana, atau Anda mulai beralih juga pendengar untuk menggunakan transportasi umum. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi apa ya, sebuah pemicu bagi Anda yang merasa tidak nyaman dengan kenaikan harga BBM. Ya tetap harus ngisi, tapi untuk daily kantoran Anda bisa beralih sebenarnya menggunakan Trans Semarang ataupun Mikrolet ya, itu kan juga banyak pendengar. Jadi ini merupakan jawaban juga, tapi saya rasa ya sedikitlah orang yang akan menggunakan transportasi umum. Tapi silakan pendengar, Anda tipikal yang mana, ini bisa sampaikan. Atau ternyata Anda mempunyai strategi lain dengan adanya kenaikan BBM ya, boleh sampaikan pendengar biar kita mendapatkan gambaran semuanya. Sharing ya, ngobrol santai saja untuk siang hari ini. Salam-salam, request lagu kami tunggu pendengar. Saya sapa dulu, terima kasih, ada Pak Bagus di Jatinggaleh ya. Selamat siang Pro 1, menang tanggapi dengan Pertamax yang naik. Alhamdulillah kalau saya ini pengguna Pertalite, tapi kemarin pas Pertalite naik itu sempat ketar-ketir, tapi mau gak mau ya memang harus nombok. Jadi saya harap kondisi ke depan ini nanti akan semakin baik. Oke, terima kasih Pak Bagus. Request lagunya dari Gigi apa saja, siap nanti saya akan playlistkan terlebih dahulu ya. Yang lain pendengar saya tunggu, pokoknya sampai jam 3 sore ini di 100% Indonesia. Pergi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming maupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya akan ajak Anda dulu pendengar menyimak informasi dalam live report ya bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Selerok pendengar dari Polsek Tegal Timur, Polres Tegal Kota ya. Aibtu Sari Arum Budianto pendengar yang akan memberikan informasi terkait dengan himbauan Kamtibmas ya dalam tertib berlalu lintas. Sudah tersambung di ujung telepon, saya coba sapa terlebih dahulu Pak Arum. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik Pak Arum, Kamtibmas dalam tertib berlalu lintas. Ini mungkin kalau di wilayah binaan, apakah sebenarnya tertib berlalu lintas masih menjadi PR atau kondisinya seperti apa sih Pak Arum?
1: Memang untuk masalah lalu lintas itu juga menjadi tugas kami juga selaku Babin ya, dalam masyarakat. Di pengguna jalan ini kan kalau kita lihat mati itu semakin hari kan semakin padat juga.
0: Betul.
1: Kita juga perlu.
0: Baik, tapi kalau semisal dari dulu sampai sekarang kan knalpot brong, balap liar masih jadi permasalahan di banyak wilayah. Kalau di desa binaan ini bagaimana Pak Arum?
1: Betul, semua di wilayah terutama di Jalan Raya itu untuk knalpot brong itu selalu menjadi masalah. Makanya kan kita selalu selaku babi ke sekolah, ke masyarakat, ya kita selalu memberi himbauan lah. Kalau di kita selalu memberi masukan kepada para orang tua lah. Yang intinya kita menghimbau agar ikut juga berpartisipasi dalam menghibur anak-anaknya untuk tidak menggunakan knalpot brong. Karena itu sangat mengganggu masyarakat.
0: Oke, baik, orang tua ternyata juga memiliki peran gitu ya. Silakan Pak Arum untuk himbauannya Kamtibmas dalam tertib berlalu lintas bagi pendengar Pro 1 maupun khususnya di wilayah binaan ini, silakan.
1: Selamat siang pendengar setiap hari dimanapun Anda berada, khususnya warga masyarakat di wilayah Kelurahan Selerok, Polsek Tegal Timur. Salam sehat untuk kita semua. Saya Sari Arum Budianto, Babin Kamtibmas Kelurahan Selerok Polsek Tegal Timur, hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Himbauan Kamtibmas. Pendengar RRI yang saya hormati, jalan raya adalah fasilitas umum yang kita gunakan bersama. Setiap hari kita melihat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Sayangnya tingginya mobilitas ini seringkali kita diimbangi dengan kesadaran tertib berlalu lintas. Banyak di antara kita menganggap remeh pelanggaran kecil, padahal harus selalu ingat ya, satu prinsip penting. Masyarakat harus tahu bahwa kecelakaan lalu lintas hampir selalu diawali dari sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, mimbar RRI ini kami dari jajaran Babin Kamtibmas tidak bosan-bosan mengetuk hati dan kesadaran seluruh warga untuk satu ya, cek kesiapan kendaraan. Dalam hal ini adalah pastikan surat kendaraan seperti STNK maupun SIM harus siap. Begitu juga dengan fungsi-fungsi dari kayak rem, lampu, dan kondisi kendaraan, dan lain-lainnya. Yang kedua, gunakan pelindung keselamatan. Nah, dalam hal ini adalah kita wajib menggunakan helm. Bukan karena kita takut ditilang polisi, tetapi untuk melindungi kepala kita. Bagi kendaraan roda 4, pastikan sabuk pengamanan selalu terpasang sebelum melaju. Yang ketiga, hormati pengguna jalan lain. Jadi untuk berkendara dengan kecepatan tinggi, jangan melawan arus dan jangan menggunakan ponsel saat mengemudi taruhannya. Keempat, sayangi anak di bawah umur. Kami menghimbau dengan sangat kepada para orang tua, tolong jangan mengizinkan anak-anak kita yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM untuk kendaraan bermotor sendiri ke sekolah ataupun ke tempat bermain. Jadi demikian Pak untuk ini himbauan yang bisa kami sampaikan ya, khusus kepada warga Kelurahan Selerok. Adapun motivasi ya, monggo untuk para pendengar ya, untuk pendengar yang budiman, mari kita jadikan tip berlalu lintas bukan sebagai beban atau melainkan sebagai gaya hidup dan kebutuhan. Ingat, ada keluarga tercinta yang dengan cemas dan perlu doa menunggu kepulangan kita dengan selamat di rumah. Mari kita sama-sama wujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di wilayah kita. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, Pak Arum, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang. Salam presisi ya. Dan demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Kelurahan Selerok, pendengar Polsek Tegal Timur, Polres Tegal Kota ya, Aibtu Sari Arum Budianto, Ibuan Kamtibmas dalam tertib berlalu lintas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita harus yakin ya, pendengar, di kemudian hari nanti semoga ya perekonomian, harga minyak, BBM, oli juga semuanya bisa lekas membaik karena sedang tidak baik-baik saja. Pendengar, silahkan ya, Anda juga bisa memberikan strategi-strategi apa ya. Mungkin bisa dicatat, pendengar, estimasi kerugian bagaimana semisal dengan skema-skema Pertamax naik. Pengeluaran harus Anda catat semua ya. Perbandingan harga, cek juga pendengar di beberapa wilayah. Terus pengeluaran transportasi harus kita susun dengan baik ya. Dan semoga nanti upaya-upaya yang dilakukan oleh Pertamina, pemerintah juga bisa memberikan kelegaan kepada masyarakat. Tentu informasinya pasti kami akan perbarui pendengar untuk perkembangannya. Jadi pastikan selalu bersama Pro1 RRI Semarang ya. Karena untuk 100% Indonesia siang hari ini sudah tinggal 4 menit saja pendengar. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya, request lagu. Insya Allah semuanya sudah saya putarkan. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama pendengar, setengah 2 sampai jam 3 sore ya. Saya Agil tutup dulu untuk 100% Indonesia, tapi jangan kemana-mana pendengar, informasi lagu-lagu pilihan lainnya terus kami hadirkan untuk hari Kamis ini.

0: Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat pengamanan server pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 untuk mencegah jaringan lambat, drop maupun hambatan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Sadimin di Semarang, mengatakan aplikasi SPMB 2026 dikembangkan secara mandiri oleh Pemprov Jateng dan kini memasuki tahun kedua penggunaan. Untuk memperkuat sistem, Disdik Jateng menggandeng Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital, Diskomdigi Jateng, serta perusahaan teknologi Alibaba. Kepolisian mengembalikan 23 sepeda motor barang bukti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah kepada para pemiliknya. Kapolsek Ngalian, Kompol Alit Alpart di Semarang Rabu mengatakan pengembalian barang bukti tersebut merupakan komitmen Polri dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
0: Info Pro 1.

sore pendengar Pro 1, apa kabar Anda untuk hari Kamis ini ya, 11 Juni 2026, pendengar, saya Agil, siap temani Anda dalam Semarang sore ini, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentu informasi, lagu-lagu pilihan, terus kami hadirkan sampai nanti ya. Dan kita akan awali pendengar Semarang sore ini dengan informasi bersama Pro 1 Jakarta ya, dalam beranda Astacita berjaringan nasional, pendengar. Nanti ada persembahan dari RRI yang ada di seluruh Indonesia, pendengar. Dipilih ya untuk hari ini ada 4 dengan topik besarnya adalah terkait dengan lingkungan, pendengar. Seperti apa? Nanti ya kami akan hadirkan, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Astacita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Astacita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Mm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Hmm. Masih ada sampah, intinya. Yeah. Masih ada sampah. Hmm.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh, transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akhirnya itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan adik siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negara lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negara-negara juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negara di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke. Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak, apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan begitu, bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakanlah.
9: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Asa Cita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Prosatu RRI Jakarta.
10: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau. Satu jemaah haji kloter 14 kota Pekalongan meninggal saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Saya Agil Selatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Berikut informasi selengkapnya, pendengar Reni Tania melaporkan.
1: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda.
2: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan perdana disalurkan ke Dusun Api-Api, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, setelah warga mengajukan permohonan karena sumber air yang biasa digunakan mulai berkurang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya langsung merespon kebutuhan masyarakat dengan mengirimkan bantuan air bersih pada Selasa 9 Juni 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 40 kepala keluarga atau 120 jiwa yang mulai terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui UPT PKBD Kroya, BPBD mendistribusikan air bersih ke 3 titik penyaluran yang berada di RT 1 RW 3 dan RT 4 RW 3 Dusun Api-Api, agar bantuan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Tidak hanya di Kecamatan Nusa Wungu, BPBD juga telah menerima permohonan bantuan air bersih dari warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Saat ini koordinasi tengah dilakukan untuk menentukan teknis penyaluran bantuan ke wilayah tersebut.
1: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda, Kecamatan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita koordinasikan teknis penyalurannya dengan Pak Kades setempat. Jadi sampai dengan saat ini distribusi air kita sudah mengirim ke Desa Kedung Benja, Kecamatan Nusa Wungu, dan nanti juga kita akan distribusikan ke Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Intinya ketika ada permintaan dari masyarakat, Pak Kades diketahui oleh Pak Camat, pada Bupati, Sekyu BPBD,

0: segera kita tindak lanjuti dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
1: Taryo menegaskan BBBD siap menindaklanjuti setiap permohonan bantuan air bersih yang diajukan masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selain melakukan distribusi bantuan, BBBD Cilacap juga terus memantau perkembangan kondisi di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih selama musim kemarau, BBBD telah menyiapkan sekitar 250 tangki air bersih yang sewaktu-waktu dapat didistribusikan ke daerah terdampak. Penyaluran akan dilakukan berdasarkan permintaan dan hasil asesmen di lapangan. Dengan langkah ini diharapkan warga yang terdampak kekeringan tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Satu jemaah haji kloter 14 Kota Pekalongan meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Berikut laporan Ima Larasati.
3: Semuanya lancar, tapi ada satu yang wafat di pesawat perjalanan pulang.
4: Pendengar, di tengah kebahagiaan keluarga yang menyambut kepulangan para tamu Allah tersebut, kabar duka turut menyertai perjalanan pulang rombongan. Satu jemaah haji asal Kelurahan Kradenan, Kota Pekalongan atas nama almarhumah Haja Nurjanah binti Kaprawi meninggal dunia saat berada di dalam pesawat dalam perjalanan menuju Indonesia. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid menyampaikan kepulangan para jemaah dalam keadaan selamat, namun ia juga mengungkapkan bela sungkawa mendalam atas wafatnya salah satu jemaah haji tersebut.
3: Wafat di pesawat perjalanan pulang justru tadi sudah dijemput keluarganya, dan untuk yang lain-lain alhamdulillah sih semuanya lancar. Dan sama haji yang meninggal kita doakan husnul khotimah.
4: Ahmad mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhumah sekaligus menyambut para jemaah yang telah kembali dengan penuh rasa syukur. Menurutnya, perjalanan spiritual selama berhaji diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Kota Pekalongan, Triska Hermawan, menjelaskan, pada musim haji tahun 2026, Kota Pekalongan memberangkatkan jemaah dalam dua kloter penerbangan. Menurutnya, kloter 14 yang berjumlah 210 jemaah telah tiba pada Selasa kemarin. Adapun kloter 15 yang terdiri atas 133 jemaah dijadwalkan tiba di Kota Pekalongan hari ini.
5: Satu jemaah haji Kota Pekalongan atas nama Ibu Nurjanah, usia 68 tahun dari Kradenan, ini meninggal dunia pada saat perjalanan kembali ke tanah air.
4: Dengan kedatangan kloter 14, proses pemulangan jemaah haji Kota Pekalongan memasuki tahap akhir. Pemerintah Kota Pekalongan berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah yang kembali dapat mempertahankan kemabruran hajinya serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tangis haru menyertai kedatangan ratusan jemaah haji di halaman pendopo Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
6: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Salah satunya jemaah haji asal Kota Batang, Edi Sumarsono dan Patriani, yang langsung disambut suara tangis dari sang cucu, Aklan, saat melepas rindu karena terpisah dari kedua kakek neneknya. Diakuinya, selama beribadah di Tanah Suci, sang cucu sering berkomunikasi dengannya melalui video panggil agar selalu mengetahui kabarnya di Tanah Suci. Di sisi lain, sebagai warga Batang tentu sangat bersyukur telah bertamu ke Baitullah. dengan perasaan bahagia yang luar biasa.
7: Alhamdulillah, syukur kepada Gusti Allah, Gusti Allah paling kemudahan, keselamatan, keberkahan dalam hari ini. Gantinya dengan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari sekolah kabupaten Batang dan Kemenhat serta pihak ini.
8: Jadi sempat ketemu sama cucunya gimana? Nangis
7: ya, gimana? Biasa
8: gimana? Tadi cucunya nangis gimana?
7: Ya, biasa dia begitu emang. Tinggal sehari dua hari aja udah repot.
8: Lama di tanah suci gimana komunikasi sama keluarga?
7: Baik, dia bisa berjalan dengan baik.
8: Sering ngapun?
7: Ya, sering video call. Okay.
6: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari debarkasi Donohu dan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
9: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan.
8: Jadi,
9: misalnya di jamaah kecamatan Limpung diturunkan ke kecamatan Limpung, kemudian jamaah Reban diturunkan Reban dan sebagainya.
8: Dengan mungkin keluarga yang ingin menjemput di mungkin di Solo, di Donohudan atau mungkin
9: tidak
8: di
9: boleh.
8: Gimana?
9: Keluarga tidak boleh menjemput di debarkasi kecuali panitia daerah.
8: Alasannya Bu?
9: Alasannya karena akan mengganggu operasional debarkasi. Jadi
6: tahun 2026 Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 939 jemaah haji dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di tanah suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC 17 dan Monah binti Misra dari SOC 16. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemda DIY akan kembali melakukan penghematan ketika pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax terhitung mulai 10 Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
10: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
11: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat. Sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada, memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
10: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Ke Gunung Kidul biasanya kan ada tim Aju. Ini ada 2 mobil protokol itu biasanya. Ya. Nah, ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu, kalau bisa nih kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi enggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
11: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
12: Ya, kita lihat nanti seperti apa di bulan depan. Kita lihat pengaruhnya, tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan, jadi restri, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti. Mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
11: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
2: Dinas Perhubungan Pemkot Solo mengambil langkah tegas terhadap armada angkutan barang yang diketahui over dimension dan overload atau odol. Langkah tegas dilakukan dengan tidak meloloskan uji berkala kendaraan bermotor ujikir terhadap 80-an angkutan barang yang diketahui odol sepanjang 2026. Berikut laporan selengkapnya.
13: Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di
14: Dinas Perhubungan Dishub pemerintah Kota Solo mengambil langkah tegas dalam menindak kendaraan angkutan barang yang menyalahi aturan overdimension dan overload atau odol di wilayah Kota Solo. Langkah itu krusial dilakukan mengingat kendaraan odol ditengarai menjadi salah satu piang utama rusaknya infrastruktur jalan yang kian berdampak di tengah efisiensi anggaran perbaikan jalan saat ini. Kepala Dishub Solo Taufik Muhammad menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 ini pihaknya telah menindak dan memaksa sekitar 80 armada truk untuk melakukan normalisasi ukuran kendaraan. Mayoritas pelanggaran ditemukan pada modifikasi bak terbuka yang sengaja dibuat lebih panjang dan lebih tinggi guna mendongkrak kapasitas angkutan. Taufik menjelaskan, pengawasan ketat terhadap pelanggaran overdimension ini juga dimaksimalkan melalui pelaksanaan uji kendaraan bermotor atau KIR yang wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali. Setiap kendaraan yang masuk ke fasilitas pengujian akan diukur ulang dimensinya secara mendetail. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan baku, kendaraan tersebut dipastikan tidak akan lolos uji KIR sebelum pemilik atau pelaku usaha mengembalikan bentuk bak truk ke standar asli pabrikan.
13: Berarti pengawasan over dimensinya bisa kita lakukan pengawasan dari situ. Nah, selama 2026 ini kami sudah menormalisasi sekitar 80-an ya truk yang over dimensi. Biasanya kan dari pelaku angkutan barang untuk menambah kapasitas angkut kan istilahnya bahasa lapangan nambahi buntut ngaruh nambahi dhuwur gitu kan biasanya bae ditambahi gitu kan. Nah itu kami sudah menormalisasi 80-an truk. Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di uji kirnya.
14: Sementara itu untuk pengawasan muatan overload, Taufik mengakui bahwa kewenangan utama dan fasilitas jembatan timbang berada di wilayah Kementerian Perhubungan. Kendati demikian, Dishub Solo tidak tinggal diam dan terus mengoptimalkan pengawasan lokal. Secara terpisah, Kasat Lantas Polresta Surakarta, Kompol Dayita Danes Wari menyatakan bahwa penindakan di lapangan akan terus diselaraskan dengan instruksi Korlantas Polri. Menurutnya, regulasi dan pasal mengenai odol sebenarnya sudah siap, namun tahapan sosialisasi intensif perlu terus digalakkan agar para pelaku usaha tidak terkejut.
15: Kalau kita mengacu pada dari Korlantas bahwa untuk overload overdimensi itu kan nanti di tahun 2027. Nah, tahapan ini adalah tahapan persiapan bagi pelaku usaha terkait penerapan pasal di overload overdimensi. Sesuai dengan aturan yang ada, kan itu kan ada batas minimum dalam angkut, kemudian batas dari bak pengangkut itu sendiri. Nah, jadi ya pelaku usaha pun juga harus memahami.
14: Kasat Lantas mengimbau agar seluruh pelaku usaha logistik maupun bengkel restorasi kendaraan angkutan mulai berbenah dan mematuhi batas minimum angkutan serta standarisasi bak pengangkut yang telah ditetapkan undang-undang. Apabila di kemudian hari ditemukan angkutan odol, kepolisian akan menindak secara tegas. RRI Surakarta Mulatuh Isaan melaporkan.
2: Pelaku industri kerajinan tembaga di sentra kerajinan Tumang Kabupaten Boyolali merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal itu mengakibatkan pelaku industri kerajinan tembaga menghentikan sementara proses ekspor sampai rupiah membaik. Berikut laporan selengkapnya.
16: Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal, pasti order lagi kayak gitu.
17: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mulai dirasakan pelaku industri kerajinan tembaga di sentra kerajinan Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sejumlah perajin menghentikan sementara ekspor produksi barang karena biaya produksi melonjak dan pesanan dari luar negeri dibatalkan. Salah satu pelaku industri kerajinan tembaga yang juga pemilik Pendi Tembaga, Rina Ambarwati, mengatakan kenaikan dolar membuat harga bahan baku meningkat hingga sekitar 10%. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pembeli dari luar negeri membatalkan pesanan dan memilih menunggu hingga harga kembali stabil. Mengantisipasi agar usahanya tidak bangkrut, Rina beralih pada pasar lokal dan mengurangi ketebalan bahan baku dari sebelumnya.
16: Orderan dari luar negeri di channel semua, nggak jadi karena bahan baku naik semua. Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal, pasti order lagi kayak gitu. Kalau lokal kita ngatasinnya bahannya itu lebih tipis gitu, tapi untuk kualitasnya tetap sama. Kita biasanya kan pakai 08, 07, kayak gitu, kita sekarang 06 ya, tapi dengan apa enggak, dengan persetujuan mereka juga dengan harganya bisa biar bisa menjangkau.
17: Sementara itu, Kepala Desa Tumang Mawardi menilai kenaikan dolar memberikan tekanan besar bagi para pengrajin. Selain harga bahan baku impor yang melonjak, banyak pelaku usaha yang telah terlanjur membuat kesepakatan harga dengan pembeli saat kurs dolar masih lebih rendah, sehingga keuntungan tergerus bahkan berpotensi merugi.
18: Bahan bakunya adalah impor dalam waktu tidak lebih dari setengah tahun ini sudah harganya sudah naiknya luar biasa. Yang menjadi persoalan itu pada saat pengrajin awalnya sudah melakukan MOU, sudah melakukan kesepakatan harga dengan pembeli buyer, itu kan perhitungannya masih tidak demikian tinggi dolarnya. Artinya sebenarnya sudah dihitung dan terusnya. Nah, namun karena ini tembus sampai 18.000, ini akhirnya kan menjadi persoalan tersendiri. Bahan bakunya itu otomatis tidak terbaku. Jadi kalau katakanlah dengan ketentuan tertentu sesuai dengan perjanjian awal, itu tidak terbaku. Pada akhirnya dilaksanakan negosiasi ulang. Banyak yang mengalami kerugian. Karena rata-rata kalau sudah terjadi MOU dari perjanjian, ini buyer sudah tidak mau untuk diganti.
17: Mawardi menambahkan lebih dari separuh warga Tumang menggantungkan hidup pada sektor kerajinan tembaga dan Kuningan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi dan daya saing ekspor tetap terjaga. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Bekayu Banyumas 2025, Syifadia Puspita terus mematangkan persiapan menjelang Grand Final Putri Otonomi di Indonesia 2026. Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi faktor penting yang mengantarkannya lolos ke jajaran 20 besar finalis tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
19: Persiapan kemarin memang aku visit roadshow gitu, jadi belajar ke dinas-dinas.
20: Bekayu Banyumas 2025, Syifadia Puspita tengah mempersiapkan diri secara intensif menjelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Keberhasilannya menembus 20 besar finalis nasional tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas yang turut mendampingi proses persiapan sejak tahap awal seleksi. Syifa mengungkapkan dirinya baru mendapatkan kesempatan mengikuti ajang tersebut sehari sebelum pendaftaran ditutup. Dalam waktu yang sangat singkat, ia harus menyiapkan berbagai dokumen dan materi seleksi. Dukungan dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas serta sejumlah OPD di Banyumas menjadi bekal penting dalam proses tersebut. Selama masa persiapan, Syifa melakukan kunjungan ke berbagai dinas untuk memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah, potensi investasi, pengembangan UMKM, hingga berbagai program pembangunan daerah yang menjadi materi penilaian dalam ajang Putri Otonomi Indonesia tahun ini.
19: Setelah itu, alhamdulillah, dinas itu sangat mendukung ya, dari Bapak PLT Kadinpora Budpar, Bapak Junaidi, membantu aku untuk mempersiapkan selama rangkaian persiapan ini. Dan alhamdulillahnya, dinas-dinas lain itu pun mendukung. Jadi, banyak sekali yang dibutuhkan, baik tentang otonomi daerah, belajar tentang potensi daerah, UMKM, dan lain sebagainya. Jadi, selama persiapan kemarin, memang aku visit roadshow gitu. Jadi, belajar ke dinas-dinas.
20: Selain memperkuat pemahaman mengenai potensi Banyumas, Syifa juga tengah mempersiapkan proyek sosial bertajuk Sawarsa atau Satu Warga Satu Aksi yang berfokus pada edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Program tersebut menjadi bagian dari Local Impact Movement yang wajib dijalankan seluruh finalis Putri Otonomi Indonesia 2026. Saat ini, koordinasi dengan berbagai dinas terus dilakukan untuk mempertajam materi presentasi, mempersiapkan program unggulan daerah, serta mendukung kebutuhan teknis selama karantina dan grand final. Bekayu Syifa berharap dapat membawa nama Banyumas lebih dikenal di tingkat nasional, sekaligus mempromosikan berbagai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Banyumas. Dirinya juga optimistis dapat memberikan penampilan terbaik dengan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banyumas, serta seluruh masyarakat Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
2: Dua orang penjahat kambuhan atau residivis berhasil ditangkap karena aksi pencurian uang dan laptop di salah satu sekolah luar biasa SLB yang ada di daerah Bantul. Berikut laporan reporter Aji Permono.
21: SLB Tunas Bakti mengalami kerugian total Rp28.341.000.
22: Dua orang pria berinisial RB 21 tahun dan MC 22 tahun harus berurusan dengan polisi karena kedapatan mencuri uang puluhan juta rupiah dan satu unit laptop di salah satu sekolah luar biasa atau SLB wilayah Pleret Bantul. Kedua tersangka ternyata merupakan residivis di kasus yang sama. Kapolsek Pleret AKP Rudianto menyatakan, aksi pencurian itu terungkap saat seorang saksi hendak membersihkan ruang guru pada 22 Mei lalu sekitar pukul 6 pagi. Saat di depan pintu, saksi kaget melihat gembok pada ruang guru sudah dalam kondisi tercongkel. Karena curiga, saksi lalu masuk ke ruang guru dan mendapati meja dan isi laci telah berserakan. Pihak sekolah lalu memeriksa rekaman kamera CCTV dan terbukti ada satu orang yang masuk ke ruangan itu dan mengacak-acak isi laci. Uang tabungan siswa senilai 10 juta rupiah dan satu unit laptop juga digasak oleh pelaku. merasa dirugikan, pihak sekolah akhirnya melapor ke Polsek Pleret.
21: Selanjutnya dapat mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial RB dan inisial MC, semua beralamat di Kapanewon, Pleret. Dari hasil penangkapan tersebut mengembang melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang sudah kita amankan, laptop di mana laptop tersebut belum terjual. Namun demikian, uang yang diambil itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
22: Kanit Reskrim Polsek Pleret Ibtu Medi Irsianto menjelaskan, kedua pelaku ternyata sudah mengincar lokasi tersebut dengan melakukan pengintaian sebelumnya. Saat penjaga sekolah pulang, barulah keduanya melancarkan aksinya.
0: Ini kita sampaikan, jadi untuk monitor kejadian, dia mungkin sudah survei sebelumnya dari sekolah itu. Untuk melihat kan itu juga ada penjaganya juga, pada saat itu juga penjaganya pada pulang. Ada dua orang pulang, bapaknya pulang untuk penjaganya. Jadi kesempatan itu dia membawakan pada situasi yang sepi.
22: Dari hasil penyelidikan, uang hasil pencurian itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari serta judi online. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming ataupun aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar masih temani Anda Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Tadi sempat saya mention aplikasi RRI Digital, pendengar barangkali Anda belum download ya atau mengunduh di handphone Anda. Silakan bisa unduh terlebih dahulu pendengar, karena dimanapun kapanpun asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan sangat jelas. Apalagi menuju Piala Dunia 2026 tinggal dini hari nanti pendengar, pasti Anda tidak mau ketinggalan informasinya, siarannya. Makanya dengarkan terus Pro 1 RRI Semarang ya. Terus juga kalau semisal Anda ingin membaca update informasi terkini dari bidang apapun itu pendengar, bisa kunjungi portal berita resmi kami ya, di www.rri.co.id. Jadi silakan berkunjung pendengar. Sambil saya akan ajak Anda sore hari ini, silakan untuk bergabung bersama Pro 1 pendengar. Informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah Anda sampaikan lewat WhatsApp-nya kami pendengar 081 66 66 886 ya. Barangkali ada yang melewati contoh ya, melewati Jatingale terjadi kemacetan, bisa mencari alternatif lainnya. Silakan sampai jam 7 nanti pendengar. Nanti informasi cuaca juga kami akan perbarui ya.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beringar informasi cuaca kami perbarui terlebih dahulu ya. Bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, di ujung telepon sudah ada Prakirawan Rani yang sudah siap dengan informasinya. Rekan Rani, selamat sore.
1: Selamat sore Mas, ini kebetulan Mbak Raninya lagi ada agenda lain, jadi sama saya Iki ya
0: Mas Agil. Baik, dengan Mas Iki pendengar. Mas Iki, sampai dengan pukul 19 awal malam nanti, perkiraannya seperti apa? Silahkan.
1: Ya baik, terima kasih selengkapnya. Kami informasikan selamat sore pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut update informasi perakhiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang saat ini terpantau kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Saudara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Diprediksi hingga awal malam hari nanti kondisi cuaca di wilayah kota Semarang cenderung bertahan di cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah juga sama, untuk saat ini terpantau kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Diprediksi juga hingga awal malam hari nanti kondisi cuaca juga bertahan cenderung di cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih Mas Iki untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, itu tadi peringat bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Prakirawan Iki yang sedang bertugas ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Presiden Prabowo resmi menghapus MBG, Purbaya ganti dengan uang. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan ribuan satuan pelayanan pemberian gizi atau SPPG terancam gulung tikar. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program MBG dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah berita hoax. Dilansir dari Tirto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Demikian pendengar cek fakta untuk hari ini dilansir dari laman Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silakan pendengar Pro 1, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, silakan. Saya tunggu sampai jam 7 pendengar melalui WhatsApp-nya Pro 1 RRI Semarang ya. Sambil saya akan ajak Anda jalan-jalan dulu pendengar, kita ke wilayah Polres Banjarnegara untuk menyimak informasi arus lalu lintas dalam live traffic ya. Banit Satlantas Polres Banjarnegara yang sedang bertugas pendengar, Bripka Bahtiar di ujung telepon. Pak Bahtiar, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Baik, Pak Bahtiar, untuk pantauannya jam pulang kantor di wilayah hukum Polres Banjarnegara ini seperti apa?
1: Ya, Kak, bisa kami laporkan untuk arus lalu lintas di Banjarnegara sore ini terpantau ramai namun lancar, didominasi roda 2 maupun roda 4 karena jam sepulang kantor atau aktivitas lainnya. Tepatnya kami sekarang berada di Jalan Raya Esparman, terpantau ramai lancar begitu.
0: Biasanya kalau jam pulang kantor, titik-titik trouble spot yang biasanya menjadi PR di wilayah Banjarnegara ini mana saja, Pak Bahtiar?
1: Untuk trouble spot atau titik keramaian, kami ada dua. Yang pertama di Jalan Pemuda, Alun-Alun Banjarnegara, karena itu adalah pusat keramaian di Banjarnegara tentunya. Yang kedua di Jalan Veteran, karena juga ada kuliner di Banjarnegara.
0: Baik, tapi ada petugas yang selalu berjaga ya, Pak Bahtiar, selama pagi dan sore ya?
1: Ya, selalu kami untuk petugas, kami tempatkan 2 personil tiap titik untuk keramaian, karena mengingat untuk mengurai arus kemacetan maupun antisipasi pelanggaran maupun mencegah kerawanan lainnya begitu, Pak.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Bahtiar, ini terakhir mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pengguna jalan dimanapun berada, atau khususnya di wilayah Banjarnegara ini, silahkan.
1: Untuk saran kami atau pesan-pesan Kamtibmas kami yang khususnya di wilayah Banjarnegara, agar selalu tertib lalu lintas, jangan pernah ngebut karena dampaknya juga tidak baik, antisipasi kecelakaan, dan untuk umumnya tetap patuhi aturan lalu lintas. Bila berkendara roda 2 selalu gunakan helm, jangan menerobos lampu merah, dan apabila naik roda 4 selalu gunakan safety belt untuk pengamanan. Mungkin seperti itu, Pak, yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, Pak Bahtiar, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi, Pak Bahtiar.
1: Selamat sore, salam presisi, Kak. Sehat-sehat selalu.
0: Iya, demikian tadi pendengar ya, untuk informasi bersama Banit Satlantas Polres Banjarnegara, Bripka Bahtiar yang sedang bertugas untuk live traffic hari ini.

0: Baik pendengar, setelah tadi informasi arus lalu lintas sudah kami perbarui untuk Anda dari Banjarnegara, pendengar, kali ini kita jalan-jalan ke wilayah Polsek Tegal Timur dari Polres Tegal Kota, pendengar ya, bersama Aibtu Agus Bekti Satrio, Babin Kamtibmas Kelurahan Kejambon, pendengar, yang akan memberikan informasi terkait dengan Harkamtibmas di wilayah binaannya ya. Pak Bekti, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
0: Baik, Harkamtibmas di wilayah binaan ini kegiatannya seperti apa, Pak Bekti?
1: Terima kasih. Saya Pak Babin, ya. Pada saat ini ada kegiatan, yaitu kegiatan stretching terkait dengan TBC, Pak. Mm-hmm. Ini perintah langsung dari Polda, ya, kemarin sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas, dan kader kesehatan di masing-masing kelurahan.
0: Oke, baik. Dengan tujuannya seperti apa ini untuk tracing TBC di wilayah binaan ini, Pak?
1: Nah, begini, Pak. Itu tujuannya untuk menekan atau meminimalisir ya penyebaran virus TBC. Dan itu ya ada satu program yang dari Polda, yaitu Polda Jateng Peduli Berantas TB Paru, diimplementasikan di wilayah Kota Tegal dengan gerakan TOS TBC, temukan, obati TBC sampai sembuh. Dan alhamdulillah, Pak, pada saat ini di wilayah Kejambon ya kita sudah melakukan apa ya tracing selama 3 hari ini, menemukan orang yang mengidap apa TBC itu 6.
0: Oke. Okay.
1: Dari jumlah total itu ada 12. Jumlah tersebut kami terima ya data tersebut itu dari rumah sakit maupun dari puskesmas, by name maupun by address.
0: Oke. Okay. Demikian, Pak. Baik, dan ini masih akan terus berlanjut nantinya, Pak Bekti?
1: Betul sekali, Pak. Ini masih berkelanjutan, Pak, sampai dengan untuk menekan dari penyebaran apa virus itu TBC.
0: Dan okay.
1: Itu ada yang kegiatan kita harus melakukan IKA, Pak. IKA itu investigasi kasus. Jadi satu orang penderita TBC kita harus melakukan tracing, penelusuran minimal 8 orang. Itu dilakukan pemeriksaan, memberikan edukasi. Okay. Dan tentunya kita akan memberikan vitamin sebagai bentuk bahan, demikian, Pak.
0: Ya, jadi memang ini akan dikawal terus untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ya. Terakhir, Pak Bekti, himbauan-himbauannya ini bagi pendengar Pro 1 dimanapun berada ataupun khususnya di wilayah binaan, monggo.
1: Terima kasih kepada pendengar RRI Semarang ya. Kami Pak Babin selalu menghimbau kepada khususnya warga Kejambon untuk menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Dan tentunya untuk kegiatan di lingkungan itu harus menjaga kebersihan. Untuk rumah, ventilasi udara itu harus terpenuhi. Dan yang terpenting lagi ya, bagi penderita TBC tentunya jangan berkecil hati, Pak. Ini kadang kita menjadi dilema, orang yang terkena TBC itu lebih menutup diri, menjauhi dari lingkungan. Padahal yang namanya TBC itu bisa disembuhkan melalui proses selama 6 bulan. Demikian, Pak.
0: Baik, Pak Bekti, terima kasih banyak ini untuk himbauan dan juga informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Pak Bekti, sukses, sehat selalu, selamat sore.
1: Selamat sore, salam sehat, salam presisi.
0: Salam presisi. Demikian tadi peringar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya dari Kelurahan Kejambon, peringar Polsek Tegal Kota Tegal Timur ya dari Polres Tegal Kota. Ada Aibtu Agus Bekti Satrio yang sudah berbagi informasi terkait dengan Babin Kamtibmas yang hadir begitu ya untuk melakukan Satgas Tracing TBC peringar di wilayah binaannya.

Pendengar, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berseru pada pukul 17:33. Pendengar, nanti kami juga akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Menjaga Aib Orang Lain. Pendengar, lagu-lagu religi kami putarkan juga untuk mengawal azan maghrib kali ini. Pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana. Informasi lainnya kami perbarui nanti. Pendengar, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yastatu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kami bacakan ayat-ayat Allah terkait dengan kewajiban seorang mukmin atau orang beriman untuk menjaga aib orang lain. Artinya bahwa ketika saudara muslim kita itu punya aib, punya kelemahan, punya kekurangan, wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk menjaga kehormatan saudara kita itu, dan tidak boleh mengumbar aibnya. Karena menjaga aib merupakan bagian dari iman seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tasi'al fawahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersiarnya kejelekan orang lain, maksudnya suka menyiarkan atau suka ketika kabar buruk atau kejelekan orang lain itu terungkap, kemudian orang tadi suka, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, lahum azabun alim, bagi mereka itu adalah azab atau siksa yang sangat pedih, fit dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirah. Surat An-Nur ayat 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti agar kita menjaga atau tidak mengungkapkan aib orang lain dengan sabda beliau, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menjaganya, akan menjaga aibnya di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya kita ini adalah orang yang banyak kesalahan, banyak dosa, dan juga banyak aibnya. Atas kekuasaan Allah, aib kita itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika aib itu tidak dijaga oleh Allah, maka sesungguhnya pasti kita itu akan malu berjalan di muka bumi ini, malu bertemu dengan saudara, teman, kerabat, malu bertemu dengan murid, jamaah, malu bergaul karena saking banyaknya aib kita. Dan aib kita itu dijaga ketat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun menganjurkan bagi umatnya, hambanya, atau siapapun untuk menjaga aib saudaranya, lebih-lebih saudara muslim.
Maka bagi orang yang tidak menjaga aib saudaranya, itu melanggar perintah Allah. Dan Allah mengatakan lahum adzabun alim fitunya wal akhirah, bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih nantinya di dunia dan juga di akhirat. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita semua untuk tidak mudah mensiarkan aib orang lain. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga aib kita dan menjaga aib orang lain, sehingga kita tergolong orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, bullying selalu terasa identik dengan korban. Tapi faktanya, pelaku juga merasakan dampaknya. Buat korban, bullying bisa meninggalkan luka yang panjang. Stres, depresi, kecemasan, rasa takut berlebih, hingga kepercayaan diri yang runtuh. Banyak yang akhirnya menjauh dari lingkungan sosial dan kesulitan berkembang secara akademis maupun emosional. Tapi, pelaku bukan berarti bebas masalah. Anak yang terbiasa membuli sering membawa sifat agresif itu sampai dewasa. Mereka lebih beresiko terlibat dalam kekerasan, bahkan tindakan kriminal. Banyak dari mereka kesulitan membangun relasi yang sehat karena sudah terbiasa menang dengan menekan orang lain. Dan ketika kesadaran mulai tumbuh, rasa bersalah dan penyesalan bisa menghantui. Ada yang akhirnya merasa terisolasi, tapi tidak tahu harus memulai dari mana untuk berubah. Pada akhirnya, bullying adalah masalah yang menciptakan lingkaran dampak buruk bagi semua yang terlibat. Bukan hanya bagi korban, tapi juga pelakunya.

0: Info Pro 1.
1: Polda Jawa Tengah meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian bahan bakar minyak BBM bersubsidi untuk mengantisipasi kemungkinan penyelewengan setelah penyesuaian harga Pertamax. Disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Joko Julianto. Kepolisian berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengawasan pendistribusian termasuk pengawasan di SPBU. Dirinya memastikan penindakan hukum terhadap upaya penimbunan maupun penyelewengan konsumsi BBM bersubsidi bisa dilakukan. Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova Kabupaten Pati 2026 melahirkan berbagai temuan solutif. Para pelajar dan mahasiswa menghadirkan inovasi teknologi yang menjawab persoalan pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengapresiasi capaian peserta yang mampu bersaing di tingkat provinsi. Ia menyebut 3 dari 20 finalis Krenova Jawa Tengah berasal dari Kabupaten Pati untuk tahun ini.
0: Info Pro 1.

0: Bagaimana pengaruh relasi kuasa pada kasus child grooming? Berikut penuturan Profesor Dr. Rahayu SH.M. Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
1: Ada relasi kuasa yang timpang karena pelaku dan korban itu ada jarak, ada relasi kuasa. Kuasa di sini bisa karena faktor usia, jauh lebih dewasa tuh, atau bisa juga relasi kuasa karena dia memiliki hubungan, kalau misalnya bisa saja ini keluarga ya, yang dia memang lebih dituakan, atau barangkali kalau di sekolah bisa juga relasi kuasa itu kan antara guru dengan murid, antara atasan dan bawahan. Nah, itu ada relasi kuasa di situ, dan yang dibangun adalah manipulasi emosional.

Untungnya pendengar, pemerintah Kota Semarang ini terus mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu ya. Terbukti dengan belakangan ini yang menjadi keluhan adalah fasilitas olahraga pendengar di Stadion TLJ yang viral ya. Kondisi lapangannya itu sudah mengelupas, pendengar bergelonjal juga ya. Jadi pemerintah Kota Semarang ini nantinya akan menutup sementara Stadion Trilomba Juang atau TLJ pendengar selama 2 bulan ya. Dimulai bulan Juli yang akan datang hingga Agustus 2026 pendengar. Jadi ini untuk mendukung renovasi lintasan atletik ya. Pembenahan tersebut juga dilakukan guna menghadirkan fasilitas olahraga berstandar internasional yang lebih representatif bagi masyarakat maupun atlet pendengar. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan peningkatan kualitas fasilitas olahraga merupakan bagian dari upaya menjadikan Semarang sebagai kota yang sehat, nyaman sekaligus destinasi sport tourism ya. Menurutnya masyarakat tetap dapat berolahraga di fasilitas lain milik pemerintah Kota Semarang selama proses renovasi berlangsung pendengar. Penutupan sementara dilakukan ini dengan tujuan agar proses pekerjaan dapat berjalan secara optimal pendengar. Perbaikan lintasan atletik membutuhkan material khusus yang berstandar internasional. Proses pemasangannya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Jadi apa ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa semua itu butuh proses pendengar. Ada barang, ada harga juga, makanya apalagi embel-embelnya adalah berstandar internasional dan harusnya memang dibutuhkan proses yang detail, tidak terburu-buru agar manfaatnya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat maupun atlet ya pendengar. Bagi Agustina, pembangunan fasilitas olahraga juga bukan sekedar memperbaiki fisik bangunan tetapi juga memastikan kenyamanan dan kualitasnya pendengar. Lebih lanjut, Agustina memandang pembangunan infrastruktur olahraga sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan kota. Fasilitas olahraga yang berkualitas diyakini mampu membuka peluang lahirnya berbagai event olahraga yang mendatangkan peserta maupun wisatawan dari luar daerah pendengar. Sementara itu, Kepala Dinas Penataan Ruang di Distro Kota Semarang Ferry Kunto Aji menjelaskan proses renovasi Stadion TLJ saat ini memasuki tahap prakualifikasi lelang ya. Selain pembenahan lintasan atletik, pekerjaan juga mencakup perbaikan lapangan tenis yang berada di kawasan stadion. Jadi harap sabar dulu pendengar, tinggal sampai Agustus saja selama 2 bulan dan nanti setelah Agustus ya kita bisa merasakan experience yang berbeda gitu ya, karena standarnya sudah kelas internasional.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, Dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, Dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda, apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga boleh kok untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

Menuju Piala Dunia 2026, pendengar yang tinggal menghitung beberapa jam saja ya. Karena untuk tahun 2026 ini diselenggarakan pendengar Amerika Serikat, Meksiko, Kanada yang menjadi tuan rumah ya. Dan Jumat pendengar 12 Juni atau dini hari nanti itu sudah ada pembukaan dan pertandingan pertama pendengar. Lantas bagaimana Anda bisa menikmati acara-acara ataupun siaran langsungnya begitu ya? Jangan bingung pendengar kalau semisal masih bertanya gitu ya, apakah TV analog, TV tabung gitu ya dikenalnya menggunakan STB bisa menonton, atau ternyata ini hanya bisa diakses melalui TV digital saja pendengar. Kita coba cari tahu ya, jadi untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ini pendengar, bisa Anda tonton di saluran TVRI ya, baik itu TVRI Nasional, TVRI Sport ya, dan juga beberapa kanal lainnya pendengar. Mengingat TVRI ini menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia ya. Jadi pendengar, untuk tayangan Piala Dunia itu berlaku untuk TV digital hingga TV analog ya. Tapi harus dipahami, TV analog itu harus menggunakan STB ya. Harusnya semuanya sudah paham karena peralihan STB ini sudah dari kapan tahun ya pendengar. Selain itu, Anda juga bisa mengakses melalui aplikasi yang namanya Volaplay pendengar, bisa Anda download begitu ya, untuk memungkinkan Anda mengakses 104 pertandingan ya Piala Dunia 2026 secara live streaming pendengar. Paling gampang ya TV analog ya menggunakan STB, TV digital bagi Anda yang sudah punya. Kalau malas tinggal download aplikasi namanya Volaplay pendengar, jadi Anda bisa live streaming di sana ya. Atau karena TVRI, RRI Antara ini juga bersama-sama berkolaborasi pendengar, Anda juga bisa mendengarkan lewat Pro 1 RRI Semarang dini hari nanti sudah mulai aktif gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar keseruannya Piala Dunia edisi tahun 2026 ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu lagu pendengar, Fight Song ya. Ini kalau saya mendengarkan lagu ini jujur merasa sangat termotivasi begitu ya. Saya juga harap bagi Anda pejuang di luar sana ya, dengan berbagai masalahnya harus tetap semangat pendengar. Pada dasarnya ya dunia begini-begini aja gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa sesantai mungkin untuk menyikapi segala permasalahannya, dibawa ketawa aja pendengar dan bersyukur itu udah paling beres gitu ya. Sambil mendengarkan Pro 1, tentu lagu-lagu enak seperti tadi juga kami masih akan terus hadirkan pendengar. Saya juga masih punya satu informasi terakhir untuk Semarang sore ini pendengar. Telah kehilangan surat penting barang berupa STNK motor merek Yamaha Vega ZR ya, dengan nomor polisi H2644HF pendengar, tahun 2010 ya, warna biru, atas nama STNK Sukma Indra Hartaji pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Gondomono Kota Semarang pada tanggal 1 Juni 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Barangkali menemukan pendengar bisa langsung ikut membantu ya ke RRI Semarang. Dan informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita pendengar untuk Semarang sore ini. Terima kasih banyak ya. Tapi jangan khawatir, informasi lainnya kami masih akan lanjutkan sampai jam 12 malam. Diawali dengan informasi dari dalam dan luar negeri pendengar bersama Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Agil pamit terlebih dahulu ya. Sehat-sehat terus pendengar, bahagia, dan yang paling penting jangan lupa bersyukur. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
1: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
4: palang pintu. Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup
3: untuk palang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
2: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: TBA-nya gimana Pak?
6: Tadi bahas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
6: Kenapa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
2: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
9: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
9: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
11: Harapannya apa untuk para pemenang?
9: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka

0: akan bertindak.
1: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
2: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
1: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
3: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
4: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
5: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
4: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
6: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
4: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Suryati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut janji, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
9: Sampai.
0: sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
9: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
10: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
11: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan olehnya bisa kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
12: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
13: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya berdua Bapak.
12: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Nama Sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambudassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambudassa. Namo buddhaya. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga berkah Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pada kesempatan Mimbar Agama Buddha kali ini, mari kita bersama-sama merenungkan Dharma Sang Buddha yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu tema Dharma Pelindung Dunia. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, dalam kehidupan modern saat ini, dunia menghadapi berbagai tantangan, konflik sosial, perpecahan, kekerasan, penyalahgunaan teknologi, krisis moral, hingga menurunnya rasa saling menghormati, menjadi fenomena yang sering kita jumpai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang membawa manfaat besar, tetapi tanpa landasan moral dan kebijaksanaan, kemajuan tersebut justru dapat menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, umat Buddha meyakini bahwa mampu menjaga kehidupan manusia agar tetap harmonis bukan hanya hukum negara atau aturan sosial semata, melainkan juga dhamma, yaitu kebenaran dan ajaran luhur yang diajarkan oleh Buddha. Dhamma menjadi pelindung dunia karena dhamma mengarahkan manusia untuk hidup berdasarkan kebajikan, cinta kasih, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral. Dharma sebagai pelindung kehidupan. Dalam ajaran Buddha terdapat sebuah ungkapan yang sangat terkenal. Dhammo hawe rakkhati dhammacarin. Artinya, dhamma sesungguhnya melindungi mereka yang melaksanakan dhamma. Kalimat ini mengandung makna yang sangat mendalam. Perlindungan yang diberikan oleh dhamma bukanlah perlindungan dalam bentuk mukjizat atau kekuatan gaib, melainkan perlindungan yang muncul dari akibat perbuatan baik itu sendiri. Seorang yang hidup sesuai dhamma akan terhindar dari banyak penderitaan karena ia menjaga ucapan, pikiran, dan tindakannya. Ia tidak mencelakakan orang lain dan tidak menimbulkan permusuhan. Dengan demikian, hidupnya lebih damai dan harmonis. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan dhamma cenderung terjebak dalam keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin yang pada akhirnya membawa penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, dua dhamma pelindung dunia. Dalam Lokapala Sutta, Sang Buddha menjelaskan tentang dua hal yang disebut sebagai pelindung dunia atau Lokapala Dhamma, yaitu hiri, rasa malu berbuat jahat. Hiri adalah kesadaran moral yang membuat seseorang merasa malu untuk melakukan perbuatan buruk. Rasa malu di sini bukan karena takut diketahui orang lain, tetapi karena memahami bahwa perbuatan buruk bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Orang yang memiliki hiri akan berpikir perbuatan ini tidak pantas dilakukan oleh orang yang menjunjung kebajikan. Kemudian otapa, takut akan akibat perbuatan jahat. Otapa adalah kesadaran untuk menghindari kejahatan karena memahami akibat buruk yang ditimbulkannya.
Seseorang yang memiliki otapa akan mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan masa depannya. Dalam Lokapala Sutta, Buddha bersabda, dua dhamma ini melindungi dunia, yaitu hiri dan otapa. Apabila kedua nilai ini hilang dari masyarakat, maka kehidupan manusia akan dipenuhi kekacauan, ketidakadilan, dan kekerasan. Karena itu, hiri dan otapa disebut sebagai benteng moral untuk menjaga keberlangsungan peradaban manusia. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, dharma dan pengendalian diri. Dunia menjadi damai bukan karena semua orang sama, melainkan karena setiap orang mampu mengendalikan dirinya. Dalam Dhammapada Sair 5, Sang Buddha bersabda, Nahi verana verani samantida kudacanam awerena ca samanti esa damo sanantanu. Artinya, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi. Pesan ini sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Banyak konflik terjadi karena manusia lebih memilih membalas kemarahan dengan kemarahan. Padahal, Dhamma mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari kemampuan mengendalikan diri sendiri. Bila setiap orang menciptakan kedamaian pada dirinya, maka perdamaian di lingkungan juga akan tercipta dengan sendirinya. Oleh karena itu, orang yang mampu mengendalikan amarahnya sesungguhnya lebih kuat daripada orang yang mampu menaklukkan ribuan musuh di medan perang. Hal ini ditegaskan dalam Dhammapada Sair 103. Walaupun seseorang menaklukkan ribuan musuh dalam peperangan, namun yang paling unggul adalah ia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, Dhamma pelindung dunia melalui cinta kasih. Salah satu bentuk perlindungan Dhamma bagi dunia adalah pengembangan cinta kasih atau metta. Dalam Karaneya Metta Sutta, Buddha mengajarkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga mereka hidup aman dan tentram. Cinta kasih bukan hanya ditujukan kepada keluarga atau sahabat, tetapi kepada semua makhluk tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Ketika cinta kasih berkembang dalam hati manusia, maka kebencian akan berkurang. Ketika kebencian berkurang, konflik akan berkurang. Ketika konflik berkurang, dunia menjadi lebih damai. Karena itu, praktek metta atau cinta kasih bukan sekedar doa, melainkan sarana nyata menjaga keharmonisan dunia. Selanjutnya, Dhamma pelindung dunia melalui kebajikan. Dalam ajaran Buddha, kebajikan atau sila merupakan pondasi kehidupan yang baik. Kita, upasaka, upasika, mempraktekkan pelaksanaan lima sila atau Pancasila Buddhis, yaitu aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari pencurian. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Yang kelima, aku bertekad melatih diri menghindari minuman dan zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Bayangkan, apabila seluruh masyarakat
berusaha menjalankan Pancasila ini. Tidak ada kekerasan, tidak ada korupsi, tidak ada penipuan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, tidak ada tindakan yang merugikan sesama. Inilah sebabnya sila disebut sebagai pelindung kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, parita sebagai pengingat perlindungan dhamma. Dalam tradisi Buddhis dikenal pembacaan parita suci sebagai sarana mengingat dan menghayati dhamma. Salah satu syair dalam Ratana Sutta berbunyi sebagai berikut: Etena Sacena Suwati Hotu. Artinya, dengan kekuatan kebenaran ini, semoga tercapai keselamatan dan kesejahteraan. Perlu dipahami bahwa perlindungan yang dimaksud bukan semata-mata berasal dari lantunan kata-kata, tetapi dari keyakinan, praktik kebajikan, dan kekuatan kebenaran yang terkandung dalam dhamma. Parita mengingatkan kita untuk selalu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta menjalankan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi Dhamma Pelindung Dunia di Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Terdapat berbagai agama, budaya, bahasa, dan tradisi yang hidup berdampingan. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai dhamma sangat relevan untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan sosial. Nilai hiri dan otapa mengajarkan tanggung jawab moral. Nilai metta mengajarkan kasih sayang universal. Nilai karuna mengajarkan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Nilai UPK mengajarkan keseimbangan batin. Apabila nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka masyarakat akan lebih mudah membangun persaudaraan, saling menghormati, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, melalui uraian dhamma dalam mimbar agama Buddha ini, kita memahami bahwa dhamma disebut sebagai pelindung dunia karena dhamma menjaga manusia dari perbuatan buruk dan mengarahkan pada kehidupan yang penuh kebajikan. Dunia akan terjaga dengan baik seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka apabila kita memiliki hiri dan utapa sebagai benteng moral yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, dhamma melindungi dunia melalui cinta kasih, kebajikan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pedoman hidup sehari-hari, bukan hanya untuk kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga demi terciptanya masyarakat yang damai, rukun, dan harmonis. Sebagaimana sabda Sang Buddha dalam Dhammapada, Dhammome hawe rakati dhammacarim. Dhamma akan melindungi mereka yang menjalankan dhamma. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila dalam kami menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengajak remaja menjauhi penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOTT. Melalui Safe Zone Fest, edukasi ini menyasar generasi muda sebagai penentu Indonesia Emas 2045. Kepala BPOM RI Taruna Iqrar mengatakan, masa SMA sangat menentukan masa depan. Menurutnya, remaja berada di fase sensitif yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Miuti Hafid menegaskan pentingnya Indonesia memiliki

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: Aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
2: Kamu nanya? Gak nanya lagi dong. Kalau naik motor, jangan lupa pakai helm ya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi bersama saya Nadira yang akan menemani sembarang malam ini pendengar tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan selepas ini kami akan hadirkan Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan juga pendengar, bicara soal usaha dan perekonomian masyarakat, tentu kita menyadari bahwa beberapa waktu terakhir banyak pelaku usaha menghadapi beberapa tantangan ya. Mulai dari kenaikan harga bahan pokok, perubahan kondisi pasar hingga daya beli masyarakat yang juga mengalami penyesuaian. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, banyak pelaku usaha yang tetap mampu bertahan, bahkan berkembang karena tidak berjalan sendiri. Mereka membangun kekuatan melalui kebersamaan, kolaborasi, dan juga semangat saling mendukung dalam sebuah komunitas. Lalu bagaimana sebenarnya peran komunitas dalam membangun dan mengembangkan usaha? Seberapa penting kepercayaan, kerjasama, dan juga loyalitas dalam usaha berbisnis di masyarakat? Akan kita bahas di Ngobras malam hari ini dengan topik wirausaha berbasis komunitas. Dan juga saya tidak sendirian malam ini, pendengar sudah hadir di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu seperti biasa ada Pak Yarto. Selamat malam Pak Yarto.
1: Selamat malam Mbak Nadira. Nadira, iya. Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Yarto sehat?
1: Alhamdulillah, doa panjenengan.
0: Alhamdulillah. Amin. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, Pak Yarto. Dan juga selanjutnya ada Pak Mardiono ya, yang juga selalu menemani di malam, selalu di Ngobras ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini, Pak Mardiono? Sehat juga?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Iya, bersemangat.
0: Iya. Bahagia?
2: Wah, itu harus. Karena dengan bahagia itu imunnya itu selalu meningkat.
0: Betul. Ini. Ya. Dan juga kita kedatangan narasumber malam hari ini ada Pak Teddy Wiro Raharjo.
3: Selamat malam. Pak selamat Teddy. Malam.
0: Gimana kabarnya?
3: Sehat, puji Tuhan.
0: Bahagia juga Pak Teddy.
3: Amin, bahagia. Kalau nggak bahagia nanti endorfinnya nggak keluar ya.
0: Oke, dan juga pendengar, saya dan juga teman-teman dari FKP Papers ini juga mengundang ya untuk Anda yang nanti ingin bergabung ataupun bertanya, silahkan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan juga seperti biasa saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Mardiono ya Pak.
2: Okay.
0: Untuk malam hari ini, mengapa tema wirausaha berbasis komunitas ini penting untuk kita bahas kali ini Pak?
2: Ya gimana dengan kondisi ya, kalau kita tinjau nilai dolar naik, kemudian beberapa hari yang lalu itu terutama
0: bahan bakar,
2: walaupun yang subsidi tidak naik tapi yang di atasnya naik, pengaruhnya besar juga. Kemudian otomatis dampaknya ke sembako juga. Betul. Nah ini mau tidak mau akan berdampak pada mereka-mereka selaku pelaku UMKM. Itu UKM-nya, UMKM-nya itu akan sangat berpengaruh. Maka pada malam hari ini kita harus bisa dikatakan kolaborasi itu penting. Karena di dalam kolaborasi itu akan ada satu koordinatornya. Bagaimana dia harus merumuskan ide-ide bisnisnya supaya memanfaatkan kondisi dan potensi lokal yang ada. Juga memberikan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dengan sesama anggota komunitas. Yang lebih utama lagi akan mempermudah segala apa yang akan dilaksanakan, karena itu saling mengisi. Juga biaya yang dikeluarkan ringan.
0: Iya. Yeah.
2: Dan semuanya akan lebih cepat terpenuhi. Kita ambil contoh gini Mbak Nadira, mungkin di daerah sekitar Mbak Nadira itu muncul juga kelurahan-kelurahan itu mengadakan semacam apa ya, pasar tiban. Kalau di tempat saya ada pasar Rebu, setiap Rebu malam itu para UMKM berjualan ya, seperti itu. Nah, ini kan suatu bentuk bagaimana perekonomian anggota itu, khususnya untuk menumbuhkan penghasilan keluarga itu semakin meningkat. Ini kerja keras dari komunitas-komunitas yang berbasis komunitas yang membawai wirausaha. Karena kalau tidak seperti itu, kita sering melihat Seorang pelaku usaha, entah itu kuliner yang baik ataupun snack, mungkin 1-2 hari bisa Anda habis itu tekor mas, enggak, modal aja enggak balik lah. Seperti ini, karena kos yang dikeluarkan, tempat yang juga enggak punya lahan untuk buka usaha, seperti itu. Maka kolaborasi itu sangat penting sekali. Seperti itu mbak.
0: Kalau dari Pak Teddy, tanggapannya mengenai tema kita malam hari ini seperti apa?
3: Ya, selamat malam. Saya sapa dulu teman-teman Wingko Babat, baik yang ada di Wingko Babat sendiri maupun yang wilayah Wingko Babat Candisari Tembalang. Selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Mensingkapi malam hari ini, ada satu kebanggaan buat saya sebagai dipercaya sebagai ketua UMKM Wingko Babat. Karena Wingko Babat sendiri ini, sekali lagi saya akan kasih tahu bahwa kalau di kalangan komunitas Wingko Babat ini paham, tetapi kalau di kalangan dinas terkait kurang paham, dipikir saya ini jualan Wingko. Itu adalah satu pemikiran saya dari awal bahwa itu adalah wira usaha. Jadi itu akronim wira usaha bangkit bersama untuk menjadi hebat. Jadi saya tidak memonopoli. Saya juga belajar dari mereka, mereka juga belajar ke kita, semua saling belajar. Dari situ kita membentuk satu yang namanya komunitas Wingko Babat. Tetapi akhir-akhir ini memang saya diberi saran kepada beberapa teman dinas, mbok yo gawe Wingko. Jadi disuruh membuat Wingko, dan saya janji kepada mereka bulan Juni akan lonceng Wingko kami, yang Wingko sejati, yang Wingko jadul sampai Wingko kekinian. Itu. Nah, untuk tema hari ini saya senang sekali bahwa memang kita ini tidak bisa sendiri. Saya juga ngakoni nggak bisa sendiri. Tetapi dari sini saya, ketika saya, kalau bahasa Semarang hari ini bobor gitu ya, saya dikuatkan. Bukan berarti mereka ikut, enggak. Tapi besok akan lebih baik, besok akan lebih baik, dan besok lebih baik. Apalagi hari-hari ini kita sudah tahu, bukan rahasia umum lagi, ya BBM, kemudian sembako. Saya juga dengan iman saya dan kerohanian saya juga berdoa gitu loh, supaya ini lebih baik. Dan teman-teman bangkit bersama-sama, dan bersama-sama bangkit maju bersama. Karena di Semarang ini ada sekitar kurang lebih 45 sampai 50 kelompok UMKM. Saya sendiri mungkin nomor-nomor belakangan gitu ya. Karena saya berdiri tahun 10 Juli 2023. Jadi hari ini saya senang sekali bahwa teman-teman Wingko Babat sampai hari ini dalam kondisi seperti ini, puji Tuhan, alhamdulillah masih bisa eksis. Kita saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kasih.
0: Oke, jadi ini salah satu komunitas yang berada di Kota Semarang, namanya Wingko Babat.
3: Siap,
0: dan juga
3: Wingko Babat.
0: Ini nanti juga akan menciptakan inovasi, yaitu
3: menjual
0: itu Wingko Babat sendiri ya, Pak. Oke, kita nantikan pokoknya nanti ya, pendengar.
3: Siap.
0: Oke, sembari kita menantikan,
2: sambil nunggu undangan launchingnya ini.
0: Iya. Bisa menikmati bersama-sama ya, Pak.
3: Betul.
0: Baiklah, sambil kita menunggu nanti meluncing, saya akan bergeser dulu ke Pak Yarto. Pak Yarto, mungkin bisa memberikan tanggapannya mengenai tema kita malam hari ini, Pak.
1: Iya, terima kasih, Mbak Nadira. Selamat malam, Pak Teddy.
3: Malam.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
3: Amin.
1: Begini Bapak, tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, apalagi tulisannya saudara saya ini, Bang. Komunitas Wingko Babat artinya wira usaha bangkit bersama menjadi hebat. Ini luar biasa.
3: Iya.
1: Karena boleh dikartikan ini kan kira atau bosonya seperti itu, Nek Wong Jawa. Namun bagaimanapun, John, justru ini Pak Pardiono memberi inspirasi juga. Melalui model ini kan masyarakat tidak hanya menjadi pekerja, melainkan pemilik kan gitu Pak Ye?
3: Ya.
1: Atau penggerak utama yang merasakan langsung manfaat ekonomi. Nah, oleh karena itu bagi saya sebagai referensi saya, Bapak, sedikit komentar, makan. Kalau kita melihat wirausaha berbasis komunitas ini adalah model bisnis.
3: Ya.
1: Yang memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan gotong royong kan gitu Bapak.
3: Ya.
1: Nah, justru ini fokusan utama bukan sekedar mengejar keuntungan finansial, tapi juga memecahkan masalah sosial dan menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjut di lingkungan setempat. Nah, hal-hal seperti ini luar biasa Bapak melakukan seperti itu, karena apalagi ini sedangnya apa boomingnya yang tidak karu-karuan ini. Tadi ya, saya mendengarkan Pak tadi mengatakan soto kok sepi nih kok ini. Ini wajib kita ungkap apa sih permasalahan itu Bapak? Monggo.
3: Iya. Bagus ya. Iya. Saya tadi juga cukup kaget. Biasanya saya kalau malam gitu mampir gitu, kok hari ini nggak buka ya? Mm-hmm. Terus ini gimana ini? Gitu. Coba nanti besok kalau pas jalan-jalan, nyapa toh? Kenapa toh? Kok nggak jualan seperti itu? Jadi memang ini saya cukup prihatin juga. Tetapi saya tidak kecil hati di situ. Mm-hmm. Saya tidak kecil hati. Karena apa? Ada sisi lain teman-teman itu justru merasakan dapat berkat gitu, ada rezeki yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak langsung berjualan, tetapi mereka juga, saya senang karena kami, karena kolaborasi tidak saja di lingkungan Wingko Babat itu sendiri, tapi juga ada kerjasama dengan pemerintah dalam hari ini ada pelatihan-pelatihan, dan saya terus proaktif pada teman-teman supaya mereka itu saya daftarkan untuk ikut pelatihan. Dari situ mereka pintar di pelatihan itu, mereka mengajar kepada temannya. Contoh, ketika kami di satu ini ada yang contoh nih produksi lumpia. Mm-hmm. Di dalam lumpia ini kenapa punyamu kok oke, punya ini kok kurang? Kasih masukan, kasih semangat. Akhirnya mereka bisa tumbuh bersama-sama dan bisa bersaing gitu. Mm-hmm. Banyak sekali produk-produk yang kami kerjakan begitu. Kalau saya sendiri secara pribadi UMKM saya namanya BMB. Boga Mas Wiro ya namanya. Boga Mas Wiro. Karena nama saya Wiro Raharjo jadi bukan nama. Saya sebenarnya produk unggulan saya itu tahu bakso sama sambel sebenarnya. Mm-hmm. Cuman itu. Tetapi saya ingin menciptakan sambal maupun tahu bakso yang berbeda. Dari situ teman-teman juga ngikuti. Tetapi ada satu namanya daerah itu punya cara. Kalau saya ngertinya bakso itu kebetulan nyonya itu dari Arema, Malang. Saya itu ya lama di Malang juga. Ukuran bakso memang bakso Malang begitu ya. Ini contoh. Ketika saya buat, mereka enggak cocok. Mau enggak mau. Iya, seleranya beda ternyata. Akhirnya saya olah sedemikian rupa. Akhirnya dari situ masuk. Nah, okelah, berarti saya harus ngikuti pasar ini. Nah, ini penting juga teman-teman yang di Wingko Babat paham ini. Jadi sekarang saya membuat itu harus ngikuti pasar. Mm-hmm. Bukan selera saya. Yeah. Itu yang kami garis bawahi ternyata. Terus yang kedua, ini menarik karena Dinas Ketahanan Pangan, karena kami ini mendapat binaan dari Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kami kemarin itu sempat menang lomba nomor 1 nomor 2 disikat sama Wingko Babat waktu itu. Yeah. Yang satu adalah bikin jamu Ibu Rosa itu jamu gendong, gitu. Mm-hmm. Yang satu tuh snack, tapi snacknya dari ya makanan yang lokal, muatan lokal begitu. Dan itu menang, gitu. Dan Dinas Ketahanan Pangan akhirnya respect dari situ. Sehingga dari situ, mari kita ciptakan kearifan lokal supaya UMKM di Semarang naik kelas, termasuk di dalamnya Wingko Babat. Nah, ini saya sangat bersyukur di sini. Sehingga pada waktu itu kami langsung setiap acara, setiap event Wingko Babat berani bersaing. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami berikan kepada kota tercinta Semarang ini bisa oke, gitu. Dan apalagi kalau saya secara pribadi ngajak teman-teman yang membuat masakan-masakan lokal. Mungkin anak muda sekarang gak ngerti apa itu buntil. Apa itu makanan-makanan yang ada teman kita ini Ibu Titin dengan mokaf dari tepung ketela. Kan seperti itu. Kemudian mempromosikan jamu gendong untuk anak muda seperti itu. Dan ini ternyata saya pada waktu itu bersyukur. Kalau untuk apa? Untuk buntilnya yang ada satu lagi, kalau saya bilangnya daun talas, ada bilang daun lumbu, ini contoh ya. Ternyata animonya luar biasa. Anak muda suka, luar biasa. Ibu wali kota yang lama sampai pesen, karena mereka kenalnya BMB itu Mas Wiro, jadi Mas Wiro besok pesen buntil gitu, besok pesen nah, seperti itu. Jadi itu luar biasa, sampai katanya konon dibawa ke Jakarta.
4: Oke.
3: Ya, yang pesen siapa tuh Bu? Ini yang pesen keluarganya Ibu Mega. Wow, saya pada waktu itu langsung
4: membuatnya dengan semangat langsung ya.
3: Ini ya, ini godong lumbu so numpak pesawat atau gitu. Jadi saya sekarang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, kamu kemasanmu harus lebih bagus loh ya. Kemasanmu, anu nggak bisa. Ayo buat pelatihan.
4: Iya.
3: Pelatihan, dan ini bersyukur. Ada satu lagi juga begitu, buat kue lumpur. Dan nanti besok kalau ada kesempatan, Bang John saya panggil ke sini. Ibunya tuh pusing waktu itu. Kemana dia ikut event-event sekarang? Bu, di sini aja. Akhirnya kayak lampu didatangi laron gitu yang seperti gitu. Jadi saya juga ikut senang, banyak cerita-cerita yang luar biasa terjadi di teman-teman Wingko Babat. Ada yang bilang, ya wes, mana produkmu? Tak online kan? Jadi mana yang kami bisa kami kerjakan bersama-sama gitu. Aku gak iso, aku gaptek. Gak usah khawatir. Jadi kami sedaya upaya, baik yang di Candi Sari Tembalang maupun yang Wingko Babat sendiri. Jadi akhirnya Wingko Babat itu tidak serta-merta makanan, snack, tetapi juga ada sembako juga. Jadi kita saling mengisi satu dengan yang lain. Kemudian ada tanaman juga, macam-macam, ada fashion juga, ada craft juga. Jadi saya bersyukur hari ini bahwa tak hitung-hitung, saya hitung-hitung itu di Wingko Babat sendiri aja ada 100 anggota yang aktif di ini, grup. Kemudian di Tembalang Candisari itu ada 75. Jadi, wah, 175 itu kekuatan ekonomi yang luar biasa ini.
4: Betul.
3: Dan saya berdoa, dan doa saya gini, saya bilang kepada anggota saya, Bu, Pak, besok kalau bisa ini diwariskan ke putranya ya. Kenapa? Karena anak muda ini bisa berinovasi, melek IT. Jadi semuanya bisa kolaborasi. Jadi orang tua dengan ilmu pakemnya, anak muda yang berkreasi. Kemudian doa saya, tidak saja di snack-snack, tapi di rumah pun engkau juga jadi tuannya, engkau juga jadi pekerjanya, dan engkau juga jadi penikmatnya juga. Jadi itu saja dari saya, dan banyak sekali, saya tidak berhenti sampai di situ saja sebagai ketua komunitas. Saya tetap mengusahakan mereka. Halalmu gimana? PIRT-mu gimana? Kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan, karena ada makanan yang tidak lebih dari 7 hari, harus Ketahanan Pangan yang ngasih legitimasi. Kopimu kekinian bagaimana? Kopi cupmu bagaimana? Saya mesti tanya begitu. Sambelmu bagaimana? Saya bilang begitu. Jadi kami lakukan seperti itu. Sampai pada satu titik hari ini adalah halal. Jadi saya ingin Wingko Babat semuanya itu secara pemerintah mereka ada kolaborasi, secara komunitas kami saling menguatkan, secara personal saling menguatkan. Dan dari situ saya melihat bahwa ada kegerakan yang luar biasa, sehingga mungkin kita bilang kok sepi, kita mau berkata iya hari ini sepi akui, tapi ke depan tidak akan sepi. Jadi kami terus memberikan semangat seperti itu, sehingga saya rindu Wingko Babat bisa menjadi pencerahan buat teman-teman UMKM yang lain. Terima kasih. Iya.
4: Dan ini juga pentingnya kolaborasi ya, mereka tidak bisa berjalan sendiri, bahkan di tengah dinamika banyak naik turunnya dari pemerintah ini saat ini ya, ini juga mereka saling menguatkan. Maksudnya juga banyak inovasi yang diciptakan untuk mereka terus mengikuti perkembangan zaman. Contohnya seperti untuk mengonlinekan produk-produknya, jadi tidak ketinggalan untuk dipromosikan. Dan juga pastinya pendengar ini mungkin juga nanti yang mendengarkan kita malam hari ini pengen bergabung, Pak Teddy, tapi ditahan dulu, nanti kita spill di segmen selanjutnya. Dan untuk ada pendengar, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras malam hari ini dengan tema wirausaha berbasis komunitas. Dan juga sebelum kita melanjutkan obrolan, ada pendengar yang sudah bertanya bersama kita Pak ini di WhatsApp. Ada Bu Cinta yang tadi sudah bertanya, ini saya akan bacakan dulu untuk pertanyaannya ya. Wirausaha berbasis komunitas itu membutuhkan relasi dan reaksi pertemanan yang tidak mudah terkait dengan kebutuhan dan kepekaan rasa. Apa tips untuk bukan menjadi tapi lebih berarti? Apa tips untuk bukan menjadi tapi lebih berarti bagi perkembangannya para wirausaha dan juga kita para penikmat? Silakan bisa dibantu jawab Pak Teddy terlebih dahulu.
1: Terima kasih Bu Cita. Ya, saya ini sama istri ini selera berbeda, dan laki-laki sama perempuan itu berbeda. Tapi saya sudah 27 tahun jadi bersama begitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang okay, kita punya kelemahan, punya kekurangan, punya kelebihan dan seperti itu. Begitu juga dalam komunitas Wingko Babat ini. Kadang-kadang ada satu produk ini sama, terus kemudian mereka berkata, kayak kok laris, itu kok enggak, dan seperti itu. Tetapi sebagai ketua saya sharing, saya berbagi begitu. Saya bilang kepada mereka, kecap itu semua nomor satu loh. Nah sekarang selera. Tolong tentukan pasarnya. Tolong ini segmennya untuk siapa. Jadi harapan kita mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bisa menikmati itu. Tetapi ada kalanya kita ini gak bisa menikmati. Saya ini punya produk namanya sambal. Sambal itu identik pedes kan begitu.
0: Iya.
1: Tetapi di situ saya ngerti pasarnya. Oh ini kalau untuk anak muda ini sambal bawang. Oh ini kalau ini sambal hijau. Oh ini yang suka pesisir pakainya baby cumi kan seperti itu. Jadi intinya memang pedes, tapi ada selera. Dan selera itu saya sama istri saya kemana-mana istri saya sukanya pedes. Saya enggak suka pedas. Solusinya apa? Ya dibuatin sambal. Dari situ saya bisa merasakan. Begitu juga dengan komunitas ini. Bagaimana saya ini bisa, Pak, aku kok enggak pernah ikut pelatihan. Pak, aku kok enggak. Oke. Nanti ganti seperti itu kamu maju. Oh, ini ada bazar di wilayah Ngalian pamannya. Teman-teman Wingko Babat yang Ngalian, besok isi ya di sana. Ya. Di Semarang Tengah besok yang tengah ngisi ya. Walaupun saya posisi selatan, kadang-kadang ada selatan. Ayo kamu isi ya, nanti aku tak titip barangku. Nah seperti itu. Jadi karena kami ini komunitas, jadi kalau komunitas tidak wekku, wekku, wekmu, wekmu,
0: enggak.
1: Tetapi mari kita bisa bersama-sama. Kadang-kadang saya tanya, ayo aku ada tempat umpamanya begitu, kamu mau nitip apa? Biasanya nanti yang pintar promo itu ya gak ngelem gitu ya. Isi saya itu kalau untuk promo mesti okay, gitu ya. Jadi wah, kalau sering kali ke event besar gitu, kadang-kadang kita bisa guyon-guyon. Wah, cara ringannya Wingko Babat entek no, gitu. Tapi buat saya, wafer. Ini komunitas, ini rumah kita bersama gitu loh. Jadi ibaratnya kalau laki-laki itu kayak motor 4 tak gitu ya. Jadi 4 tak itu kalau rusak satu semua ngerasa kayak gitu ya. Jadi itulah. Jadi untuk Bu Cita mungkin ini agak sedikit melebar, tetapi paling enggak sebagai komunitas kita saling bahu membahu dan mengutip lagu ya, tepis rasa curiga gitu lah. Itu aja.
2: Tepis, Mbak Nadira, tepis rasa. Kalimat terakhir dari Mbak Cinta tadi apa itu, Mbak?
0: Apa tips untuk bukan menjadi tapi lebih berarti bagi perkembangan
2: bukan menjadi para, tapi lebih berarti.
0: Betul. Nah,
2: itu ibaratnya kalau saya itu ibaratnya bukan siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik.
1: Oke,
0: setuju.
2: Itu kalau saya istilahnya sedikit merespon seperti itu. Tapi yang harus kita ketahui juga, ini juga nanti kami mohon dari Pak Teddy juga ini terkait gini. Pemerintah itu sudah memberikan banyak kebijakan untuk para pelaku-pelaku UMKM. Di kelurahan itu hampir di semua kelurahan ada. Tapi kenyataannya di lapangan itu justru yang menjadi koordinator itu bisa dikatakan sebagian besar banyak yang nakal. Artinya gini, ketika harapan dari kita ataupun dari pemerintah sendiri ketika setiap kegiatan yang dilakukan oleh kedinasan ataupun kantor kelurahan sendiri ataupun apa. Nah, job itu kan turun ke kelurahan, ke koordinator. Mm-hmm. Nah, itu tidak dibagi sama anggotanya. Jadi ibaratnya apa ya? Nakal terus semua dikuasai sendiri.
0: Betul.
2: Berkembang dia sendiri. Mm-hmm. Anggotanya tidak lah. Kondisi-kondisi seperti ini yang akhirnya seperti yang disampaikan Bu Cinta tadi. Mm-hmm. Maka saya lebih kalau ada semacam ini, tanggapan dari salah satu tokoh komunitas itu bagaimana? Karena jujur aja, saya lebih senang bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Kalau saya seperti itu, mau nggak Pak Teddy?
1: Ya.
2: Gimana itu, Pak?
1: Saya juga pernah mengalami seperti itu. Padahal itu, ya tetangga seperti itu. Dia ngerti. Pada waktu itu kepala dinasnya kenal saya. Kamu kok nggak turun? Kok itu-itu aja? Sampai ada satu apa ya, bapak itu yang sering kali ngasih pelatihan. Dia sampai sempat begini. Yang datang kok itu-itu aja? Apa enggak pernah dibagi? Nah, dari situ saya itu mesti kalau ada urusan itu memang wong saya ini makan satu sendok, enggak mungkin satu piring. Jadi saya itu punya filosofi harus dibagi. Malah saya itu dalam hati kecil saya kalau enggak ada orang muda saya marah begitu. Bu, anakmu gimana? Pak, anaknya bagaimana? Enggak ikut mewarisi. Nanti tak lengkapi, tak kasih pelatihan, tak ikutkan pelatihan ke pemerintahan. Jadi membuat saya itu begini. Hati kecil saya enggak bisa seperti itu. Seandainya Tuhan memberikan saya kesempatan seperti itu, saya akan berbagi untuk semuanya. Kenapa? Ibaratnya itu enggak dibawa kemana-mana kok. Gitu lah ya. Golek jeneng gampang. Kalau orang Jawa bilang, golek jeneng sing angel. Jadi artinya kalau kita sudah, jadi saya hari-hari ini yang saya utus ke pelatihan, kalau memang wilayahnya itu enggak ada ibu atau bapak yang maju, yang orang dinas kenal. Tetapi kalau itu apa, tempatnya itu ada anak mudanya, ada putranya yang mau melanjutin, anaknya yang suruh melanjutin. Kami dulu, saya itu, anak saya itu gak tahu punya resep lumpia sendiri mini. Karena anak saya ini kreatif. Dikasih nama lumpia senzen gitu. Lumpianya kecil, enak. Mamanya, kalau nanti mamanya monitor ya, resepnya gak dikasih tahu. Dia enak buat itu. Dan kalau ketika dia keluar, saya bilang, bawa ke sana. Sana gak bisa makan lumpia. Nanti kalau kesini buat ya, kami ajarin. Nah ini kan lumpia kekinian. Ini salah satu contoh seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Mardio hari ini, bahwa saya kelemahannya ada, keterbatasannya ada, egois saya ada. Tetapi saya melihat ke depannya gak seperti itu. Besok kalau yang saya mundur, ini siapa generasinya? Ini yang saya pikir sebenarnya. Ini sebenarnya. Jadi saya mesti bilang kepada anak muda, tolong buat kreatif packaging, buat kreatif marketing digital. Saya pasti usahakan seperti itu. Jadi saya bilang, belajar ke putrani, belajar. Kalau ada pelatihan, tak ajarkan. Karena ini sangat animonya gede. Bingko Babat sebentar lagi akan mengadakan digital marketing. Kami mengundang sendiri. Kalau memang pemerintah sudah, terus kemudian kurang, kami akan lakukan internal. Karena waktu QRIS juga begitu. Saya buka, ayo daftar QRIS, ayo daftar PIRT, ayo daftar ini semuanya. Jadi saya, bukan untuk saya, tapi ini untuk semuanya gitu. Ini warga Semarang ini. Dan warga Semarang harus membangun kotanya. Karena kesejahteraan kota Semarang ya tergantung dari warga-warganya Semarang itu sendiri. Gitu aja dari saya.
0: Perto, adakah?
3: Iya.
0: Tanggapannya?
3: Mas Arsion, Pak Teddy.
1: Siap.
3: Begini, saya mencermati pertanyaan Mbak Cinta ini sangat puitis.
1: Iya, iya, puitis banget.
3: Sama-sama orang puisi ya, seperti ini.
1: Iya.
3: Bukan menjadi tepi, lebih berarti kan, ya. Tinggi. Bagi perkembangan para wira usaha dan kita para penikmat. Artinya apa? Kalau kita melihat seperti kalau kita kolaborasikan pada tulisan Pak Mar, merumuskan ide bisnis yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Betul ya Pak
2: Mar?
3: Iya. Nah, iya, ini harus dilakukan. Mengapa saya bisa mengalami antar Pak Mbak Cinta dengan Bu Pak Mardiono ini? Karena punya pendapat bahwa untuk mendalami strategi dan konsep penerapan Pak Tati ini luar biasa. Karena apa? Kalau kita bisa ditinjau secara komprehensif, Pak Tati sudah berkolaborasi dengan negara, katakanlah dari dinas ketahanan pangan. Ini sangat bagus, karena tanpa ada tangan panjang dari negara, mungkin Pak Tati tidak bisa berbuat banyak. Maka dalam hal ini, pertanyaan saya, siapa yang menjadi target komunitas Bapak dan siapa yang harus melakukan?
1: Ya, menjawab pertanyaan ini bahwa ide bisnis yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Di Dinas Ketahanan Pangan itu sangat-sangat getol untuk mengeksplor apa yang ada di Kota Semarang, dimaksimalkan. Kemarin di Unika sudah membuat tepung sukun dan tepung pisang. Dan dipraktekan mahasiswanya buat itu tapi sekitar Banyumanik, buat kafe. Kemudian kita punya Ibu Titin dengan mokafnya. Dan itu mokaf sangat bagus dan bahannya dari ketela. Maksimalkan. Oke, Semarang dengan ini, dengan lumpia dan tahu baksonya dan semuanya, dimaksimalkan semuanya. Dan ketahanan pangan sangat support dalam hal ini. Itu, jadi targetnya memang saya, kalau memang ada yang mau, yang milenial, bagaimana menciptakan makanan yang jadul. Maka sekarang ada muncul ganjil reel, kemudian makanan-makanan kuno, tapi sudah dimodifikasi sekarang sedemikian rupa. Sehingga kaum muda, penikmat-penikmat, baik kopi dengan makanannya ganjil reel, dengan makanannya apa saja. Saya kemarin malah, saya baru ditunjukin, ini makanan Semarang kuno namanya muka manis. Oh, muka manis ya. Kemudian saya makan, saya bingung sampai hari ini, rasanya gimana, tapi memang enak begitu loh. Tetapi karena lidah milenial ini apa? Lah siapa yang mengedukasi kalau enggak kita?
0: Betul.
1: Nah, seperti itu. Jadi ini bisa menjadi satu potensi yang luar biasa, sehingga kami tidak segan-segan untuk melakukan pelatihan, melakukan eksplor. Karena dari pemerintah, Pak, saya kasih tahu ada satu tempat namanya Plut di Gayam Sari. Itu disediakan tempat di mana kita bisa eksplor. Dan kalau komunitas masuk di situ gratis, tapi bahannya bawa sendiri. Alat-alat lengkap di situ. Jadi semuanya serba disiapkan sama pemerintah, tinggal kitanya. Kalau kita egois jeketem sendiri ya enggak kemana-mana. Tetapi kalau kita dengan rela hati, ayo anak-anak muda, mau enggak seperti ini? Mau enggak seperti itu?
2: Ya, tapi ada satu, Pak.
1: Siap.
2: Pak tadi ya, tadi di awal sebelum kita on, Pak Yarto itu cerita juga terkait dengan ini soto.
1: Oke.
2: Okay. Itu ternyata di orang tua itu sukses. Semua anaknya buka cabang di sana. Anak-anaknya buka seperti itu. Jadi ini suatu bukti bahwa hal kondisi usaha itu bisa diwariskan,
1: bisa,
2: kemudian kembali
1: bisa
2: pada anak itu sendiri. Seperti tadi Pak tadi menyampaikan dari Dinas Ketahanan Pangan, itu betul-betul mensupport. Tapi yang perlu jadi permasalahan ataupun yang perlu saya tanyakan, walaupun mereka mendapat pelatihan, walaupun mereka mendapat skill, tetapi tidak punya lahan untuk istilahnya apa ya, untuk
0: mengeksplor.
2: Iya, mengeksplor atau berjualan. Kan kasian. Tidak sama, sama aja nggak ada artinya. Harusnya kalau memang komunitas ini berbasis komunitas, koordinator inilah yang harus bagaimana mencari lahan. Mungkin dalam satu lahan itu bisa diisi berapa UKM, 5 atau ini kan akan mengangkat mereka sendiri. ibaratnya kalau kita mungkin tiap malam, ya Pak De, kita lihat orang tiap sore itu gelar tikar, malamnya gulung tikar. Artinya bukan arti, tapi setiap hari tetap bisa eksis untuk berjualan. Yeah. Nah, untuk mengatasi seperti ini gimana? Selaku tadi sampaikan sebagai koordinator itu.
1: Yeah. Ini saya tidak ngepik-ngepik awake dhewe. Jadi tidak apa ya dalam diri saya. Ketika acara terakhir dengan Dinas Ketahanan Pangan beberapa minggu yang lalu, saya dipanggil kepada Ibu Ketua Kepala sama wakilnya. Tolong kita berjuang. Wingko Bapak juga harus berjuang. Buatlah kalau ada tempat, ada tempat di mana kami rindu, maaf ini menyebut tempat lain seperti di Jogja bakpia. Jadi di situ ada tempat produksi sekaligus nanti kita jualan di situ. Nanti di depannya kalau masih ada space beberapa meja, teman-teman UMKM secara khusus Wingko Babat atau yang lain bisa masuk di situ. Itu kami pikirkan juga Pak, seperti itu. Dan kalau memang ada, kata Ibu Kepala, mereka berjanji akan mensupport. Akan mensupport. Akhirnya kami beberapa ibu-ibu, ayo Pak Teddy, kita buat, kita eksplor pertama. Yang pertama nanti kumpulin bahan, kita buat di Plut. Nanti setelah itu kita minta orang yang ngetes ini rasanya bagaimana, bagaimana. Yang ngetes itu tidak satu orang. Kalau rasanya milenial gimana, kalau dicampur kopi pahit gimana, kalau dicampur ini, karena Wingko itu mesti manis. Nah ini akhirnya berfokus ke kami. Jadi saya membuka, ibu-ibu akhirnya sepakat karena kami ada libur di hari apa, di bulan Juni. Jadi besok bulan Juni kalau mungkin RRI mau liput nggak apa-apa, kami mau eksplor di Plut. Jadi yang ikut tidak 1, 2, 3 orang, tetapi ibu-ibu yang tergerak untuk membuat Wingko. Karena kedepannya Wingko ini adalah salah satu ikon di kota Semarang.
2: Walaupun aslinya dari Babat.
1: Iya, dari Babat gitu ya. Terus akhirnya dari situ ibu itu oke, kita support. Jadi nanti kalau ada satu titik apa yang dikatakan oleh Pak Mardi tadi, itu sudah kita pikirkan bersama Pak. Jadi nanti kita buat seperti ruangan seperti itu, kita buat Wingko dengan ganti-gantian. Terus kemudian di depannya itu kita buat semacam snack atau apapun itu untuk Wingko Babat. Karena apa? Dengan begitu nanti akan muncul namanya klaster Wingko. Karena di Semarang itu juga ada klaster lumpia, klaster ini, klaster. Lah klaster Wingko itu belum ada. Lah kalau ini memang oke, berarti tahun ini saya juga ngajak mereka, ayo kita berdoa dan berusaha dan kita kerjasama supaya apa, Wingko kekinian maupun Wingko jadul kita wujudkan di tahun ini. Itu aja.
2: Kalau Mbak Nadira khusus untuk itu paling enak rasa apa? Kalau saya berbeda, kalau saya paling enak itu rasa bayar.
1: Rasa bayar.
2: Rasa bayar.
0: Oke deh, kita nantikan untuk inovasi Pak Teddy dan juga teman-teman dari Wingko Babat ya. Dan juga Pak Teddy, Pak Mar dan juga Pak Yanto karena waktu kita terbatas. Mungkin terakhir ini untuk Pak Teddy terlebih dahulu untuk pesan ataupun harapan kepada pendengar ataupun kepada teman-teman di komunitas Wingko Babat sendiri seperti apa? Silakan.
1: Saya senang support sama teman-teman Wingko Babat. Saya cinta Wingko Babat dan saya selalu memberikan semangat kepada mereka di tengah-tengah situasi yang mungkin kurang bersahabat hari ini, tapi izinkan saya untuk memberi support semangat kepada khususnya teman-teman Wingko Babat supaya tetap eksis, tetap semangat, tetap kuat, sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini teman-teman Wingko Babat tidak apa ya, tidak larut, kemudian tidak ngelangut, tetapi tetap semangat. Nah, untuk itu sebagai penutup saya akan berikan pantun. Tidak saja kepada teman-teman Wingko Babat di Tembalang Candisari dan Wingko Babat keseluruhan, tapi juga teman-teman yang ada di sini yang bersama-sama memandu acara hari ini. Saya akan berikan pantun begini. Panas mentari terasa menyengat.
0: Cakep.
1: Paling enak minum es buah.
0: Cakep.
1: Ayo kawan tetap semangat, walau badan terasa lelah.
0: Oke.
1: Ke pasar membeli tomat.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli duku.
0: Cakep.
1: Ayo jangan patah semangat, kesulitan pasti berlalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya.
2: Ciri khas orang Jawa, kalau tidak mau istilahnya tidak banyak keluar uang buat pantun. Tanpa apa-apa langsung bilang cakep.
0: Nah, seperti itu. Oke deh, Pak Mart ingin menyampaikan pesan untuk harapan?
2: Kalau saya sedikit aja, artinya begini, kami menghimbau pada instansi untuk baik itu di jajaran terbawah, artinya seperti di LPPRRI sendiri, itu himbauan saya seperti ini. LPPRRI kan juga mewadahi para pelaku UMKM. Tolong semua kegiatan yang ada di RRI, yang artinya ketika ada rapat ataupun ada undangan besar, manfaatkan teman-teman UMKM supaya mereka eksis jelas, kemudian juga mengangkat perekonomian mereka itu sendiri.
0: Oke. Semoga nanti bisa terrealisasi dan kita doakan teman-teman pejuang UMKM ini tetap semangat di tengah dinamika yang belum bersahabat malam hari. Dan juga terima kasih Pak Yarto, singkat ingin menyampaikan? Oke, cukup ya.
2: Singkatnya jempol.
0: Baik. Terima kasih Pak Teddy, Pak Mardian dan juga Pak Yarto telah meluangkan waktunya malam hari ini. Semoga sehat terus, tetap semangat ya Pak ya.
2: Amin.
0: Kita nanti mengobrol di lain kesempatan. Dan juga pendengar jangan kemana-mana, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Tetaplah bersama kami.

Info pro zadu. Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova Kabupaten Pati 2026 melahirkan berbagai temuan solutif. Para pelajar dan mahasiswa menghadirkan inovasi teknologi dan menjawab persoalan pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, mengapresiasi capaian peserta yang mampu bersaing tingkat provinsi. Ia menyebut 3 dari 20 finalis Krenova Jawa Tengah berasal dari Kabupaten Pati tahun ini. Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Wates, Kota Magelang menegaskan kehadirannya bukan untuk menjadi pesaing bagi warung

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu lagu pendengar dari Shania Twain ya, nama aslinya itu Ellyn Regina Edwards, yang lahir di 28 Agustus 1965. Dan juga mungkin Anda mengenal Shania ini adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu asal Kanada yang dijuluki sebagai Queen of Country Pop ya, karena ini juga merupakan salah satu artis musik terlaris sepanjang masa dengan penjualan album mencapai lebih 85 juta kopi di seluruh dunia. Dan juga ya mungkin sejarah sebagai musisi wanita pertama yang berhasil mencetak rekor melalui album legendarisnya Come On Over di tahun 1997 yang membuat album countrynya terlaris sekaligus menjadi album artis wanita terlaris sepanjang masa. Apakah ada juga salah satu penggemar dari Shania pendengar? Dan juga untuk malam hari ini kita hadirkan kembali ya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lawas ya dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an, silahkan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Biar menjadi kenangan, satu lagu dari penyanyi legendaris Reza Artamevia Pendekar yang juga dibawakan secara duet dengan penyanyi asal Jepang Masaki Ueda. Dan juga Reza Artamevia ini adalah seorang penyanyi solo wanita legendaris Indonesia yang kita tahu ya, dia ini juga terkenal dengan warna suara altonya yang khas dan juga seksi. Karena memulai debut profesionalnya pada akhir era 90-an, dia juga sukses memantapkan posisinya sebagai salah satu diva papan atas di industri musik tanah air. Dan juga kita tahu bahwa Reza ini sebelum terkenal menjadi penyanyi solo, ia mengawali karirnya sebagai penyanyi latar untuk band rock legendaris Dewa 19. Karena bakatnya itu kemudian dia dilirik oleh musisi Ahmad Dhani yang memproduksi album debutnya bertajuk Keajaiban pada tahun 1997. Dan juga lagu debutnya yang ikonik ini langsung meledak di pasaran dan melambung namanya secara instan. Di tahun 2026 ini, Reza ini juga akan mengadakan konser Pendengar, di mana konser ini akan dilaksanakan di hari Sabtu pada tanggal 1 Agustus 2026 di The Hall Casablanca, Jakarta. Dan juga konser ini akan menghadirkan kolaborasi spesial, salah satunya bersama penyanyi muda Liotra. Dan untuk Anda mungkin penggemar Reza, apakah sudah siap ini ya untuk menantikan konser dari Reza dan juga nanti akan kolaborasi bersama Liotra? Tapi di sekarang ini kita harus nabung dulu ya, biar nanti saat konsernya kita bisa di paling depan untuk menyaksikan penampilan dari Reza dan juga Liotra.

Martiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidaknya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

rilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu dark pop. Single unggulan album ini yaitu Cinta Itu, yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal.

tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama.

Recycle dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan Tak

0: Bagaimana proses pengaduan masyarakat terkait maladministrasi? Ikuti penuturan Tri Lindawati SPI SSMA, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Jawa Tengah.
1: Dari tahun ke tahun yang tertinggi yaitu terkait penundaan. Misalnya janji pelayanan yang di dalam SOP-nya disampaikan selesai dalam satu hari. Ternyata setelah tiga hari belum kunjung selesai. Nah itu masyarakat yang memahami atas haknya bisa dapat menanyakan langsung atau menyampaikan pengaduan ya kepada instansi yang mengeluarkan pelayanan publik dimaksud. Nah, apabila belum mendapatkan tanggapan sesuai dengan amanat pasal 24 ya Undang-Undang 37, apabila masyarakat sudah berupaya kemudian belum mendapatkan tanggapan baru boleh menyampaikan pengaduan ke ombudsman. Nah, ombudsman setelah pengaduan masuk akan melakukan verifikasi pengaduannya merupakan kewenangan ombudsman atau tidak. Kalau bukan merupakan kewenangan ombudsman, ombudsman akan menyampaikan saran kepada masyarakat sebaiknya apa yang harus ditempuh ya. Upaya apa yang bisa istilahnya apa memperjuangkan hak masyarakat. Namun apabila itu merupakan kewenangan ombudsman, ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan ombudsman ini pemeriksaan yang tidak berpihak, kita meminta informasi secara detail dan terperinci terhadap masyarakat yang menjadi korban. Nah, kemudian ombudsman menindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya setelah pemeriksaan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bagaimana cara pelaku melakukan grooming dalam pacaran? Kita simak penjelasan anggota Divisi Advokasi Kebijakan LRCKJ HAM, Leni Ristiani, SPD.
1: Dia memberikan janji-janji akan dinikahi gitu ya, kemudian diajak jalan-jalan, diberikan hadiah yang memang itu dalam tanda kutip, kalau anak-anak kan mungkin dikasih permen, es krim, coklat gitu ya kayak, tapi kalau orang dewasa bisa jadi hadiahnya itu yang lebih apa namanya, lebih besar, misalnya diberikan HP, diberikan beasiswa dan lain sebagainya gitu, itu juga bisa terjadi gitu sih. Biasanya kan karena kayak berhutang budi mungkin ya kak ya, karena dia sudah diberikan hadiah, kemudian sudah sangat nyaman, jadi kayak tidak berani atau justru kayak sungkan gitu ya. Untuk bisa jadi dia nggak berani untuk berkata tidak ya, karena tadi sudah ada manipulasi-manipulasi yang akhirnya ya gitu.

satu lagu pendengar dari Samson dengan Nafasku ya. Dan juga kita tahu bahwa Samson ini salah satu grup pop rock papan atas asal Jakarta yang terbentuk di tahun 2003. Mereka ini dikenal luas karena aransemen musiknya yang sangat megah dengan sentuhan orkestra ya. Dan juga untuk anggota band saat ini ada Adrian di vokal utama, ada Irfan di gitar, ada Eric di gitar ritme, dan juga ada Aldri di bass. Dan juga dulu ada mantan anggota yang sangat populer di tahun 2003 hingga 2012 yang tergabung, yaitu ada Bambang sebagai Bams ya, karena karakternya sangat melekat pada lagu-lagu hits awal Samson. Dan juga ada Ariande yang menjadi vokalis kedua dari tahun 2013 hingga 2021. Dan untuk album dari Samson sendiri sudah sangat banyak ya pendengar. Salah satunya ada Naluri Lelaki di tahun 2005 yang menjadi album debut tersukses yang meraih multi platinum dan melahirkan hits besar seperti Kenangan Indah. Dan juga kalau kita melihat Samson di tahun ini ya pendengar, mereka ini juga berfokus pada perayaan 20 tahun album debut fenomenal mereka, Naluri Lelaki, serta aktivitas panggung dengan formasinya, yaitu mereka akan melayakan 2 dekade album legendaris yang memuat hits Kenangan Terindah yang akan melakukan konser akbar ya dari tahun 2024 hingga sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Apakah Anda ini sudah menyaksikan konser-konser dari Samson pendengar? Boleh ya dibagikan ceritanya kepada kita malam hari ini. Sekalian request lagu, titip salam juga boleh sekali di Ruang Rindu malam hari ini. Bisa mengirimkan di 024-8316-686 atau di 081-6666-886.

0: Eh, Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Satu lagu dari Niji artis sahabat. Karena kalau kata Niji ini, lagu artis sahabat ini menceritakan tentang kekuatan hubungan persahabatan yang mampu melewati segala perbedaan, konflik, dan rintangan hidup. Sahabat digambarkan sebagai tempat terbaik untuk berbagi kisah dan menerima kita apa adanya. Setuju ya pendengar, apakah ada juga mempunyai sahabat seperti lirik dari Niji ini ya? Dan juga kalau kita mengenal Niji, ini juga salah satu grup band rock alternatif dari Jakarta yang terbentuk di tahun 2002 pendengar. Nama band ini diambil dari bahasa Jepang, Niji, yang berarti pelangi. Dan juga band ini terkenal dengan aksi panggung yang energik dan juga lagu-lagu hits mereka yang kita sering mendengarkan ya, sering menjadi soundtrack film-film besar di Indonesia. Kita juga tahu anggotanya saat ini ada Yusuf, ada Andi, ada Akbar, Randy, Andro, dan juga Adri Prakasa. Dan untuk era baru dan karya terbaru dari Niji ini, mereka ini baru saja merilis keenam album yang bertajuk Manifestasi Hati di bawah naungan label musik studio bersama Ubay. Mereka ini juga membawa warna musik baru yang disebut sebagai New Chapter of Niji dengan merilis sederet single baru seperti Sayang, Lampu Hati, Lala Song, serta aransemen baru untuk lagu Rahasia Hati.

Pernahkah Anda berbasa-basi? Basa-basi sering dianggap sebagai elemen yang tak terpisahkan dari komunikasi sehari-hari. Istilah ini berasal dari akronim Bahasana, Bahasini yang merujuk pada percakapan atau obrolan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembicaraan, mencairkan suasana, serta sekedar adat sopan santun. Fungsi basa-basi ini mirip dengan fungsi patik dalam linguistik, yaitu dengan menjaga interaksi sosial tetap baik. Meskipun terlihat sepele, basa-basi memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam budaya Indonesia yang menghargai keramahan dan keharmonisan sosial. Jadi, meski terasa seperti obrolan ringan atau tidak bermakna, basa-basi sebenarnya membantu menjaga etika dalam interaksi sosial.

Musicopedia. Musicopedia. Ariana Grande adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan pemeran asal Amerika Serikat. Dia memulai karirnya pada tahun 2008 di drama musikal Broadway dan berperan dalam serial televisi Nickelodeon.

2011, dia merilis album studio pertamanya, Yours Truly, yang menduduki puncak Billboard 200 Amerika Serikat. Namun, album studio keduanya lah, My Everything, di tahun 2014, yang berhasil meraih nomor 1 di Amerika Serikat dan berada di 10 besar di 24 negara. Musik

2016, Ariana merilis album studio ketiganya, Dangerous Woman, yang meraih posisi nomor 2 di Billboard. Single utama dengan judul yang sama debut dan langsung bertengger di nomor 10 Billboard Hot 100. Hal itu menjadikannya sebagai penyanyi dengan single utama dari 3 album berturut.

album studio keempatnya, Sweetener, rilis pada Agustus 2018 dan berada di nomor 1 Billboard. Di tahun 2019, ia merilis album studio kelimanya, Thanks You Next, yang juga berhasil debut di nomor 1. Dua single utamanya, Thanks You Next dan Seven Rings, juga mendominasi chart selama berminggu.

ini Ariana Grande menjadi salah satu idola generasi muda karena kemampuan vokalnya yang menyerupai diva-diva tahun 90-an. Ia juga tercatat banyak berkolaborasi dan mengeluarkan hits nomor 1 dengan artis besar seperti Miley Cyrus, Doja Cat, Justin Bieber, Lady Gaga, dan The Weeknd.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

titip salam. Tenang saja, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Dan juga selepas ini kami masih akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sebenarnya udara dingin malam ini rasanya langsung memanas ya, karena kurang beberapa dari jam ini kita semua akan merasakan euforia pesta bola terbesar, yaitu Piala Dunia 2026. Sebelum kita nonton laga pembukanya nanti, pendengar, ada satu info menarik yang mungkin Anda bisa mengetahuinya ya. Piala Dunia edisi kali ini juga akan mencetak sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta yang biasanya hanya dari 32 negara saja. Jadi pendengar, dengan penambahan jumlah kontestan ini, otomatis durasi turnamen akan lebih panjang dan pastinya akan lebih menguras emosi serta supporter di dunia ya pendengar, yang juga artinya akan ada banyak dari negara debutan atau tim-tim kuda hitam yang siap membuat kejutan di atas lapangan dan juga menumbangkan tim-tim raksasa. Untuk jumlah pertandingannya pun otomatis juga melonjak drastis menjadi total 104 laga, yang pastinya juga akan membuat hari-hari kita kedepannya penuh dengan obrolan seputar sepak bola ya. Persaingan ketat ini juga jelas membuat kita semakin sulit negara mana yang akan melaju sampai ke babak final dan akan mengangkat trofi juara nanti ya. Untuk Anda yang sudah tidak sabar, Anda juga bisa menyiapkan amunisinya untuk nanti menonton Piala Dunia di jam 2 dini hari ya. Dan juga kami masih akan menemani Anda dengan seputar informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya.

Pendengar, siapa dari Anda yang sudah tidak sabar untuk nonton Piala Dunia hari ini ya? Dan juga siapa yang pernah bilang ini ya, kalau nonton bola itu harus mahal? Untuk Anda warga Jawa Tengah khususnya, ini tidak perlu bingung lagi untuk mencari tempat menonton. Karena stasiun televisi pemegang hak siar resmi ini sudah menyiapkan pesta nonton bersama secara besar-besaran dan pastinya gratis. TVRI Jawa Tengah mengumumkan telah menyiapkan 158 titik lokasi nonton bareng atau nobar berlisensi resmi yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Termasuk kompleks TVRI Pucang Gading yang siap menayangkan total 104 pertandingan penuh. Kick-off laga perdana antara tuan rumah Meksiko melawan Amerika Serikat sendiri akan dimulai dini hari nanti ya pendengar, di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemudian tidak hanya Anda menyaksikan lewat layar televisi saja ya, Anda juga bisa mendengarkan keseruan lainnya di Pro 1 dan juga Pro 3 di seluruh Indonesia. Jadi Anda bisa memilih ataupun memantau jalannya pertandingan, ini sangat lengkap ya. Ada juga mungkin yang sedang roda malam, ini bisa putar radio saja ya. Atau mungkin Anda yang ingin menonton bersama keluarga, teman-teman, atau mungkin bersama teman-teman di tongkrongan, boleh ya, silakan untuk bisa menyiapkan amunisinya agar nanti saat begadang menonton Piala Dunia ini tidak ngantuk ya.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Musicloperia. Musicloperia. Katy Perry terlahir dengan nama Catherine Elizabeth Hudson pada tanggal 25 Oktober 1984 di California, Amerika Serikat. Sejak kecil, Katy sudah terbiasa mendengarkan musik-musik gospel. Ia bahkan sering ikut dalam kegiatan paduan suara di gereja. Musicopedia. Pada dekade awal 2000-an, ia banyak bereksperimen dengan musik dan merekam beberapa album independen. Awal ketenarannya didapat setelah Katy merilis single keduanya I Kiss a Girl pada tahun 2008. Kali ini, Katy berhasil menduduki puncak tangga lagu internasional. Kesuksesan single ini membuat album pertama Katy yang berjudul One of the Boys menjadi album terlaris ke-33 di seluruh dunia pada tahun

album Teenage Dream kemudian dirilis pada bulan Agustus 2010 dan memulai debutnya di puncak tangga Billboard 200. Album ini memasukkan hit single California Girls, Teenage Dream, Fireworks, E.T., dan Last Friday Night yang semuanya menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Single E.T. yang bertengger di posisi nomor 1, Katy menjadi artis pertama dalam sejarah yang selama 1 tahun penuh atau 52 minggu berturut-turut berada di 10 besar Billboard Hot 100. Album ini juga menjadi album pertama oleh seorang artis wanita yang menghasilkan 5 lagu nomor 1 di Amerika Serikat.

Album keempatnya, Prism, di tahun 2013, merupakan album yang paling sukses sepanjang karir bermusiknya. Video musik untuk lagu Roar dan Dark Horse juga membuat Katy menjadi artis pertama dengan beberapa video yang mencapai 1

0: There's no going home.
1: I got the eye of the
2: untuk album kelimanya, Witness, di tahun 2017. Single tersukses album ini, Chain to the Rhythm, memecahkan rekor Spotify sebagai lagu dari artis wanita yang paling banyak didengar daring kurang dari 24 jam dari perilisannya pada waktu itu.

Katy Perry telah menjadi salah satu ikon dalam musik era 2010-an. Ia tidak hanya mencetak hits, tetapi juga berpengaruh dalam urusan fashion.

malam ini harus berakhir di sini ya. Tapi hanya sebarang malam ini yang akan pamit ya pendengar, karena juga selepas ini kita akan bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk menyaksikan kemeriahan pesta bola terbesar di dunia. Dan juga kita akan menyaksikan secara langsung jalannya pembuka laga Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan langsung dari Stadion Meksiko City. Jadi Anda bisa menyiapkan kopi ataupun cemilannya untuk menikmati dan juga menemani begadang nanti di pukul 2 dini hari ya. Selamat menikmati pertandingan Piala Dunia pendengar, saya Nadira pamit dulu, sampai jumpa.

Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. P.J. Habibie.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas.

0: juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: yang
0: Indonesia.
1: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana pak yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat pak, naik pak.
5: Tadi pak, TBA-nya gimana pak?
4: Tadi bahas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk virus
6: ucak. Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi pak, virus ucak disesuaikan pak.
4: Kenapa virus ucak kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virus ucaknya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
3: Gitu dong.
2: Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasi.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana benar tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari 1, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali, pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

akan langsung digelar setelah pembukaan Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko dan juga Afrika Selatan. Nah, yang menarik dari negara Meksiko ini dalam partisipasinya di Piala Dunia, ada istilah dalam bahasa lokal mereka Quinto Partido atau pertandingan kelima, di mana Meksiko ini sebetulnya bukanlah tim kecil ya, bisa dibilang tim besar juga karena seringkali lolos dari babak grup dan kemudian bisa masuk ke babak knockout 16 besar. Namun sayangnya di 16 besar ini seringkali kalah gitu ya. Artinya di partai kelima sampai dijuluki Quinto Partido. Dimana sejak tahun 1994 Meksiko selalu kandas di fase gugur pertama dan dibayangi rekor tak pernah menang di laga pembuka. Seperti apa nanti pertandingan pembuka dengan Afrika Selatan? Karena pertandingan pertama di grup tentu saja sangat penting untuk juga motivasi ya, dan juga mempermudah langkah ke babak selanjutnya. Jika menang, tentu saja tinggal menyisakan satu pertandingan berikutnya untuk mengumpulkan total 6 poin, sehingga peluang untuk maju ke babak 32 besar semakin terbuka.

Dengan posisi peserta 48 ini menjadi rekor Piala Dunia dengan peserta terbanyak. Namun sudah ditentukan juga untuk Piala Dunia selanjutnya, Piala Dunia 2030. Ini akan diselenggarakan secara lintas benua oleh 6 negara tuan rumah. Spanyol, Portugal, dan Maroko, dan juga Argentina, Uruguay, serta Paraguay. Artinya FIFA menginginkan turnamen Piala Dunia ini semakin semarak, semakin banyak pesertanya, dan juga membagi tuan rumahnya di banyak negara untuk juga memberikan hegemoni yang lebih, bukan hanya di satu negara tapi juga di banyak negara gitu ya, agar bisa kebagian menjadi tuan rumah.

Meksiko sendiri saat ini berada di posisi ke-14 dunia dalam ranking FIFA, sedangkan Afrika Selatan menempati peringkat ke-60 FIFA. Artinya secara peringkat Meksiko lebih diunggulkan, namun ya sering kita mendengar kalimat klise bola itu bundar, di mana bisa saja Afrika Selatan membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Meksiko di babak awal ini. Kami masih menunggu pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca yang sepertinya belum dimulai dari sananya, di mana dijadwalkan pada dini hari ini waktu Indonesia Barat pada pukul 24:30 ya, yang nantinya akan diisi oleh beberapa artis internasional. Pengisi acaranya diantaranya ada Shakira, Burna Boy, J Balvin, Tila, dan juga Alejandro Fernandez. Ya, pembukaan pertama ini dilangsungkan di Meksiko, namun seperti saya ulas tadi, pesta pembukaan ini juga dilangsungkan di Kanada dan juga Amerika Serikat. Jadi ada 3 kali pembukaan Piala Dunia kali ini. Sedangkan di pembukaan kedua nanti akan berlangsung di Kanada, tepatnya di Toronto, pada saat pertandingan Bosnia dan Herzegovina. Jadi nanti sebelum Kanada melawan Bosnia juga akan ada pesta pembukaan yang berlangsung di Toronto Stadium pada esok di jam yang sama, di pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dengan pengisi acaranya nanti di Kanada antara lain ada Alanis Morissette, Michael Buble, dan Alessia Cara. Sedangkan pembukaan ketiga akan berlangsung di Amerika Serikat, di mana nanti pembukaannya akan berlangsung sebelum dimulainya laga Amerika Serikat melawan Paraguay. Pembukaan ketiga di Amerika Serikat akan berlangsung di SoFi Stadium pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dengan pengisi acaranya ada Katy Perry, ada Lisa, dan juga lainnya.

Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin memberikan mungkin analisa dan juga prediksi ya terkait dengan pertandingan pembuka kita nih, atau terkait dengan Piala Dunia 2026 secara umum, silakan Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendirian, ada rekan saya Irfan dan Zahran sebagai pengarah acara.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, kita akan segera ya mengikuti siaran langsung. Ini laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca, Meksiko, yang akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Silakan Luna dan Tomo.
0: Kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
2: Iya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
3: Iya.
2: Pagi hari ini senang sekali kita akan kembali menyiarkan secara langsung ya pandangan mata dari proses opening ceremony atau upacara pembukaan untuk Piala Dunia 2026.
3: Ya, dan pendengar di seluruh penjuru tanah air, saya Tomo Hakim dan juga Luna Elia. Kali ini kita akan ajak Anda menuju Stadion Azteca, Mexico City, di mana saat ini dapat kami informasikan bahwa sedang berlangsung rangkaian upacara opening ceremony ya. Kalau upacara kesannya kayak ini ya, bendera seperti itu ya.
2: Yeah.
3: Opening ceremony ini adalah sebagai bentuk pembukaan dari berlangsungnya Piala Dunia 2026.
2: Betul, menandai bahwa gelaran Piala Dunia tahun ini resmi diselenggarakan begitu ya.
3: Betul.
2: Untuk off-nya sendiri kan nanti laga perdananya sekitar jam 2 pagi ya Tom.
3: Yeah.
2: Ya. Jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, kalau di Meksiko itu siang hari di sana ya.
3: Ya, panas banget ini Luna, kalau misalkan kita perhatikan ya.
2: Betul.
3: Di Meksiko ini para pendukungnya memang mayoritas adalah pendukung Meksiko Luna, karena hampir satu stadion ini mengenakan seragam serba hijau.
2: Hijau, betul, sebagai tuan rumah. Kemudian mereka juga tadi sebelum acara seremoni ini dimulai kan juga berduyun-duyun begitu ya,
3: yeah,
2: mendukung Meksiko tuan rumah ini memasuki stadion.
3: Uh-uh.
2: Bahkan ada yang membawa serta anak-anak mereka gitu tadi ya,
3: yeah,
2: dengan wajah yang ceria.
3: Nggak mau ketinggalan juga Luna,
2: gak
3: untuk menyaksikan secara langsung, karena ini jarang-jarang Luna satu kegiatan berlangsung di tiga negara sekaligus.
2: Betul, betul.
3: Kalau dulu kan pernah di Korea dan Jepang. Mm-hmm. Nah, sekarang langsung tiga nih, Amerika, Kanada dan juga Mexico.
2: Iya. Yeah. Dan opening ceremoninya juga tiga kali.
3: Iya, yeah, betul.
2: Hari ini yang pertama, besok opening ceremony lagi di Kanada.
3: Iya.
2: Yeah. Lusanya masih ada opening ceremony lagi ya.
3: Di Amerika. Amerika. Kalau sekarang di Mexico, panjangannya adalah Mexico Hibiniu.
2: Oke, kembali ke stadion di Meksiko ini ya. Ini kita lihat penampilan penuh dengan warna-warni ini pengisi acaranya ya. Mm-hmm. Karena cukup banyak ini pengisi acara yang dijadwalkan tampil di acara opening ceremony di siang hari waktu Meksiko ya. Yang pasti banyak yang menunggu-nunggu nanti penampilan dari Shakira ya.
3: Yeah.
2: Yang merupakan pengisi acara utamanya. Ini juga musisi Amerika Latin dan beberapa bintang internasional ya. Selain Shakira, ada Burna Boy. Mm-hmm. Tadi Sabil juga sudah sempat spill beberapa pengisi acara. Ada Alejandro Fernandez, kemudian ada Lila Down dan juga penampilan dari aktris Salma Hayek. Oh, yeah, itu juga akan tampil ya di Meksiko hari ini. Dan tentunya rangkaian dari kegiatan opening ceremony ini dimulai sekitar pukul siang hari ya, siang hari waktu Meksiko begitu ya. Ini kalau Meksiko dan juga Jakarta itu perbedaan waktunya 13 jam Tomo.
3: Aduh, lumayan jam. Ya.
2: Lumayan, lumayan. Jadi kalau di sana itu masih siang, biasanya kalau sepak bola itu kan di sore hari ya kalau yeah, di Indonesia gitu yeah, ya umumnya ya, tapi di sana siang hari.
3: Ya, yeah, karena mungkin mereka jarang-jarang kena matahari kali.
2: Bisa jadi.
3: Ya, yeah, berbicara mengenai Stadion Azteca Mexico City ini, Luna dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, ini sudah memang sudah ditetapkan sebagai tempat pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini ya, di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 waktu Indonesia, kalau di sana hari Kamis ya. Ini juga menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah bagi tiga pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA. Nah, tuan rumah Meksiko ini juga nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan menghadapi Afrika Selatan. Ini mendapat kehormatan mereka memulai turnamen di ibu kota mereka, memulai pertandingan di tempat bersejarah Luna, yang menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia dan pertandingan pembuka di tahun 70 dan juga 86.
2: Wow, setelah sekian lama ya stadion yeah, ini akhirnya digunakan kembali untuk pertandingan berskala dunia.
3: Yeah, iya, betul.
2: Ya. Oke, kita ini kita lihat penampilan-penampilan dari pengisi acara ya di siang hari ini.
3: Ini J Balvin. Ini J Balvin, Luna. Ini penyanyi dan rapper asal Kolombia. Ini sedang menyanyikan lagu yang menjadi salah satu original song dari Piala Dunia juga. Ini asli Kolombia.
2: Asli Kolombia.
3: Ya, rapper. Yeah. Dan sepanjang karirnya dia ini sudah memenangkan 5 Billboard Latin Music Awards, 4 Latin Grammy Awards, 2 MTV Video Music Awards dan juga 4 Latin American Music Awards.
2: Enggak kaleng-kaleng ya.
3: Enggak, no can-can.
2: No can-can. Enggak kaleng-kaleng pengisi acaranya memang yeah, skalanya dunia ya. Mm-mm. Dan memang kalau kita lihat ya Tomo, dari opening ceremony saja itu sudah penuh dengan warna-warni ya.
3: Yeah.
2: Colorful sekali ya.
3: Betul.
2: Tabrak warna enggak sih?
3: Iya sih, tabrak warna, tapi ya mungkin mencerminkan kemeriahan Luna.
2: Selain kemeriahan, mencerminkan juga keberagaman dari berbagai negara kan yang mengikuti
3: iya,
2: turnamen ini gitu kan.
3: Betul.
2: Dari benderanya aja kan juga berwarna-warni. Semua warna itu pasti ada begitu ya, menyimbolkan apa namanya bendera dari 48 negara yang mengikuti turnamen ini gitu ya.
3: Ya. Dan kalau misalkan bisa kami gambarkan saat ini pendengar Putiga RRI dan juga Pro 1 di seluruh penjuru tanah air, di tengah-tengah Stadion Azteca ini lapangannya ini dilapisi dengan karpet kayu semacam palet gitu ya Luna ya. Semacam palet berwarna mayoritas berwarna hijau.
2: Hijau, Tosca.
3: Tosca dan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh bukan.
2: Ada kita dong berarti ya.
3: Iya. Tengah-tengahnya ini ada replika raksasa dari Piala Hules Rimet atau ya, Piala Dunia. Ya. Trofi Piala Dunia dan Piala Dunianya ini berukuran cukup besar ini. Tingginya ini bisa mencapai sekitar 5 meter dengan diameternya itu sekitar 3 meter ini.
2: Dan berwarna gold ya.
3: Berwarna gold. Ya. Apa penyangganya pun juga ini berwarna gold berbentuk seperti kembang ya Luna ya. Dan ada tangga beberapa anak tangga di situ yang juga bisa digunakan oleh para pengisi acara untuk naik ke panggung ya. Kurang lebih sekitar 3 meteran lah itu panggungnya ya. Tangganya itu menuju ke panggung sekitar 3 meter dari lapangan. Nah, ini seperti Shakira ini. Luna.
2: Iya, betul ya. Ini yang juga ditunggu-tunggu ya.
3: Iya.
2: Karena lagu ini kan menggema sekali ya menjadi salah satu tim song resmi dari Piala Dunia 2026.
3: Ya, mungkin kita bisa kasih dengar ya bagaimana penampilan Shakira yang mengenakan baju berwarna kuning cerah sekali dengan para penarinya yang berbaju putih serba putih.
2: Betul.
3: Dan ada rapper juga ini Burna Boy, penyanyi asal Nigeria ini berduet dengan Shakira. Burna Boy ini mengenakan seragam berwarna hijau jeans ya. Jeans berwarna hijau, ada ornamen-ornamen kerang sepertinya ya Luna ya.
2: Kerang,
3: kerang
2: ya?
3: Atau kupu-kupu itu?
2: Aduh, gak terlalu kelihatan sih. Tapi memang unik ya, memang khas penampilan seorang entertainer.
3: Ya betul, satu-satunya penampil yang gak tabrak warna sepertinya nih.
2: Iya.
3: Karena serasi sekali baju dan celananya ya, sama-sama berwarna yang sama ya, agak abu-abu seperti itu.
2: Iya, Burna Boy. Ini juga disebutnya tuh Raja Musik Afrobeat dari Nigeria.
3: Ya.
2: Nah, ini kalau bicara tentang Shakira ya, Tomo dan juga pendengar, ini kan sudah kali keberapa ya Shakira itu mengisi acara Piala Dunia begitu ya, mengisi official anthem atau lagu resmi utama untuk Piala Dunia FIFA termasuk di tahun 2026 ini. Nah, ini kan lagunya Dai Dai tuh.
3: Iya.
2: Apa judulnya ya? Ini diambil dari bahasa Italia, Tomo. Artinya itu ayo maju gitu ya, apa memberikan semangat.
3: Gitu
2: ya untuk para peserta Piala Dunia untuk mengikuti turnamen bergengsi ini ya.
3: Iya. Dan penari-penari Shakira ini juga identik dengan hipnya ya, atau pinggulnya ya, goyang pinggulnya ya.
2: Aku ikut-ikutan loh Tom.
3: Aduh kok, aku pikir aku aja yang ikut-ikut goyang pinggul sekarang. Ternyata Luna juga ikut ya.
2: Ini sudah, waduh.
3: Ini membentuk formasi segitiga ya Luna ya.
2: Segitiga atau V?
3: V, Victory mungkin ya.
2: Victory.
3: Ya, kalau Victor kan operator kita ya, teknik kita ya. Wah ada tulisan we are ready juga kami ready.
2: Siap ya untuk menggelar turnamen Piala Dunia ini.
3: Ya, dan tentunya juga ada tulisan FIFA di atas stadion Azteca ini. Tulisan dengan ukuran yang cukup sangat besar ya kalau
2: super
3: kita,
2: jumbo.
3: Ya super jumbo. Seperti mie instan ya, super jumbo.
2: Iya, super jumbo. Dan ini memang menjadi penanda bahwa FIFA adalah apa penyelenggara dari turnamen ini ya.
3: Satu lapangan ya Luna ya, penuh ya.
2: Satu lapangan penuh, betul.
3: Satu lapangan penuh ini dilapisi oleh karpet.
2: Berapa
3: palet.
2: Lapis ini ya?
3: Ratusan.
2: Bukan. Kok saya kenal ya itu ya? Enggak, maksudnya berapa lapis ini? Kayaknya ada berlapis-lapis tribun ya.
3: Iya.
2: Banyak
3: satu,
2: sekali
3: dua,
2: ya.
3: 1, 2, 3, 4 kurang lebih nih ya.
2: Yang terhitung dari sini.
3: Iya.
2: Aslinya kita enggak tahu.
3: Iya. Ini ada semacam apa nih asap, kepulan asap.
2: Kepulan asap berwarna-warni. Betul. Ya. Meriah sekali di sana pasti ya.
3: Iya.
2: Dan tentu kalau para penonton atau supporter yang hadir di sana ini buy one get one nih Tom.
3: Oh ya?
2: Iya kan mereka beli tiket nonton sekaligus opening ceremony.
3: Oh iya ya betul ya.
2: Iya kan jadi paket bundling.
3: Oh.
2: Iya, wow, mereka sudah melengkapi diri dengan topi nampaknya ya. Banyak yang sudah membawa topi yang lebar begitu. Karena memang panas cuaca yang ada di Meksiko ya hari ini. Oke, menarik nih penampilan-penampilan dari para pengisi acara di Meksiko ya hari ini ya.
3: Sombrero, topi khas Meksiko.
2: Sombrero namanya.
3: Ya.
2: Tapi unik ya.
3: Apa tuh?
2: Itu kepalanya masih nongol. Dia hanya.
3: Bukan, itu hanya ini apa?
2: Apa tuh?
3: Adaptasinya. Aslinya enggak.
2: Aslinya tetap tertutup
3: aslinya
2: ya.
3: Aslinya tetap tertutup.
2: Tapi banyak yang terbuka di bagian atas kepala.
3: Ya, itu mungkin hanya untuk apa?
2: Melindungi
3: ornamen
2: ini aja ya.
3: Ornamen adaptasi dari sombrero yang asli Luna.
2: Oke.
3: Karena kalau misalkan kita lihat sendiri atau kita coba cek mengenai sombrero, ini merupakan topi yang memiliki ciri khas pinggirnya ini sangat lebar. Dan mahkota runcing yang secara tradisional dipakai untuk melindungi wajah dan bahu para pemakainya, penggunanya ini dari terik matahari pas sekali ya.
2: Pas sekali, makanya mereka sengaja menggunakan topi seperti itu karena memang panas ya, melindungi bagian muka, wajah dan bahu ya tadi ya.
3: Betul.
2: Asik nih musiknya ya. Ramai sekali FIFA World Cup 2026 ya, tulisan yang bisa kita saksikan dari Stadion Azteca Meksiko siang hari ini.
3: Ya, sekitar 23 derajat Celsius ini Luna
2: suhunya ya.
3: Suhunya siang hari ini di Meksiko City, dan memang cerah sekali untuk udara di siang hari ini di Meksiko, matahari.
2: Berarti kalau 23 itu lumayan hangat ya.
3: Lumayan sana, hangat ya.
2: Dan itu memang menjadi suhu yang ideal begitu ya untuk masyarakat di sana ya. Nah, upacara pembukaan hari ini juga dikabarkan dihadiri langsung oleh Presiden Meksiko ini Tom, Claudia Sheinbaum ya. Tapi kita masih belum lihat secara ya, langsung ya mana ini Presiden Meksiko ini duduk. Tadi yang tersorot oleh kamera kebanyakan supporter.
3: Ya, supporter, penonton ya. Dengan tampilan unik-unik mereka ya. Ada yang mengecat wajah, ada yang mengenakan sombrero, sombreronya dihias-hias. Ya. Wah, meriah sekali sepertinya ya. Memang kemeriahan Piala Dunia ini sangat terasa Luna di Stadion Azteca ini ya.
2: Tidak hanya di situ, di mana-mana pasti juga meriah ya. Apalagi laga perdana tuan rumah Meksiko.
3: Betul.
2: Sebentar lagi akan berhadapan dengan Afrika Selatan.
3: Wakil dari benua Afrika.
2: Afrika Selatan yang kemarin juga dilepas Bafana.
3: Oke,
2: dilepas sama presidennya juga kemarin ya.
3: Ya,
2: sama
3: betul.
2: Fusa, ya.
3: Betul.
2: Dan bahkan ini juga diberikan support begitu ya oleh presiden Afrika Selatan. Kalau bisa menjuarai turnamen ini akan ditetapkan sebagai hari libur.
3: Wih.
2: Sampai begitu ya.
3: Berarti tanggal 19 Juli.
2: Juli.
3: Ya. Ya.
2: Kalau tim Afrika Selatan
3: berhasil menang
2: menjadi juara Piala Dunia, nanti akan ditetapkan sebagai hari libur. Tapi ngomong-ngomong tentang hari libur, hari ini itu di Meksiko juga ditetapkan sebagai hari libur. Jadi sekolah, perkantoran itu semua diliburkan.
3: WFH mereka.
2: Iya, untuk bersama-sama. Iya. Libur. Ada aktivitas dari kantor maupun juga dari sekolah untuk sama-sama menyukseskan acara di hari ini.
3: Oh, I see.
2: Itu kebijakan yang luar biasa sih ya.
3: Yeah.
2: Saking all outnya lah ya sebagai tuan rumah menyambut tamu-tamunya yang akan main ya di Meksiko ya.
3: Iya. Ya, terlepas dari beberapa kejadian yang beberapa hari lalu ini menimpa beberapa tim ya, karena juga ya kita tahu situasi keamanan di Meksiko ini cukup menjadi perhatian juga Luna. Tapi ya bisa dibilang saat ini untuk opening seremoninya ini berlangsung sangat aman, sukses dan juga tidak ada satu gangguan apapun gitu ya. Itu, dan nanti kita akan juga
4: Sí, sin lugar a dudas es la más especial, no me cabe ninguna duda.
3: Ya, nanti kita juga akan saksikan seperti apa kemeriahan dari pertandingan perdana antara Afrika Selatan dan tuan rumah Meksiko. Dan kalau misalkan kita, tadi juga Luna sempat bilang kalau Piala Dunia tahun ini berlangsung di tiga negara, yaitu Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Dan ternyata masing-masing negara ini juga memiliki maskot Piala Dunianya, Luna.
2: Iya.
3: Ya, kalau di Meksiko
2: ada tiga ya, maskotnya ya.
3: Ada tiga maskot. Kalau di Meksiko ini diberi nama Zayu.
2: Zayu.
3: Zayu.
2: Simbolnya apa itu?
3: Ini adalah seekor jaguar yang lincah dan berposisi karena Piala Dunia ya, karena sepak bola ya, berposisi sebagai penyerang.
2: Oke. Okay.
3: Dan hewan yang bernama Zayu ini oleh panitia di Meksiko ini dianggap mewakili kekuatan dan warisan budaya kuno Meksiko.
2: Oh, gitu. Oke, penyerang ya.
3: Ya. Nah, kalau misalkan di Kanada besok, nanti kita akan melihat juga pasti ada yang namanya Maple.
2: Maple.
3: Ya, ini adalah seekor rusa besar, ini hewan endemik

0: Ya, seekor elang botak yang berposisi sebagai gelandang, Luna.
1: Gelandang. Oke, berarti ya, kalau Meksiko tadi penyerang.
0: Betul.
1: Ya, melambangkan penyerang.
0: Ya.
1: Kemudian Kanada itu goalkeepernya,
0: penjaga gawang.
1: Penjaga gawangnya. Ya. Kalau di Amerika Serikat,
0: gelandangnya.
1: Gelandangnya.
0: Nah, si clutch ini juga merepresentasikan kemampuan untuk tampil gemilang di bawah tekanan, seperti namanya clutch ya, serta melambangkan kepemimpinan dan juga persatuan. Itu dia esensi dari ketiga maskot yang disiapkan oleh masing-masing tuan rumah.
1: Oke, sekaligus ini juga apa? Kita akan lihat ini masing-masing kekuatan dari tuan rumah. Karena tuan rumah pasti diuntungkan dengan ini ya, pendukungnya yang pasti lebih banyak begitu, yang akan memberikan dukungan kepada pemain-pemain timnas kebanggaan mereka. Dan Meksiko sebagai tuan rumah pertama yang akan mengawali laga perdana pada pagi hari ini jam 2 ya, dijadwalkan kick off-nya. Tadi kan dilambangkan sebagai ini penyerang ya, sebagai penyerang. Nah, apakah penyerang dari Meksiko ini juga cukup ampuh nanti?
0: Nah,
1: bisa melesakkan gol-gol yang banyak ke Afrika Selatan, atau sebaliknya justru Afrika Selatan yang akan mengambil poin pertama di laga perdana nanti. Pasti Anda juga sudah menantikan, karena biar bagaimanapun laga perdana di setiap turnamen itu menjadi penentu juga ya, apalagi ini masih fase grup, dan persaingan juga dimulai dari laga pertama.
0: Betul. Nah, kalau tadi kita informasikan bahwa lapangan di Stadion Azteca ini dilapisi oleh palet yang berwarna hijau, sekarang sudah berubah warna, Luna dan juga pendengar. Total layaknya lapangan sepak bola, ya ini lapangan hijau dengan garis-garis gawang yang sudah nampak, sudah ditarik semuanya tadi itu.
1: Euforia opening ceremony ya.
0: Betul, sudah ditarik, dan sekarang Timnas Meksiko ini sedang melakukan warming up, Luna.
1: Oh, di stadion yang sama ya?
0: Iya.
1: Oke, berarti rangkaian upacara pembukaan atau opening ceremony sudah berakhir ya?
0: Sudah berakhir, dan kalau kita lihat juga di situ tadi ada beberapa penjaga gawang dari Meksiko. Guillermo Ochoa ini yang menjadi salah satu motor senior juga, penjaga gawang senior Meksiko juga turun di dalam warming up di siang hari ini waktu Meksiko, atau dini hari ini waktu Indonesia. Dan beberapa penjaga gawang lainnya juga sudah, beberapa pemain lain dari Meksiko juga sudah tampak masuk ke lapangan ya.
1: Julukannya apa, Tom, kalau Meksiko, Tom?
0: El Tricolor.
1: El Tricolor, ya, seperti benderanya.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, tiga warna, hijau, putih, dan juga
1: merah. Oke, El Tricolor versus Bafana. Ya. Kalau timnas Afrika Selatan belum kelihatan ya?
0: Belum.
1: Di stadion ya?
0: Belum. Mungkin bergantian.
1: Bergantian.
0: Sebentar lagi, karena memang biasanya sebelum pertandingan masing-masing tim ini juga diberikan kesempatan untuk warming up ya.
1: Iya.
0: Adaptasi dengan lapangan.
1: Adaptasi. Betul. Bercengkrama sebelum pertandingan gitu ya. Ya.
0: Seperti itu. Ya. Oke. Beberapa pemain Meksiko juga sudah ada di pinggir lapangan ini sambil bersiap untuk melakukan warming up. Di antaranya ada Johan Vazquez, ada Jorge Sanchez, kemudian ada Luis Chavez ya. Ini juga saya perhatikan ada Jimenez juga, Raul Jimenez. Kemudian ada Alexis Vega yang merupakan pemain sayapnya Meksiko ini sudah mulai
1: keluar dari apa tuh namanya?
0: Bench. Bukan bench ya, apa
1: apa room,
0: locker room
1: ya. Dan yang menarik ini memang apa, seragamnya itu hijau-hijau ya, dominasi warna hijau. Kemudian yang tadi sempat saya perhatikan, Tomo, itu kaos kaki dan juga sepatunya ya, itu kombinasi putih dan juga merah, jadi betul-betul tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
0: Sesuai dengan lambang negaranya.
1: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko ya pagi hari ini.
0: Ada tiga penjaga gawang yang dibawa oleh Meksiko di perhelatan Piala Dunia tahun ini, yakni Raul Rangel, Carlos

0: Cafe Acevedo dan juga Guillermo Ochoa yang tadi sudah saya bilang. Kemudian untuk pemain bertahan ini ada sekitar 7 orang, diantaranya ada Edson Alvarez, kemudian ada Johan Vazquez dan juga Jesus Gallardo. Untuk gelandang, Meksiko mempercayakan ada sekitar 4x3 ada 12 pemain yang dibawa untuk sektor gelandang.
1: Ya.
0: Di antaranya ada Alvaro Fidalgo, Orbelin Pineda, kemudian Gilberto Mora, Luis Chavez, Alexis Vega ini juga ada, serta Guillermo Martinez.
1: Dan starting 11-nya belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya. Dan sepertinya yang melakukan warming up di lapangan itu seluruh pemainnya ya Tom ya?
0: Ya.
1: Semua turun ke lapangan. Nah, ini kita beralih ke locker room yang satu lagi. Timnas dari Afrika Selatan kontras sekali. Kalau tadi dari Meksiko warnanya hijau, sekarang di Afrika Selatan dengan kostum full warna kuning ya. Ini dari kaos, kemudian juga celana, kaos kaki ini juga berwarna kuning ya. Mereka terlihat sambil bernyanyi. Bafana-bafana ini keluar dari locker room dan akan menuju ke stadion juga untuk melakukan pemanasan jelang pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026.
0: Ya, warna kuning ini memang memiliki makna yang sangat mendalam bagi Afrika Selatan ya, karena melambangkan semangat dan juga kebangkitan nasional, perjuangan dan juga keberanian rakyat Afrika Selatan untuk bangkit setelah masa-masa sulit mereka di zaman apartheid ya, era apartheid saat itu. Kemudian juga warna kuning atau mereka sebutnya ini adalah melambangkan warna gold, warna emas. Ini juga pastinya adalah salah satu kekayaan alam yang merujuk pada kekayaan mineral dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Serta warna ini juga memiliki makna persatuan ya, identik dengan lambang bendera negara mereka yang menjadi simbol persatuan dan keberagaman di Rainbow Nation, karena kalau kita lihat di negaranya ini, bendera negaranya juga kan banyak warna ya Luna ya.
1: Betul.
0: Ada biru, ada hijau, kuning, hitam, pokoknya semua hampir semua warna ini bersatu.
1: Betul.
0: Dan juga makna kuning di seragam mereka ini juga berarti kejayaan dan harapan baru. Karena kuning elektrik ini juga membangkitkan nostalgia kejayaan sepak bola Afrika Selatan, termasuk saat mereka menjadi penyelenggara atau tuan rumah panggung ya. Piala Dunia tahun 2010 silam Luna.
1: Betul, betul. Nah, selain warna kuning tadi mereka juga menggunakan sepatu warna pink Tomo.
0: Wah. Oh iya.
1: Pink ya.
0: Ya.
1: Kontras sekali ya, kuning.
0: Ya itu tadi persatuan dan pink. Juga Rainbow Nation-nya itu
1: Rainbow
0: tadi
1: Nation,
0: ya.
1: Rainbow Nation, iya.
0: Beberapa pemain masih sedang melakukan pemanasan karena biar enggak kram otot atau kecengklak, bahasa Depoknya, bahasa Citayamnya kecengklak gitu ya.
1: Iya, kesleo lah ya.
0: Ya, kita masih mencari informasi siapa saja nih starting 11 yang akan diturunkan dari masing-masing tim, karena kami masih mencoba untuk mencari data-datanya. Nanti kami akan informasikan begitu kami sudah mendapat informasinya siapa-siapa saja. Tapi kalau berbicara mengenai kekuatan, siapa nih menurut Anda pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang akan menjadi pemenang pada laga pembuka kali ini? Apakah Meksiko dengan dukungan tuan rumah publiknya sendiri, atau malah kecepatan fisik dan juga semangat juang tanpa henti yang dimiliki oleh pasukan Bafana-Bafana Afrika Selatan?
1: Iya, silakan Anda boleh berkomentar juga ya, sambil nanti kita juga akan menghadirkan siaran pandangan mata langsung dari jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di pagi hari ini ya. Tinggal masih ada waktu 47 menitan lagi sebelum jadwal kick off secara resminya, kalau rilis dari FIFA itu akan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti ya.

0: Ya, ini kalau kita perhatikan juga memang kedua kesebelasan sedang berkumpul ya Luna ya.
1: Ya, sedang berkumpul. Satu sisi lapangan sebelah kiri digunakan oleh timnas Meksiko untuk melakukan pemanasan. Sementara sisi yang satunya digunakan timnas Afrika Selatan ya.
0: Kalau kita lihat ini sebelah kiri ya Luna ya, sebelah kiri ini adalah tim Meksiko dan sebelah kanan adalah tim Afrika Selatan. Tetap warming up tetap berlangsung ini. Kedua tim masih mengenakan ini Luna, warming up uniform, seragam pemanasan. Iya. Ya ini sedikit atmosfer, sedikit suasana yang ada di Stadion Azteca ya, bahwa sang announcer ini membangkitkan semangat-semangat para penonton juga dan para pemain ini dengan bahasa Meksiko. Ya kurang lebih, ayo kita berikan semangat gitu kali ya.
1: Go. Dai-dai gitu ya.
0: Oh ada Ronaldo juga tadi disebut tuh. Apakah berharap mereka bertemu Ronaldo?
1: Atau justru kita yang salah dengar Ronaldo.
0: Mentang-mentang ada Ronaldo identik ya.
1: Tapi memang ya penampilan Ronaldo ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia begitu ya, termasuk yang ada di Indonesia ya, yang menjagokan Portugal, yang kabarnya ini adalah penampilan terakhir juga ya untuk yeah. Ronaldo di turnamen Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Ya kita berharap yang terbaik ya, karena memang banyak sekali nih yang berharap Portugal ini bisa menjadi juara.
1: Iya.
0: Karena ya itu tadi yang seperti Luna bilang, ini adalah tahun terakhirnya Ronaldo dalam membela tim nasionalnya.
1: Iya.
0: Sehingga ya berharapnya adalah ini bisa menjadi kado perpisahan yang sangat manis untuk Portugal dan Ronaldo seperti itu ya.
1: Iya ya, jadi bagi yang menjagokan Portugal ya, ditunggu saja seperti apa ini penampilan dari Ronaldo yang ditunggu-tunggu. Selain Ronaldo kan banyak juga ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada Messi, ada Luka Modric.
0: Ya betul.
1: Siapa lagi ya? Mbappe.
0: Mbappe dan juga tidak ketinggalan dari Jepang juga banyak. Ada Kubo kayak gitu dan juga Sang Heung-min dari Korea Selatan, wakil dari Asia ya, karena kita kan di Asia.
1: Betul. Jepang ini juga banyak yang menjagokan juga ya, ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Apakah nanti juga akan memberikan kejutan di tahun 2026? Pasti ditunggu-tunggu karena ada berapa pertandingan? 100 lebih ya? 100 lebih pertandingan ya dari awal sampai nanti akhir di tanggal 19 Juli 2026 ya, dan nanti RRI Portiga juga akan menyiarkan siaran langsung pandangan mata dari jalannya pertandingan di Piala Dunia ya, apalagi nanti tim-tim yang menjadi favorit banyak orang ya, yang pasti juga Anda jangan lewatkan untuk mendengarkan debar dengar bareng.
0: Dengar bareng betul.
1: RRI Portiga dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Los invitados del grupo de visa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

0: Ya, kedua kesebelasan masih terus melakukan pemanasan meskipun memang cuacanya juga cukup panas ya. 23 derajat Celsius ini di Mexico City. Nah, sepertinya masih terus memberikan arahan juga masing-masing pelatih, asisten pelatih ini Luna biasanya. Tiga penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih bermain-main dengan bola, bersiap-siap untuk bertanding malam hari ini di waktu Indonesia Barat dan juga di siang hari waktu Indonesia, waktu Meksiko, salah itu saya.
1: Meksiko ya.
0: Iya.
1: Nah, ini penampilan dari salah satu kipernya dari
0: Afrika
1: Selatan ya, Ronwen Williams.
0: Ya. Ya. Ini kiper lokal Luna dari klub di Afrika Selatan. Dia menjadi satu nama yang cukup diperhitungkan juga.
1: Ya.
0: Karena memang cukup memiliki prestasi ya di tingkat lokal juga. Sedang bersiap-siap sepatu orange itu.
1: Iya, bersiap-siap tadi juga pas pemanasan stretching dulu tangannya ya.
0: Iyalah, kan kiper pakai tangan dong.
1: Iya.
0: Satu-satunya pemain yang boleh pakai tangan, kiper. Ya, kalau kita berbicara mengenai Afrika Selatan dan perjuangannya menuju Piala Dunia, memang tidak berjalan mulus sejak awal ya, karena harus bersaing cukup ketat dengan Nigeria, Benin, Zimbabwe, Rwanda dan juga Lesotho dalam grup yang berlangsung selama 10 pertandingan. Ya, meski sempat mengalami situasi sulit akibat pengurangan poin, namun ternyata Afrika Selatan mampu bangkit dan mengamankan posisi teratas. Nah, momentum ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi Bafana-Bafana karena mereka kembali akhirnya tampil di Piala Dunia di tahun ini. Wah, keren ya.
1: Keren. Penantian yang cukup worth it begitu ya untuk tim Bafana-Bafana ini. Tapi bicara tentang ini Tom, Piala Dunia tahun ini kan juga ada beberapa aturan baru ya, yang diberlakukan FIFA. Ini untuk pertandingan supaya berjalan lebih efektif dan efisien ya. Salah satunya tentang upaya penegakan disiplin termasuk batas waktu 5 detik untuk lemparan ke dalam ataupun tendangan gawang.
0: Ya.
1: Jadi kalau ada biasanya, aku gak tahu ya, itu karakter-karakter tim-tim tertentu begitu ya, mengulur-ngulur waktu. Nah, ini dibatasi.
0: Dibatasi.
1: Jadi tidak ada tuh ceritanya begitu.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Biar pertandingan terus berlangsung seru seperti itu Luna. Gak ada lagi yang upaya-upaya untuk ya tadi mencoba untuk mengulur-ngulur waktu dan lain sebagainya.
1: Oke, nah selain itu juga ada larangan untuk menutup mulut saat protes ya. Jadi kalau ada yang protes karena keputusan wasit begitu dengan frontal begitu ya, disaksikan ini juga bisa terkena sanksi kartu, bahkan bisa kartu merah.
0: Ya. Wah, langsung ya.
1: Langsung bisa kena kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada ini pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini waktu pergantian untuk pemain, ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
0: untuk pergantian pemain.
1: Pergantian pemain. Hmm. Kalau lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sama seperti seduh mie itu ya, mie cup ya.
1: Spaghetti. Terus juga ada ini VAR juga, aturan tentang VAR yang untuk pertama kalinya VAR ini digunakan untuk meninjau keputusan tendangan sudut atau corner kick ya. Nanti bisa ditinjau dari VAR. Kemudian juga beberapa aturan lainnya yang menggunakan format baru ya turnamen tahun ini.
0: Ya, ini dia yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya. Dan ada lagi yang memancing kontroversi Luna. Ini kami masih cari informasinya juga apakah jadi diberlakukan.
1: Apa tuh?
0: Ya, ini istirahat biasanya 15 menit.
1: Ya.
0: Ini menjadi 30 menit.
1: Oh.
0: Karena mencoba untuk memberikan aspek hiburannya ini lebih banyak. Gitu. Makanya nanti kita
1: tunggu saja laga perdana.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, apakah berlangsung seperti itu 30 menit atau 15 menit ya, itu kita akan saksikan nanti di pertandingan perdana kali ini. Ya, baik pendengar buat 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya Luna ya.
1: Betul. Warming up masih berlangsung tapi sambil menunggu pertandingan ya. Ini supporter sudah tidak sabar.
0: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico El Tricolor atau Bafana Bafana ya di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget kan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS. Aduh.
1: WhatsApp dan juga komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Silakan ya.
0: Ya di 081 399 399888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini, tuan rumah Meksiko dan juga Bafana Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong. Gak mungkin memilih aku kan.
1: Oh iya. Saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana Bafana. Siap. Ya udahlah.
1: Tanya alasannya ya.
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa? Kenapa alasannya?
1: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, meskipun bukan tim favorit juga sebetulnya, yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana Bafana. Saya lihat solid aja Tom
0: Tim,
1: solid, kemudian juga persiapannya mereka matang. Dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa. Ya untuk tim Bafana Bafana.
0: Jadi mentalnya lebih naik lah ya.
1: Mentalnya lebih.
0: Oke lah kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko. Karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah. Dan kali ini dia juga jadi tuan rumah. Dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya. Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan, bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai itu udah mereka.
1: Membakar apa semangat dari tim tamu kalau gitu.
0: Iya.
1: Ayo gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Virgiantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Sabil Ramdhani, oh bukan ya, bukan Sadil Ramdhani, itu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Hadani Sabil. Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Estadio Azteca Meksiko yang dibawakan Luna dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pandangan mata pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Virgiantara. Dan ya, terlihat di lapangan ini kedua tim sedang melakukan pemanasan dan nantinya kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami laporkan pandangan matanya jalannya pertandingan bersama dengan Estu Santoso atau biasa disapa Bung Estu ya. Seperti apa nanti prediksi dan juga analisa pertandingannya, jangan lewatkan perbincangannya. Namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band, Penjara Jiwa.
4: 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacau.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan langsung ya Piala Dunia 2026. Dan tadi kita sudah sama-sama simak laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung laporan pandangan mata yang juga nantinya akan dipandu Tomo Hakim bersama Indra Virgiantara. Pertandingan pembuka antara timnas Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dari grup A.

0: Kalau Anda ingat mungkin di timnas Meksiko ada kiper yang seringkali menjadi perhatian di Piala Dunia, namun kita tidak tahu, tidak hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak dimainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, di antaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vazquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Lira, Alvaro Fidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokazi, CBC, Mudau, Ime Okon ya. Dimana peringkat FIFA-nya juga berbanding jauh ini antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti setengok balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya, terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia HAM
0: ya, sayang sekali
1: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh kenapa itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona, 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi pecundang kan di Amerika. Iya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan solo run dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah enggak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Semuanya 1-1 kan?
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya di Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan. Beda dengan sepak bola dan waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu.
0: Ya itu. Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu udah menjadi budaya ya. Mexican Waves itu selalu ada di apa namanya, diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu, saya itu di ChatGPT, AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, misalkan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada. Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu, real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca, apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah nggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya.
0: Masih
1: memakai Raul Jimenez di depan.
0: Iya,
1: usianya udah di atas 35 ya, 37 kalau enggak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemanan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Scarito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di
0: 20-an awal
1: ya. Nah, sekarang nih walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si turnamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Bahkan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rangel ya. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 koma berapa tadi, saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Abi ya.
0: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Prancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Tong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Tong.
3: Selamat dini hari Bung Fabil.
0: Ya, silakan Pak Tong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falgano, sama Trubi ya mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, Pak Atok kalau begitu. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Menduk... kebetulan main nggak? Main fantasi nggak?
0: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa ini beberapa permainan juga seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama pekan matchday pertama itu kamu milih tim mana
0: bisa disimulasi sendiri ya
1: simulasi sendiri gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Kiper utamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini ranking FIFA jauh 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya dari pertama ketemu kedua tim itu 93 lalu tahun 2000 kemudian baru 2005 di Gold Cup lalu ada 2010 kemarin baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005
0: 21.
1: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2 menang Meksiko 4-2 di Nike Cup 93 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun bahkan dari historis head to head kedua tim ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Ya.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Artinya dalam waktu yang terantang, tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya. Mm-hmm. Tetapi kita tidak pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah gitu ya, di level 16 besar. Tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu, sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya ini?
1: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35, sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35, dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya, kalau di Meksiko ada 17 Gilberto Mora, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, apakah mas, dia salah satu bek kanan Ngonca ini, apakah dipasang. Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
0: over. 3 termuda, ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya di apa
0: ini gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih, ya balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara yang mengandung, dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua.
0: Yeah.
1: Yang pertama masih susah. Kan? Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas itu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
1: Ya.
0: Nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan, karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik, Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC, Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick-off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya

0: Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio
1: Azteca.
0: Azteca Mexico City.
1: Ya. Selamat malam Indra.
0: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
1: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
0: Pukul-pukulan.
1: Malam Bung Estu.
2: Malam.
1: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Kembali ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan, ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan, melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan, mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes, dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah, masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya.
0: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Berpunggung tiga, bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
2: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol, dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik, waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol, apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, menarik
1: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini, hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana Bung Estu melihat?
2: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
1: Ah, oke. Okay.
2: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh, tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
0: Pada peluang mungkin ya.
2: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
1: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini, berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
0: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Dia memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkatlah.

0: dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri. Nampaknya sudah dilakukan, masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya,
0: kapten kesebelasan, atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
0: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya, di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan, namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, bagaimana juga Montes diberikan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri, coba diulangkan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo, ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
3: Tendangan lagi masuk. Yeah.
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko, bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincar sektor sebelah kiri tadi, tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
0: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan, dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
0: yeah,
2: dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena, dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, okay, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia. Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya, yang
1: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko, yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan. Salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Osbin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Mexico City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola yang pasti, mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Dimana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan, angkat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Miguel ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
0: keras ya.
2: Iya, agak sedikit, menurut saya agak sedikit terlambat ya, mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola, Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang tadi kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel, dengan tenang sodorkan saja ke depan, dia lebar ke sektor sebelah kanan dalam kontes, kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Gimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, Juan Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi, Roberto Alvarado menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan, dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan berbahaya, saudara-saudara. Bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan, mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
2: Inilah Gulen Wotwa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas, nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadiatu berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi mencoba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
0: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Mokwena.
0: Mokwena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Ryan Gutierrez main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokwena. Dan Mokwena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Yeah. Karma kah? Karma? Enggak karma ya. Tendangan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Mokwena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Ntar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang. Kali ini Mokwena menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini, bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14 4 langsung ke dalam kotak penalti Meksiko, berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan bola, meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu lagi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
1: Yeah.
2: Ada unsur dalam tanda kutip
1: perang itu ya.
2: Perang, gitu. Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
2: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
0: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko,
0: serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola bagaimana Meksiko. Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Pedro Pinones di sana ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Leipzig Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bung, di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya, disiplin ya mereka ya.
2: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
0: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian punggung satu di sana dari Afrika Selatan. Lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain-pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana. Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya? Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 nih.
1: Modiba. Offside ternyata Indra.
2: Iya, offside. Lebih dulu offside. Memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
0: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan dari Kunanes. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reynder, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan oleh Raul Reynder kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, menumpang 21 di sana. Ime Okon tadi coba menggiring bola, kirimkan lagi ke penalti berbahaya. Sudah menumpang 9 dari Afrika Selatan tadi, bagaimana lagi poster namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya.
0: Colina nih.
1: Wasit legendaris ya.
2: Iya,
0: dari Italia.
1: Iya.
0: Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
2: Iya, yeah, selalu diingat setiap
0: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sebelah kanan bagaimana Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring bola pemain Meksiko. Punggung 8 di sana, ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat dilukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16. Bahkan 4 kali dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinn Nunes bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
1: polanya ya,
2: pola awal mereka. Tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinn Nunes yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudao ya. Mudao kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
2: Ya,
1: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main urung 19 langsung di ke depan dia yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes, melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira. Masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Bergeser lagi ke belakang. Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes. Kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju. Namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
2: Pasti Eric Lira sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinn Nunes. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik Eric Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan, kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini, dia Alvarado, Reyes maksud saya, pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams, ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo melepaskan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
2: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
2: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan, sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, yang Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi panas bol.
3: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kondisi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Modiba sudah dilakukan dengan tepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko, coba menggiring bola perlahan. Bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
2: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
3: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, kembali kepada Raul Angel, mainkan bunda di daerah pertahanan sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, bermain sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Bokazi lemparan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang, pemain Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Pluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya bagi nomor punggung 6 di sana. Ada Modiba, oh dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba. Modiba mengontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
2: Iya, kalau lihat dari baru saja aja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
3: Jimenez, pemain berbahaya sana. Ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian, ya Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar. Dan juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja, empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
5: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak

baru sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

Lighting terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi

0: Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti, mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang, mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya, tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bola masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari main nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara-saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba di debut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Cuma berputar-putar, dibayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan siklus bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, mencari Jimenez tadi, mencari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran yang
3: ya. Iya, kelihatan sekali bahwa kedua ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Guterres ini. Nah, ada sikutan yang memang kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
2: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
2: Memang ya
4: bukan penalti.
2: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke 51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Guterres, nampaknya masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25
2: Alvarado
1: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang Demokena tadi, Noto juga nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC.
3: Gitu. Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
4: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokazi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
4: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
4: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
4: iya,
3: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
4: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes, masih menguasai bola ini. 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia kali ini. Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan, umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sithole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
4: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
4: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dan Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi geletak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya, Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
4: Ya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
4: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Yang sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau. Namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan, tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini. Umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
4: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora. 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
4: wonderboy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
4: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
4: Dan 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Unggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicarica.
4: Ya, canggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilherme Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
4: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez, melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
4: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez tadi ya.
4: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
4: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang posisi di posisi ini.
4: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat Vasquez sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
5: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
4: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
5: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
4: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar ya.
4: Iya.
3: Tapi mungkin wasit
4: masih baik ya.
3: Iya.
5: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
4: Chavez.
5: Masih Chavez. Mundurkan lagi ke Quinones, mundur ke belakang.
4: Vasquez.
5: Masih pemain Meksiko. Coba membangun ada Chavez. Alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari main Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah cari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
3: Digantikan Edson Alvarez. Ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
5: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
5: Iya. Yeah.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah satu ya, striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbangannya ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang. Jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
4: yeah,
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
4: Yeah, tiga warna.
3: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
4: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus,
4: kental ya.
3: Kayak kental sekali. Yeah.
4: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui 3.5. Mora. Sang Wonder Boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
4: Ya.
3: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
4: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
4: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Ya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
4: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
4: terhadap Mokozna, Mokoena tadi ya.
3: Mokoena,
4: iya. Mokoena ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
4: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
5: Ya.
4: Meksiko masih mencoba untuk membawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini. Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya. Namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Serangan yang dilakukan oleh mereka tadi tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80. Sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti Lira ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
4: Ya, ini
3: apa yang terjadi?
4: Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, Bung Estu.
3: Oh iya, apakah review?
4: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu. Tapi ada sikut yang
4: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
4: Nah, itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
5: Tangannya ini.
4: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat, katanya. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
4: Decision direct free kick, red card. Oh, kartu merah lagi.
5: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
3: Sepertinya Suwane pemain baru ya.
5: Cuman ya Suwane.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
4: Suwane.
5: Bebas Suwane.
4: Iya.
5: Yang udah kartu merah.
3: Kartu merah.
5: Kartu merah langsung ya.
4: Direct ya.
3: Pemain baru di Tebas Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
4: Ini
5: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, 2 pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
5: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
5: Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
5: Vega. Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan melewati garis tengah, terjadi duel kop di sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
5: Pas quest menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Juana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada pas quest kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafes kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana atau sebelah kanan, ada petlas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. Nomor 14 dari Meksiko,
4: Bogazi.
5: Gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit sebuah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
3: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
4: Virtual reality.
3: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
4: Iya, 48 ya.
3: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
4: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Korea, maksud saya Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi Masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 4. Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, dua pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali. Berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
3: Ya, di depan wasit persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
4: Bokazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
3: Langsung di
4: ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
3: Tambahan waktu 7 menit ya.
4: Ya.
3: Apa ya 7 menit ya? Karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
4: Checking VAR juga tadi juga.
5: Bel Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba berikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
3: ya, menurut saya
5: jelas terlihat
3: tadi. Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sangat lancar sekali. Dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada pang.
5: Dan
3: ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu? Karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
5: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini. Montes
3: ya, kapten tim ya.
5: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
4: Mokena dan Bokazi ya.
5: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
4: Mokena mau enggak? Bukan ya.
5: Harus masuk. Dapat ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi. Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi namun cocor keluar lapangan. Masih akan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Ya, pada
1: Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi menyerang ke sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang kepada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari Dau sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat, oh, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, salah satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
4: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
1: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
4: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
3: Ya.
4: Tulang kering itu lumayan itu Indra.
3: Ini kan.
4: Gimana basah ya, harus diulang. Ah, sudah selesai.
1: Selesai ya, terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
4: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
3: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
4: serangan
3: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
4: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Tarun.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede nggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa nggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Kami seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti ya, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan pada kemarin. Dan kita tadi juga sudah bersama-sama mendengarkan laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan tadi yang berakhir dengan skor 2-0. Luar biasa, di pertandingan pertama langsung cetak rekor 3 kartu merah, di mana 2 kartu merah untuk Afrika Selatan dan 1 kartu merah tadi untuk Meksiko ya. Gol dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan juga oleh Rafael Jimenez pada menit ke-67. Dan jangan lewatkan juga pada pukul 9 pagi nanti kami juga akan kembali hadirkan siaran langsung laporan pandangan mata antara Korea Selatan berhadapan dengan Republik Ceko, masih dari grup A ya, di mana dengan kemenangan ini tentu saja akan memudahkan langkah Meksiko untuk bisa lolos dari grup A dan melaju ke babak 32 besar. Dan dengan demikian di Indonesia Menyapa Dini Hari kami sudah sampai di penghujung ya rangkaian pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka tadi sudah kami langsungkan. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada pihak yang sudah terlibat, di mana tadi ada komentator Bung Indra dan juga Bung Tomo serta narasumber kami Bung Estu yang telah melaporkan jalannya pertandingan kepada Anda semua. Dan saya juga Dani Sabil mewakili rekan saya di Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Irfan dan Zahran, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami dari tim Indonesia Menyapa Dini Hari sekaligus juga ingin pamit undur diri. Nanti setelah warta berita pukul 5 akan langsung dilanjutkan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Risti Rustarto. Dan pendengar, selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk menindak aksi judi bola selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia meminta agar pertandingan antar negara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antar pendukung. Piala Dunia 2026 di mana Polri aktifkan Satgas Anti Mafia Judi Bola. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Bung Lukman. Ya.
2: Bung Richard, bagaimana tanggapan dari PNSSI ini terkait dengan langkah Polri ya untuk mengaktifkan kembali judi bola. Apakah bola itu memang identik dengan judi atau seperti apa ini?
3: Ini kan kalau pendapat saya mah Kapolri supaya ada kerjaan aja dia. Karena kan kalau bicara kita bicara soal reformasi Polri yang kemarin digadang-gadang, reformasinya sejauh mana? Hari ini tiba-tiba ada sajian Piala Dunia yang akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, kan tiba-tiba Polri ingin menghidupkan kembali Satgas judi online-nya, kan gitu. Nah, jangan sampai paradigma masyarakat ini berpikir bahwa setiap ada hiburan rakyat, ada terkait soal itu. Kan nggak juga. Kan gitu. Yang harus seharusnya Polri ini coba mengkajinya yang lain, kira-kira gitu. Jangan sampai nanti hiburan rakyat ini yang akan ditonton masyarakat di level-level grassroots, buka layar tancap, tiba-tiba nanti dianggap itu ada praktek-praktek yang lain. Kan itu. Saya kira harusnya juga teman-teman media juga bisa mengontrol itu terkait kasih masukan ke Polri, kan gitu.
2: Iya. Bung Richard, tapi kalau kita lihat situs judi bola kan saat ini juga masih marak ya, terlepas dari adanya Piala Dunia atau tidak.
3: Ya, artinya kan saya melihatnya gini, pada saat kemarin memang publik kita diramaikan dengan soal judi online kan gitu ya. Dan itu kan memang lagi proses, artinya itu harusnya berlanjut sampai hari ini. Cuman kan ini seakan-akan bahwa gemerlap hiburan sepak bola ini ada, Satgas tiba-tiba ingin tampil lagi kan gitu. Padahal harusnya apa yang sudah diterapkan di Polri kan harusnya tidak harus menunggu soal ada hiburan sepak bolanya. Kan yeah, gitu. Yeah, harusnya yeah. Dia tetap lakukan itu terlepas tidak ada sepak bolanya gitu saya.
2: Jadi dikhawatirkan ini justru mengganggu ini ya, semarak nobar-nobar itu ya.
3: Iya, saya khawatir nanti akhirnya ada tendensius gitu loh. Kok ini kita nonton sepak bola di awas-awasin kan. Kira-kira gitu nih.
2: Iya. Iya, kan sekalipun kalau misalnya secara konvensional gitu ya, atau misalnya bukan melalui situs atau antar supporter saja, itu kan juga sulit ya untuk bisa membuktikannya.
3: Kan kalau sekarang ini kan lembaga apa namanya penyiaran kitanya sendiri kan membuka secara lebar akses untuk nonton itu kan gitu. Terus artinya kan sudah diawasin oleh publik, oleh masyarakat. Lalu jangan juga kabar ini menjadi tendensius nantinya ke masyarakat gitu menurut saya.
2: Jadi apa nih, tidak efektif ya? Apa malah justru mengganggu kemeriahan Piala Dunia?
3: Betul, harusnya kalau memang Polri konsen di situ, harusnya tidak nunggu ada Piala Dunia. Kan gitu. Artinya kan liga-liga di dunia kan juga bergulir kalau bicara soal itu. Konteksnya kan gitu maksudnya. Harusnya dia tetap kerja aja terkait itu di. Kenapa sekarang tiba-tiba ada Piala Dunia, dia ingin menghidupkan kembali itu? Artinya kan selama mereka waktu itu proses, ternyata tertidur juga, berhenti proses itunya kan gitu. Terkait pengawasannya, terkait pendidikannya berhenti. Sekarang kenapa masa ada Piala Dunia yang mudah diakses tidak dibatasin boleh menontonnya, dia menghidupkan kembali terkait soal. Apa namanya Satgasnya kan gitu.
2: Atau memang praktik judi dan taruhan bola ini juga semakin marak ini di ajang Piala Dunia sebelum-sebelumnya, Bung Richard?
3: Ya kan kalau kita bicara soal itu di belahan dunia mana tidak ada. Pasti kan ada tuh Bung Luman. Tapi maksud saya adalah Polri ini bicara soal Satgas harusnya
2: konsisten.
3: Tidak hanya soal konsisten maksud saya gitu. Tidak hanya terkait soal ini. Kan ada pertandingan, ada juga ada Piala Presiden, ada dan sebagainya. Kan itu harus dibarengi maksud saya gitu.
2: Banyak liga-liga internasional juga ya yang jadi ini.
3: Ya, saya melihat ini pendapat masyarakat betul. Kita support terkait soal itunya. Yang saya ingin tanggapin adalah tadi kalau bicara soal Satgas, harusnya Polri tidak berhenti dalam proses membasmi itu. Ini kan seakan-akan Polri berhenti melakukan kegiatan itu, tapi di semarak Piala Dunia dia timbul lagi. Nah, kalau kita berkaca ke belakang rekrut judi online kemarin, kan Polri belum selesai. Kan gitu, penyidikannya. Yang kalau dibilang tadi ada statement dari masyarakat, harusnya yang besar-besar juga ditangkap. Kan enggak. Ternyata sampai hari ini tidak ada tuh tersangkanya terkait soal yang kemarin kemarin kan enggak ada.
2: Masih ada PR ya.
3: Iya kan gitu. Artinya kan dia berhenti tuh dalam prosesnya. Tapi seakan-akan sekarang ini ada gelaran Piala Dunia yang semuanya terjadi. Ada hiruk pikuk dan sebagainya, hiruk pikuknya ternyata terjadi kan gitu.
2: Ya, ini tadi ya, kalau mungkin kalau dengan konsisten bukan hanya muncul jelang Piala Dunia, mungkin akan lebih bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya, Bung Richard.
3: Ya, betul. Jadi saya sih melihatnya ini jangan sampai nanti semarak piala dunianya justru rame pemberitaan itunya, bukan piala dunianya.
2: Malah bergeser ya.
3: Iya gitu.
2: Baik, tapi mungkin sebagai closing statement Bung Richard terkait dengan langkah Kapolri ini, silakan.
3: Ya, prinsipnya saya mendukung, support apa yang jadi agenda Polri, tapi jangan tebang pilih. Tetap agenda-agenda terkait soal judi online-nya tetap jalan, jangan berhenti dalam situasi momentum saja gitu.
2: Baik. Bu Richard, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Kasih, nanti kita lihat ya implementasinya. Mudah-mudahan juga nggak mengganggu kemeriahan Piala Dunia ya, nobar-nobar di berbagai wilayah di Indonesia ya, Bu Richard ya. Dengar Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: PBB yang mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global. Yang terbaru ya, imbas dari kemunculan El Nino tahun ini, kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sementara Badan Meteorologi Dunia merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. Di mana mereka juga memproyeksi bahwa peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini akan melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak oleh kekeringan ekstrim, yaitu Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, bagaimana juga para pelaku industri pertanian ya, menanggapi juga potensi ancaman El Nino yang bisa mempengaruhi musim kemarau di tanah air. Kami sudah bersama dengan anggota perkumpulan petani tanggap perubahan iklim, Tarsono.
1: Wawancara Pro 3.
4: Pak Tarsono, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi ya. Pak Tarsono, jadi kalau gambaran Pak Tarsono dengan prediksi berbagai ahli ya Pak, bahwa musim kemarau kita kali ini akan lebih parah karena adanya El Nino, itu bagaimana Pak Tarsono?
5: Ya, jadi pada dasarnya kan gini, El Nino kan kita mengacu pada suatu kondisi yang kering ya.
4: Yeah.
5: Yang kering dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita petani ini sudah dibiasakan untuk antisipasi. Artinya kan gitu ya. Nah, jadi selama ini pemerintah itu jarang untuk membahas antisipasi itu. Kadang-kadang kan adaptifnya, kemudian jadi terkait dengan antisipasi ini jarang. Nah, maka kita sebagai petani peneliti ini sudah dibiasakan untuk antisipasi tersebut gitu. Yang pertama kita melihat data ya, melihat data yang sudah terkumpul, khususnya data curah hujan itu gitu.
4: Ya, nah itu antisipasinya selain mengumpulkan data, apalagi Pak, di lapangan realnya seperti apa antisipasinya?
5: Nah gini, kalau kami kebetulan di desa kami sudah kebiasaan.
4: Yeah.
5: Sebelum tanam itu kita musyawarah desa.
4: Oh, oke.
5: Okay. Artinya yeah, untuk menentukan jadwal tanam itu. Nah, itu artinya apa? Itu untuk menentukan jadwal tanam ada beberapa komponen yang perlu ditempuh gitu. Salah satunya ini menghadirkan PU pengairan, di mana PU pengairan ini untuk menyampaikan kondisi stok air irigasi atau udi waduknya gitu, seperti yeah, itu. Nah, kemudian kita juga ketika mendapatkan skenario musiman atau prediksi terkait dengan kondisi iklim untuk 3 bulan ke depan, nah kita itu mencocokkan dengan data lokal.
4: Iya.
5: Yeah. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga penata mangsa. Kemudian keempat ini lampu perangkap hama untuk yeah, menghindari akibat penggerak batang. Nah, itu empat itu yang perlu ditempuh gitu.
4: Iya. Yeah.
5: Pak,
4: jadi ada penyesuaian untuk pola tanam begitu ya, Pak Tarsono ya?
5: Betul, iya. Karena kan tahu sendiri kalau tanaman padi itu memang filosofinya tanaman yang bukan air tapi yeah. membutuhkan air gitu. Tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air itu filosofinya.
4: Ya. Yeah. Tapi selain tadi mengatur pola tanam dan juga masalah air begitu Pak, penggunaan bibitnya bagaimana? Apakah juga digunakan bibit yang memang tahan terhadap kekeringan juga begitu Pak Tarsono?
5: Iya, jadi gini, bibit juga harus diperhitungkan.
4: Iya.
5: Kita itu menyarankan ke petani itu bibit atau varietas yang umurnya genja, itu patokannya. Nah, kalau di lapangan kan petani berpikir ya, berarti umur genja kan sekelas IR ataupun yang lainnya. Berarti pemerintah desa itu sudah menyampaikan bahwa merekomendasikan nanti ketika sudah memusyawarahkan tadi hasil musyawarah itu nanti disampaikan ke petani harus misalkan varietasnya umur genja harus ketika sudah ditetapkan tanggalnya sekian sampai tanggal sekian itu harus petani harus nurut gitu katakanlah seperti itu.
4: Ya. Jadi ini memang antisipasinya itu berdasarkan musyawarah begitu. Paling tidak memang sudah tahulah datanya bahwa akan ada musim kemarau lebih parah akibat El Nino sudah ada begitu ya Pak analisisnya ya Pak Narsono ya.
5: Iya iya sudah ada
4: ya.
5: Kami kan gini ya Pak artinya sebagai petani peneliti dan sudah punya data kurang lebih 16 tahun. Nah kita itu tahu pola-pola curah hujan itu sudah tahu ada kondisi El Nino netral dan di atas normal atau laninya gitu.
4: Yeah.
5: Jadi pola-pola itu kita sudah biasa menghadapi misalkan kondisi El Nino sekarang.
4: Yeah.
5: Nah kita tahu gitu.
4: Sudah sejak berapa lama Pak sistem seperti ini dijalankan di wilayah Bapak begitu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang ada begitu Pak?
5: Nah, dia dari tahun 2015 kami alhamdulillah sering diundang ya dari pemerintah desa untuk menentukan jadwal semai. Dan alhamdulillah dari tahun 2015 itu risiko gagal panennya sangat sedikit gitu.
4: Oh, begitu. Jadi menguntungkanlah begitu ya dengan pola-pola seperti ini begitu ya Pak ya, Pak Tarsono ya.
5: Iya, menguntungkan untuk teman-teman petani gitu.
4: Iya, tapi ada pendampingan dari PPL juga, Pak.
5: Pendampingan sih kita itu karena kan mandiri ya.
4: Yeah.
5: Jadi pendampingan ketika ini aja, ketika musyawarah aja gitu paling ada.
4: Oh, PPL, begitu.
5: Gitu.
4: Pak, tapi paling tidak ya pengaruh dari musim kemarau dan juga dampak El Nino yang bisa membuat musim kemarau di negeri kita ini makin parah begitu, ada kekhawatiran nggak bahwa hasil panen akan turun begitu, Pak Tarsono?
5: Nah, ada sih.
4: Ada ya?
5: Ini yang khususnya di daerah tanda hujan ya yang mengkhawatirkan gitu. Jadi untuk daerah irigasi teknis kita mungkin aman karena kan tadi informasi dari teman-teman PU pengairan itu kan katanya cukup ya untuk musim tanam kedua. Nah, yang dikhawatirkan ini di daerah yang memang tanda hujan.
4: Di mana gitu, Pak daerahnya Pak?
5: Mengandalkan. Di daerah itu, di daerah Indramayu itu ada di dekat hutan tebu ya.
4: Indramayu ya itu ya?
5: Iya.
4: Itu tanah hujan ya Pak? Tanaman padinya begitu?
5: Tanah hujan,
4: Jadi itu yang dikhawatirkan begitu Pak, untuk khusus untuk tanaman yang tanah hujan begitu ya Pak Tarsono ya?
5: Iya, yang tanah hujan itu yang perlu diantisipasi gitu.
4: Iya, nah ini kan kalau tidak salah kan Kementan sudah menggalakkan program popanisasi, targetnya kan sampai 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah itu setahu Pak Tarsono daerah mana saja Pak yang memang sudah mendapatkan itu Pak?
5: Ya mungkin ya.
4: Yang di wilayah dekat-dekat Bapak begitu?
5: Ya mungkin ada ya di daerah dekat-dekat saya juga, tapi yang jelas pompanisasi kan sifatnya kalau toh memang air sungainya ada kan aman. Nah ini yang dikhawatirkan di daerah yang memang sumber pantek dari ininya buminya kan tidak keluar gitu misalnya.
4: Yeah.
5: Nah ini yang paling susah.
4: Paling dikhawatirkan begitu ya?
5: Yang iya.
4: Yeah. Gitu. Tapi paling tidak.
5: Mudah-mudahan untuk musim tanam kedua khususnya di daerah tanda hujan ini ya harapannya kan ya masih panen lah gitu harapannya gitu.
4: Tapi paling tidak ya Pak Tarsono ya, para petani sudah siaplah menghadapi kemungkinan kemungkinan terburuk begitu ya Pak, di musim kering yang ditampai El Nino begitu ya Pak Tarsono ya.
5: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dan teman-teman petani kan sekarang sudah banyak ngerti ya,
4: ya.
5: Untuk kemungkinannya El Nino ke depannya seperti apa kan gitu
4: ya.
5: Sudah banyak melihat di media sosial dan teman-teman petani yang melek iklim juga kan banyak sekarang ya,
4: ya.
5: Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan gitu, harapannya gitu.
4: Baik kalau begitu, Pak Tarsono terima kasih banyak, menantikan perkembangan dari wilayah Bapak.
5: Siap.
4: Selamat pagi
5: siap,
4: Pak Tarsono.
5: Pagi
4: ya. Anggota Perkumpulan Petani Tangga Perubahan Iklim Tarsono. Anda juga bisa berkomentar, nanti kami hadirkan juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
1: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
3: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
4: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
5: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
3: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
6: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
7: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
8: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini, hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan, dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu ya. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Senang sekali saya Agil, pendengar siap hadirkan Semarang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan pendengar kami sajikan untuk edisi siar hari Jumat 12 Juni 2026. Apa kabarnya pendengar? Semoga sehat-sehat ya, bahagia terus pokoknya. Sambil mendengarkan Pro 1, tentu banyak yang kami akan berikan pendengar informasi lagu-lagu pilihan. Dan tentu ya, Semarang pagi ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi pendengar. Insya Allah hari Jumat ya, kami agendakan bisa berbincang bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES pendengar Dr. Haji Multazam Ahmad MA dengan satu judulnya Spirit Hijrah Menuju Perubahan. Pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, kami akan hubungi nanti untuk bisa tersambung bersama Ustadz Multazam. Ada juga bisa bergabung line telepon, WhatsApp, SMS dan juga aplikasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan

0: pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Gerakan sholat ternyata bermanfaat untuk kesehatan loh. Yuk kita kenali faktanya. Sholat merupakan salah satu ibadah wajib di dalam agama Islam. Siapa sangka, selain memberi dampak sehat secara rohani, sholat juga mampu memberi dampak sehat secara jasmani. Diawali dengan gerakan takbiratul ihram yang menguatkan otot lengan serta mencegah terjadinya gangguan pada persendian. Selanjutnya, gerakan ruku akan memaksimalkan aliran darah di bagian tengah tubuh kita karena posisi jantung sejajar dengan otak. Kemudian ada gerakan iktidal yang mampu melancarkan pencernaan. Lalu gerakan sujud ternyata membuat posisi jantung berada di atas otak. Inilah yang menyebabkan kebutuhan suplai oksigen melalui darah ke otak pun bisa terpenuhi dengan baik. Dilanjut dengan posisi duduk tasyahud yang membuat penekanan di dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga ginjal lebih terjamin fungsinya secara normal. Pada gerakan akhir sholat, yaitu salam, dapat menjaga kekencangan kulit wajah akibat tarikan atau peregangan saat menoleh.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi pendengar, untuk kesempatan kali ini kami akan awali ya dengan Mutiara Pagi pendengar, kita belajar bersama. Dan sudah saya share juga untuk flyer acaranya di sosial media Instagram @pro1smg pendengar, bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen FBS UNES, Dr. Haji Multazam Ahmad MA ya. Satu judulnya, Spirit Hijrah Menuju Perubahan pendengar, kami hadirkan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Multazam. Baik, nampaknya kami terputus sinyalnya bersama Ustadz Multazam pendengar. Kami akan coba hubungi kembali ya, dan jangan kemana-mana dulu, nanti Anda dapat bergabung melalui WhatsApp 081 6666 886, ataupun lewat aplikasi RRI Digital pendengar, terus teleponnya 024-8316-686 ya.
1: Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah.

0: Kami sudah tersambung bersama Ustadz Multazam. Pendengar, coba saya akan sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Multazam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, alhamdulillah ini. Spirit Hijrah Menuju Perubahan sebagai prolog pembuka, monggo silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa lakbata ila billah amakaw. Para pendengar program RRI Semarang di seluruh Nusantara, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk aji bersama tahan di dalam kesempatan pagi hari ini, mendapatkan sebuah keberkahan para pendengar dan juga ada manfaat tahan amin rabbal alamin. Para pendengar, alhamdulillah, marilah kita memulai di dalam kesempatan ini. Ini secara kebetulan ya. Jadi Jumat ini pas ya. Kita kasih ngaji tentang masalah ya. Karena mungkin Selasa yang datang itu memasuki tahun baru ya. 1448. Pertanyaan yang muncul di dalam diri kita berangkali bahwa tahun baru ini memiliki langkah yang sangat strategis untuk kita renovasi di dalam secara kehidupan kita. Di dalam Al-Quran itu ditangkap A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallah syahra syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh inha arba'atu hurum. Jadi sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan bumi. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah bulan Qa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Nah ini sebentar lagi akan memasuki dalam bulan Muharram. Jadi ini merupakan satu momentum ya untuk jadi di dalam pergantian waktu dari waktu itu idealnya ya harus kita mengetahui. Apalagi ini pergantian tahun. Ya tentunya dengan penuh harapan bahwa tahun yang akan datang yaitu tahun baru Hijriah ini benar-benar kita mendatangkan sebuah keberkahan dari kesehatan, dari kemudahan segala urusannya dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam memasuki bulan ini, bahwa di dalam kesempatan ini, bahwa kita pahami terkait dengan perubahan-perubahan itu, ini terkait dengan adanya perpindahan dari sisi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah selama 13 tahun dakwahnya dinilai tidak sehingga dengan izin Allah diperintahkan untuk. Nah, kalau Rasulullah itu hijrah secara fisik dan rohani, artinya fisik ini adalah tempat yang lain, pertanyaan yang menggelitik adalah apa yang harus kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tentunya tidak mungkin kita akan yaitu pindah-pindah tempat. Tempatnya di Semarang, pindah terus menerus. Maka di dalam memperingati tahun baru hijrah itu kita katakan bahwa yang disebut hijrah itu adalah Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Jadi yang disebut hijrah untuk kita itu perpindahan apa orang yang mau berpindah menuju sebuah kebaikan. Kita ini apa namanya untuk berubah sebuah kebaikan itu memang sebuah perjuangan. Jadi kalau Rasulullah itu pindahnya dari tempat-tempat lain, yaitu ke Madinah, tentunya kita tidak berpindah antara apa tempat itu, tetapi adalah roh dari kita kita hijrahkan. Gitu ya. Jadi intinya kalau dulu belum, kalau saat sekarang belum mau sholat lah, itu namanya apa? Kalau tidak mau infak ya sekarang harus memberanikan diri untuk mau infak. Pokoknya intinya sesuatu yang tidak baik, sebuah kebaikan atau perubahan kelamin. Jadi kalau Nabi adalah dari, kalau kita adalah secara. Jadi tantangan kita, orang sudah merasa at home, merasa dia ini nyaman untuk berpindah menuju yang lebih baik itu kadang-kadang ya membutuhkan waktu dan perjuangan. Jadi banyak hal ya yang perlu kita peringati. Jadi kita ini memperingati tahun baru hijriah itu tidak hanya secara seremonial saja. Gitu. Jadi kita juga harus berpikir ulang ya untuk berbuat yang maju, untuk berbuat yang baik, melakukan yang sesuatu yang tidak baik harus segera hijrah, yaitu ditinggalkan untuk menuju kebaikan. Itu namanya hijrah. Jadi tidak ada gunanya kalau kita ini tidak mau hijrah, hanya tanggal 1 diperingati secara seremonial saja, tetapi substansinya tidak kena. Itu mubazir. Ya, maka mari kita bersama-sama untuk hijrah, memperingati itu bagus ya. Kita rayakan kayak tahun misalnya miladiah itu kan diperingati dengan gede-gedean itu. Maka kita juga sebenarnya harus sama itu ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa memperingati tahun baru itu tidak hanya kita peringati secara seremonial, tetapi bagaimana kita tetap untuk merubah mindset kita yang tidak baik menuju kebaikan. Itu namanya perubahan. Maka hijrah menuju sebuah perubahan. Ini sangat penting. Ya, tentang masalah makanan-makanan yang sering disuguhkan orang masalah. Ya, tidak ada masalah. Niati wae itu sedekah. Gitu. Ya, gitu aja. Baik itu di RT, baik itu di tempat-tempat lain, memperingati tahun baru biasanya kan ramai. Ya mungkin diselingi macam-macam itu. Tetapi yang penting tidak menghadirkan sebuah kemaksiatan. Itu yang paling pokok. Ya. Terus kita awali dengan doa. Tentunya kita juga mengharapkan tahun yang datang kurang lebih baik. Ya itu kira-kira Mas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi renungan lah. Tidak hanya rame-rame apa namanya kita apa untuk memperingati tahun baru hijriah itu dengan penuh rame-rame tok itu kan, tetapi harus ada substansi yang apa yang harus kita renungkan. Ya kalau Nabi adalah memang benar-benar ini apa disuruh hijrah oleh Allah itu kan dari tempat ke tempat karena ancamannya berat ya Jawa dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah Rasulullah bisa apa namanya lolos ya, dengan izin Allah. Beliau bisa berhijrah dalam rantau untuk memperbarui yang lebih baik dalam dakwah Rasulullah SAW. Itu memang kira-kira. Untuk kita itu apa itu loh. Maksud saya itu apa? Maka saya harapkan mindset kita paling tidak kita ubah. Intinya yang belum apa, coro kasarannya sengurung sholat ya sholat. Ya, yang belum zakat ya zakat. Yang belum, ya pokoknya menuju kebaikan lah yang sekiranya sesuatu yang mendatangkan mandorot itu harus ditinggal. Itu namanya hijrah. Ya ini enggak kira-kira. Itu maknanya begitu. Tidak hanya ada bubur abang, bubur putih, terus makan. Bukan itu. Ya bukan itu. Ya, jadi kita harapkan di dalam memperingati tahun baru hijrah ini perlu disentuh di dalam substansi hijrahnya itu harus ada bagi kita, kehidupan kita.
0: Doi, Mas. Baik, terima kasih Ustadz Multazam. Bukan hanya sekedar seremonial, pendengar, memang berbeda ya kalau kita berbicara zaman Nabi dengan sekarang. Tapi memang ada perubahan yang harus diusahakan, begitu ya. Kami buka kesempatan bagi Anda yang mau bergabung, tapi nanti pendengar kita satu lagu terlebih dahulu ya. Saya ingatkan, telepon 0248316686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Komentar lewat aplikasi RRI Digital kami juga tunggu pendengar.

0: Mutiara Pagi kembali hadir peringat untuk edisi hari Jumat ini 12 Juni 2026 ya. Kami hadirkan bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen UNES peringat Dr. Haji Multazam Ahmad MA dengan satu judulnya Spirit Hijrah Menuju Perubahan ya. Dan kami ingatkan silakan untuk bergabung melalui telepon 024-831-6686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886, komentar lewat aplikasi RRI Digital Monggo. Pendengar, kami akan tunggu sampai jelang pukul 6 ini ya. Dari telepon saya akan coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Akil, sehat gak?
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak Erto?
1: Alhamdulillah, doa penjenengan bersama tim penjenengan di studio.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz Mustajam. Sehat, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, monggo Pak Erto.
1: Iya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, spirit hijrah menuju ke pembaruan, ya. Nah, saya sedikit minta maaf Pak Ustadz, saya sedikit komentar dan bertanya bila ada kekurangan atau kurang pas, itulah satu kebodohan kami ingin belajar lebih banyak. Begini Pak Ustadz, bahwa apa yang Bapak katakan, papar Bapak dan Mas Akil tadi yang sangat menggelitik adalah bukan seremonial. Artinya apa? Inilah satu nilai-nilai esensi dalam menjadikan hijrah sebagai motor perubahan transformasi spiritual. Karena apa? Meninggalkan perbuatan maksiat dan tercela menuju ketaatan kepada serta akhlak yang lebih mulia. Hingga muncullah revolusi pikir atau mindset. Harus berani mengambil keputusan strategis dan menyusun strategi baru untuk mencapai tujuan hidup yang lebih bermanfaat. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Apa makna spiritual hijrah bagi umat Islam saat ini? Kalau kita bandingkan hijrah dan agar istiqomah, mohon pencerahannya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yarto. Di era sekarang ini, sebenarnya cara memaknainya seperti apa Ustadz Multazam? Silakan.
2: Ya, terima kasih para pendengar Pak Yarto dan Pak. Jadi tadi yang sudah sampaikan bahwa memaknai tahun baru Hijriah ini, itu nuansanya adalah terfokus kepada bahan. Jadi kalau Rasulullah itu tidak ada tempat lain, ya terus kita itu apa kita ikut di terkait dengan apa pindahan tempat ke tempat lain kan tidak mungkin. Maka pindah kita ini adalah dan setelah kita kata, intinya adalah ada satu perubahan-perubahan. Itu intinya di dalam kehidupan kita. Bagi umat Islam itu tadi yang saya sampaikan. Jadi yang sekiranya tidak, apa belum melakukan sholat, tidak sholat, atau itu namanya kan berubah. Ya. Mumpung masih diberi kesempatan untuk kita menangi terkait dengan dalam, apa namanya, tahun baru Hijriah, itu kan sangat sangat penting di dalam hal ini. Nah, maka bagi umat Islam merasa senang, merasa gembira, tapi yang pas-pas adalah perlu ada apa namanya, yaitu perubahan-perubahan. Ya. Apa saja, intinya adalah menuju sebuah kebaikan kita tingkatkan. Gitu ya. Dalam hal apa saja penting, apa namanya, kita bisa berubah. Memang tadi dikatakan bahwa Pak Yarto bilang itu kan harus meninggalkan sebuah kemaksiatan ya. Iya betul itu memang. Ada satu hadis yang cukup baik itu. Innal maksiyata fiha asyaddu iqaban wassa'ata fiha aktsaru thawaban. Artinya begini, jadi hijrah kita ini ya untuk bisa meninggalkan maksiat di dalam bulan Muharram ini. Jadi, itu apa namanya, kalau kita melakukannya, Allah itu juga akan melipat gandakan itu. Saja kalau kita bisa meninggalkan, ya Allah juga akan melipat gandakan. Jadi itu ada pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Jadi harus ada apa namanya perubahan menuju sebuah kebaikan. Itu intinya hidup bagi umat. Banyak sekali sebenarnya. Oke, tinggi.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto yang sudah bergabung juga lewat teleponnya Pro 1. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
3: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Irwan, G.
3: Ya.
0: Siap, ya. Silakan Pak Irwan.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Multajam.
2: Waalaikumsalam.
3: Tahun baru Islam atau Satu Muharram ya Pak ya. Ternyata apakah hujan atau tidak di negeri kita penuh dengan permasalahan. Itu kan menyambut di tahun baru Islam kan. Mungkin itu apa ujian bagi umat Islam itu bagaimana. Terjadi penyelewengan-penyelewengan yang diberi amanah kan. Satu contoh ini bukan rasa umum lagi ya. Diberi amanah, ternyata tidak amanah diselewengkan. Kan lagi ramai sekarang. Nah bagaimana menurut Pak Ustaz tentang masalah amanah penyelewengan. Lalu kan mereka ketika dilantik kan mengucapkan kalau Muslim demi Allah berbaca lewat Al-Quran. Nah bagaimana menurut kata-kata demi Allah itu kata-kata demi Allah lewat Al-Quran ternyata akhirnya tidak seperti itu belum setahun sudah tidak amanah. Menurut Ustaz bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Silakan Ustaz Multazam. Ustadz Multazam, ini suara yang kami terima nampaknya kurang bagus, Ustadz. Saya coba potong dulu ya, Ustadz. Saya coba geser ke WhatsApp-nya. Nanti semoga kualitas audio yang kami terima lebih baik. Saya potong dulu, Ustadz Multazam. Saya hubungi lewat WhatsApp ya. Dan pendengar, kami akan coba hubungi Ustadz Multazam terlebih dahulu. Silakan. Kami masih ada waktu ya. Bagi Anda yang mau bergabung, bisa lewat telepon 024-8316-686 ya. Atau lewat aplikasi RRI Digital untuk berkomentar. Juga bisa pendengar lewat WhatsApp juga bisa ya. Sudah tersambung Ustadz Multazam. Baik, Ustadz, tadi ada Pak Irwan yang bertanya ini terkait dengan penyelewengan, semisal ada apa ya, semacam janji biasanya, terus ada sumpah jabatan juga di awal, tapi disalahgunakan ini. Silakan.
2: Ya mudah-mudahan memasuki tahun baru Hijriah itu iling gitu ya, maksud saya, yang pernah sesuatu yang pernah dijanjikan dan amanah, mendapat amanah dan sebagainya, mudah-mudahan saja lah apa namanya yang momentan baru itu bisa eling gitu ya, bisa ingat karena pernah yang kita lakukan barangkali gitu, pernah kita ucap, maka itu tadi yang saya sampaikan pada substansi daripada hijrah itu adalah perubahan, jadi harus ada mukhasabah di sana ya. Ya itu sangat penting gitu ya. Yang pernah kita ucapkan kait dengan janji, terus mendapat tanah, tetapi sekarang tidak sesuai apa yang diharapkan barangkali itu. Maka harus ada mukhasabah untuk introspeksi diri kita. Ya itu jadi itulah makna hijrah yang sesungguhnya. Ya itu Pak Irwan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Saya geser ke WhatsAppnya Pro 1. Terima kasih yang sudah bergabung dari Bu Sri di Jatinggale. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Pak Ustadz. Memang betul itu harus ada perubahan. Tapi Ustadz, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk perubahan itu seringkali memang bisa diawali dengan banyak hal. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana cara untuk mempertahankan konsisten. Ini bagaimana Ustadz? Karena saya juga termasuk yang telat untuk membaca Al-Quran, tapi belajar juga bersama suami bareng-bareng agar bisa konsisten. Oke, terima kasih Bu Sri. Ustaz Multazam.
2: Ya, bagus sekali itu amaliah yang baik. Kalau untuk konsisten itu ya memang, atau konsisten itu bisa dimana istiqomah itu ya. Ajak tepat itu bagus itu. Nah, untuk mempertahankan ini ya salah satu hijrah itu ya. Salah satu hijrahnya itu ya apa namanya, bagaimana cara untuk meraih sebuah komitmen, sebuah istiqomahan itu yang memang apa namanya membutuhkan apa namanya pemikiran dan keberanian itu ya. Kalau orang itu melakukan sesuatu yang baik itu kan memang butuh perjuangan itu ya. Nah, kadangkala memang muncul ya itu ujian atau godaan-godaan yang sering timbul di hadapan kita itu ya. Ya memang alhamdulillah kita diingatkan ya di dalam memasuki tahun baru Hijriah ini, mudah-mudahan kita semuanya ya untuk bisa berubah dan bisa kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin ya. Jadi intinya itu adalah perubahan ya, supaya kita ini menuju kebaikan ya, itu intinya seperti itu ya. Jadi harus ada sebuah perjuangan. Jadi Rasulullah sendiri kan rubah itu kan butuh perjuangan ya. Ya, satu perjuangannya melawan apa namanya ancaman, terus apa namanya dakwahnya tidak berhasil, itu kan sebuah ancaman atau tantangan yang besar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih, Ibu siapa tadi itu?
0: Dari Bu Sri di Jatinggalek, terima kasih ya. Banyak ya. Satu lagi tidak menyebutkan nama, 085602 sekian-sekian-sekiannya, Pro 1 RRI Semarang, yang saya ingin tanyakan adalah apakah kita berkewajiban juga untuk bermanfaat bagi sesama atau yang terpenting diri kita sendiri? Terima kasih Bapak atau Ibu. Ustadz Multazam silakan.
2: Okay. Ya, tentunya itu salah satu orang hidup itu kan juga harus apa bisa bermanfaat itu ya, kepada orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri itu ya. Itu sangat penting. Maka khairunas anfa'uhum linnas. Sa'api-api'e manusia itu wong sing iso migunani bermanfaat kepada sesama. Apapun yang kita miliki, apapun profesinya, yang jelas adalah iso manfaat, iso migunani ya kepada sesama, itu baik gitu ya. Tapi manfaat di sini adalah manfaat-manfaat yang benar-benar mendapatkan sebuah apa ya, tidak mendatangkan sesuatu yang madarat itu tentunya. Ya kebaikan lah itu ya, kebaikan itu namanya manfaat itu ya. Misalnya kita tolong-menolong, terusan kita membantu tetangga, kita apa ya saling bahkan saling ingat mengingatkan pun itu juga bagian dari sebuah perubahan itu ya. Ya itu jadi luas sih mana nih seperti ini itu nggih Mas Iwan.
0: Baik, terima kasih Ustadz Multazam. Terakhir ini pesannya seperti apa yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1, monggo.
2: Ya terima kasih para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara. Mari kita bersama-sama untuk memberanikan diri memasuki tahun baru Hijriah ini, suatu momentum yang sangat baik untuk kita bisa bermukhasabah. Yang kedua, saya harapkan tidak hanya sekedar memperingati ini secara seremoni, tetapi juga ada makna di balik ini harus kita perhatikan dengan baik gitu ya. Kalau hanya seremoni ya ora ono peningkatan itu ya, tidak ada perubahan gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk ke depan, mudah-mudahan kita diberi panjang umur yang barokah itu ya. Jadi kita itu namanya perubahan, kita isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu harapan saya seperti itu ya. Artinya yang belum melakukan infak, intinya ya mari kita berinfak. Yang belum sedekah, mari kita bersedekah dan sebagainya. Itu intinya adalah bisa bermanfaat kepada sesama menuju sebuah kebaikan. Mudah-mudahan itu Mas. Matur nuwun.
0: Amin. Baik. Terima kasih Ustadz Multazam untuk pagi hari ini sudah berbincang bersama dengan Pro 1 juga. Insya Allah Jumat depan pendengar kami akan hadirkan. Sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Demikian tadi peringat untuk Mutiara Pagi edisi Jumat ini bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen UBS UNES, Dr. Haji Multazam Ahmad MA, peringat spirit hijrah menuju perubahan ya. Kami lanjutkan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, peringat informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Sudah bentar lagi, ini proses kok, administratif banget. Harusnya sih akhir Juni udah bisa selesai. Nah ini kan nggak bareng nih. Jadi kalau yang sudah selesai pengajuan pasti akan langsung cair, tapi harus di bulan ini.
3: Tapi setiap kali ada konsumen datang, kita tanya yang diminta apa, kita catat, nanti kita kemudian nanti akan koordinasi dengan akhirnya sebagai penyedia barangnya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Wali Kota Semarang akan mencairkan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP 25 juta bagi RT pada akhir Juni 2026. Antusias masyarakat Kelurahan Wates Kota Magelang membeli barang kebutuhan di Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP cukup tinggi. Saya Agil Selasa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti akan mencairkan bantuan operasional penyelenggaraan BOP 25 juta RT per tahun. Akan cair pada akhir Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya.
2: Sudah bentar lagi. Ini proses kok. Administratif banget. Harusnya sih.
4: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP untuk RT sebesar 25 juta per tahun 2026 akan segera cair. Agustina menjanjikan dana BOP akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Nantinya pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan masing-masing RT. Ia mengatakan bahwa perwal terkait BOP sudah lama selesai dan saat ini memang sedang dikonsultasikan ke BPK agar dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesalahan. Agustina menjelaskan untuk pencairan dana BOP tahun ini dinilai lebih fleksibel dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun memang dalam penggunaan dana BOP harus sesuai dengan tema tahunan. Dan untuk tahun ini adalah tentang ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Ia menekankan kepada masyarakat penerima BOP bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan di tingkat RT harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Ia mengatakan pada dana BOP tahun ini, sistem pelaporan yang sempat menjadi kendala di tahun 2025 telah disederhanakan. Harapannya masyarakat bisa menjalankan pelaporan pertanggungjawaban tersebut dengan baik dan mudah.
2: Sudah bentar lagi, ini proses kok, administratif banget. Harusnya sih akhir Juni sudah bisa selesai. Nah ini kan nggak bareng nih. Jadi kalau yang sudah selesai pengajuan pasti akan langsung cair. Tapi harus di bulan ini, harus di bulan Juni ini. Hanya tata cara. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat yang meminta advokasi untuk proses pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban. Ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau yang tahun lalu itu terpersepsi bahwa tidak boleh untuk ini gitu, padahal itu kebutuhan real masyarakat. Nah sekarang dikaji ulang, ditanyakan kepada berbagai macam pihak, kemudian dikonsultasikan dengan BPK apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
4: Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026, sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Ia mengatakan jika saat ini perwal terkait juknis dana BOP sudah jadi setelah dilakukan sinkronisasi di bagian hukum pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5: Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa bantuan operasional ini tidak cair. Tapi misalnya apa? Ada kebijakan lain saya kurang paham, tapi secara APBD itu anggarannya sudah ada. Cuma mohon bersabar biar kita sama-sama semua aman baik secara hukum, pelaporan dan sebagainya itu, agar ya kita tunggu aturan-aturan teknisnya agar pelaksanaan di tahun 2026 ini insya Allah lebih baik dari tahun.
4: Ali berharap penggunaan dana BOP nantinya bisa tepat sasaran. Ali menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026 sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Ramawanto, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Antusias masyarakat Kelurahan Wates Kota Magelang membeli barang kebutuhan sehari-hari di Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP cukup tinggi. Terbukti pada hari pertama dan kedua saat dibuka, nilai transaksi penjualan mencapai 6 juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Saya menyimpulkan sebenarnya KKMP ini ditunggu masyarakat.
6: Antusias masyarakat Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari di Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Wates, Kota Magelang cukup tinggi. Terbukti pada hari pertama dan kedua saat dibukanya pada 13 Mei lalu, nilai transaksi penjualan mencapai sekitar 6 juta rupiah. Namun nilai transaksi tersebut sempat turun dikarenakan KKMP tersebut tutup yang disebabkan sinkronisasi antara penyedia barang dengan PT Agrinas. Ketua KKP Kelurahan Wates Kota Magelang Edi Susanto kemarin mengatakan salah satu kendala yang dialami dengan masih minimnya nilai transaksi di KKMP Kelurahan Wates tersebut dikarenakan barang-barang yang dijual belum sepenuhnya lengkap. Meskipun demikian, pihaknya mencatat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi tersebut dan berkoordinasi dengan PT Agrinas selaku penyedia barang.
3: Biasanya sembako ya, jadi kita belum sepenuhnya lengkap dengan barang-barang yang itu. Tapi setiap kali ada konsumen datang, kita tanya yang minta apa, kita catat, nanti kita kemudian nanti akan koordinasi dengan Agrinas sebagai penyedia barangnya.
6: Wati, salah satu warga Gedung Sari Kota Magelang, mengatakan harga-harga di KKMP Kelurahan Wates tersebut sangat murah dibandingkan dengan harga-harga yang ada di toko modern. Selain itu, keberadaan KKMP Wates tersebut dinilai sangat strategis dan dekat dengan tempat tinggalnya.
7: Lumayan untuk belanja ibu-ibu bulanan karena lengkap ya, dan harganya juga bersaing dengan supermarket yang lain.
6: Meskipun KKMP Wates menjual barang-barang lebih murah dibandingkan dengan toko modern, pengurus KKMP Kelurahan Wates tetap menjaga agar keberadaan KKMP tersebut tidak menyaingi warung-warung kecil yang ada di sekitarnya, melainkan para pemilik warung bisa kulaan di KKMP Kelurahan Wates. Widya Cahyono melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Desa Merah Putih, harapan baru pengentasan kemiskinan dari desa. Hal tersebut menjadi topik editorial pagi ini, pendengar.

0: sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Progres pembangunan koperasi Desa Merah Putih patut diapresiasi. Pembentukan kelembagaan, penyusunan manajemen usaha, hingga pendampingan kepada pengurus menjadi langkah penting untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar beroperasi dan memberi manfaat nyata. Tantangan terbesar bukan sekedar membangun kantor atau membentuk kepengurusan, melainkan memastikan koperasi mampu menjalankan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, koperasi desa memiliki peran strategis. Koperasi dapat menjadi sarana akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan pedagang kecil. Selama ini, keterbatasan modal menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan pendapatan masyarakat. Melalui koperasi yang sehat dan profesional, masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau dibandingkan praktik pinjaman informal yang kerap memberatkan. Lebih dari itu, koperasi Desa Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk lokal. Dengan menghimpun kekuatan ekonomi warga, koperasi mampu meningkatkan posisi tawar petani dan pelaku UMKM, sehingga hasil produksi mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak atau rantai distribusi yang panjang. Namun, keberhasilan program ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat desa. Sekian komentar.
1: Investor Malaysia melirik energi baru terbarukan hingga infrastruktur di Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Mr. Kuang dan teman-teman dari Kuala Lumpur.
3: Pendengar, minat investasi asing ke Jawa Tengah terus menguat. Kali ini investor asal Malaysia, The Max International SDN, membidik sejumlah sektor strategis mulai dari energi terbarukan, pertanian, hingga pengembangan infrastruktur yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan. Ketertarikan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan jajaran The Max International SDN bersama tim teknis dari Jakarta Konsultan Group di Semarang. Pertemuan itu membahas peluang kerjasama investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian investor adalah energi terbarukan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menawarkan berbagai peluang pengembangan energi ramah lingkungan termasuk pemanfaatan komposit natural gas yang saat ini tengah dikembangkan oleh BUMD PT Jateng Petroenergi. Selain itu, sektor pertanian juga masuk dalam radar investasi melalui PT Jateng Agro Berdikari. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka peluang kerjasama di bidang agribisnis dan agrowisata yang memiliki potensi besar seiring kuatnya sektor pertanian di daerah. Adapun di bidang infrastruktur, Ahmad Lutfi menawarkan sejumlah proyek strategis yang dapat menjadi pengungkit ekonomi regional. Pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang serta airport di Batang dan Kendal menjadi bagian dari rencana besar untuk memperkuat konektivitas logistik dan mendukung kawasan industri. Menurut Lutfi, Jawa Tengah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan ramah bagi investor.
2: Beliau melirik di kawasan industri yang sudah ditetapkan, nanti kita tindak lanjuti kepada MOU serta SPK yang kita lakukan, proyek apa yang dilakukan. Di antaranya adalah pertanian, kemudian ekonomi terbarukan, kemudian geothermal, dan lain sebagainya. Jadi prinsip kita sebagai gubernur mengucapkan terima kasih, dan di Jawa Tengah adalah tempatnya gudang investasi. Ya.
3: Sementara itu, CEO The Max International SDN Stephen Wei menilai Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang paling terbuka terhadap investasi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor untuk mengembangkan usaha.
4: I think Jawa Tengah ialah satu tempat yang belum open up for investor. So with the Pak Gubernur punya support dengan peluang-peluang yang sekarang ada, I think now is the best time to come in to invest.
3: Lebih lanjut, Stephen juga menyebutkan jaringan kerjasama yang dimiliki perusahaannya tidak hanya mencakup Malaysia, tetapi juga berada di Cina, Korea Selatan, dan sejumlah negara lainnya. Oleh karena itu, peluang investasi berpotensi menarik lebih banyak

0: investor internasional pada masa-masa mendatang. Tia Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang menggelar pelatihan bagi calon petugas sensus ekonomi sebelum terjun ke lapangan mendata pelaku usaha agar mengetahui sejauh mana geliat perekonomian daerah. Selengkapnya disampaikan Heri Kisianto.
2: Petugas sensus harus dilakukan pelatihan dengan instrumen yang sama.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Batang menggelar pelatihan bagi calon petugas sensus ekonomi 2026 SE26 sejak 31 Mei hingga 11 Juni sebagai upaya menyelaraskan pola dalam bertugas. Pelatihan diberikan bagi 825 calon petugas untuk menyamakan visi agar ketika mendata sesuai standarisasi yang ditentukan oleh BPS. Kepala BPS Batang Heni Jumadi mengatakan pelatihan dilaksanakan secara serentak yang tersebar di beberapa tempat dengan menerapkan prinsip hindari kudis, kurap, dan kutil.
2: Jadi saya mengambil kebijakan memang terkait dengan kedisiplinan gitu ya, kedisiplinan gitu, bahwa saya bilang sama teman-teman hindari kurap, kudis, kutil gitu, jadi kurang rapi, kurang disiplin, kurang teliti gitu di dalam kegiatan sensus ini. Apabila mereka ada yang pada saat check-in terlambat, langsung saya ganti.
4: Oke, ada nggak seperti itu sampai hari ini?
2: Sampai saat ini nggak ada.
3: Salah satu calon petugas sensus ekonomi 2026, Farika, sengaja mendaftar sebagai calon petugas sensus ekonomi 2026 untuk meningkatkan kemampuan yang telah didapatkan saat bertugas pada Reksosek 2022. Pelatihan tatap muka ini untuk memantapkan ilmu yang diperolehnya.
4: Kemanfaatannya nanti untuk menunjang tugasnya apa ini?
5: Nanti memberikan gambaran secara, memberikan sedikit gambaran nanti ketika saat bertugas.
4: Nah ini apa sih Mbak menurut Miran, kok perlu ada sensus ekonomi?
5: Nanti kan supaya mengetahui, misalnya saya kan nanti dari Gondo mengetahui data, oh dari Gondo ini nanti dapatannya lebih sekian gitu.
4: Kemanfaatannya untuk Kabupaten Batang apa Mbak?
5: Nanti mengetahui gambaran ekonomi di Kabupaten Batang.
3: Pelatihan digelar di beberapa titik yakni di Hotel Pakset Mandarin, Namira, Sendang Sari, dan Kiana dengan menerjunkan para instruktur yang berkompeten sehingga mampu menghasilkan petugas sensus ekonomi 2026 yang siap terjun ke lapangan.
6: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kawasan pesisir Semarang Demak menghadapi ancaman semakin serius akibat kombinasi kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Kondisi ini memaksa masyarakat melakukan berbagai cara untuk beradaptasi demi bertahan hidup. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pesisir pinggir pantai itu sekarang malah sudah menjorok ke arah daratan. Jadi
8: pendengar, dampak krisis iklim di kawasan pesisir Semarang Demak semakin dirasakan masyarakat. Kenaikan muka air laut yang diperparah penurunan muka tanah membuat sejumlah wilayah pesisir terus terancam rob dan kehilangan lahan produktif. Ketua Konsorsium Pluralizing Knowledge sekaligus Kaprodi Magister Perencanaan Lingkungan dan Perkotaan Unika, Dr. Hotmauli Sidapalok mengatakan, persoalan yang terjadi tidak semata-mata akibat perubahan iklim saja. Penurunan muka tanah akibat beban pembangunan dan pengambilan air tanah juga mempercepat terjadinya genangan di kawasan pesisir. Menurutnya, masyarakat selama ini terpaksa melakukan berbagai bentuk adaptasi untuk bertahan hidup, mulai dari meninggikan rumah hingga mengubah sumber mata pencaharian.
7: Kompleks, dan kami melihat warga itu beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa? Karena terpaksa gitu ya. Tadinya misalnya pesisir pinggir pantai itu sekarang malah sudah menjorok ke arah daratan. Jadi kurang lebih ke arah daratan sudah 3-4 kilo, bahkan ada yang sampai 7 kilo. Kondisinya seperti itu.
8: Sementara itu, nelayan Tambak Rejo Semarang Abdullah Ahmad Marzuki mengaku perubahan kondisi pesisir telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Ia menyebut hasil tangkapan ikan terus menurun sehingga banyak nelayan kini bergantung pada budidaya dan pencarian kerang hijau sebagai sumber penghasilan utama. Selain menghadapi perubahan mata pencaharian, warga juga harus hidup berdampingan dengan ancaman rob yang datang hampir setiap hari. Berbagai upaya dilakukan secara mandiri, termasuk meninggikan rumah dan memperbaiki akses lingkungan.
9: Aktivitas PLTU, ada aktivitas pelabuhan yang ternyata ngeruk sedimen untuk jalur pelayaran itu kan. Memang rob terasa itu di awal-awal tahun 2000-an itu, terus sudah rumahku sendiri udah turun 2 sampai 2 meter setengah satu. Jadi ketika tetangga sudah bisa pada nguruk tanah.
8: Peneliti sekaligus pendamping warga, Eka Handriana, mengatakan masyarakat pesisir sesungguhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman penting dalam menghadapi dampak krisis iklim. Namun pengetahuan tersebut seringkali belum menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
7: Maka sekarang berubah menjadi rumpon atau memfasilitasi para pemancing. Dengan memfasilitasi para pemancing, satu hari mereka mengantarkan dengan kapal, lalu nanti menjemput. Boleh 24 jam silakan, para pemancing membayar Rp25.000. Itu dapat penghasilan baru.
5: Betul.
7: Kalau mau melaut, dulu buka para nelayan Tambak Rejo, misalnya itu Timbul Sloko bukan nelayan. Timbul Sloko bahkan petani.
5: Iya.
7: Nah, ini mereka beradaptasi, berubah pendapatannya, caranya. Bahkan teman-teman di Timbul Sloko, nanti Mbak Eka mungkin bisa menjelaskan, itu untuk malam hari tidur.
8: Krisis iklim di pesisir Semarang Demak membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi industri, hingga masyarakat. Solusi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan warga yang hidup di kawasan terdampak. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dan penataan ruang di Kabupaten Batang. Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan seorang tersangka. Berikut laporan selengkapnya.
10: Koordinatnya, dia tempat lokasinya dia koordinat yang sesuai dengan yang ditentukan oleh SPU, ya.
11: Perizinannya itu.
10: Ya.
12: Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Joko Yulianto menjelaskan, tersangka AMP diduga mengalihfungsikan lahan pertanian berupa sawah menjadi kawasan budidaya tambak udang Faname seluas 7 hektar. Lokasi itu ada di Dukuh Roban Timur, Desa Sangon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Pelaku juga tanpa sesuai peruntukan tata ruang dan ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Modus yang dilakukan pelaku adalah tetap memanfaatkan lahan yang secara administrasi dan objek pajak tercatat sebagai lahan sawah untuk kegiatan budidaya tambak udang Faname Air Payau. Padahal peruntukan lahan itu merupakan kawasan pertanian yang harus dilindungi. Menurut Joko, aktivitas tambak tersebut telah berlangsung 5 tahun dan hasil penyelidikan perubahan fungsi lahan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 hingga 2025. Citra lokasi menunjukkan area yang sebelumnya berupa lahan pertanian produktif aktif kini hampir seluruhnya menjadi kawasan tambak udang.
13: Sehingga kita bersama dengan Dinas Pertanian termasuk PU Provinsi, kita melihat lokasi bersama-sama, kemudian kita melihat koordinat yang ada di tempat usaha pelaku. Disitulah ketahuan kita bisa membuktikan bahwasanya pelaku melakukan usaha di luar koordinat. Setelah itu kita lakukan perizinan, cek kita perizinan semuanya, memang tidak semua lengkap. Jadi disitulah kita bisa menentukan bahwasanya tempat pelaku melakukan tempat tambak udang itu di luar area yang seharusnya bisa dilakukan tempat usaha.
12: Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo, dalam kesempatan tersebut menjelaskan alih fungsi LP2B menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan. Berkurangnya luas sawah berarti berkurangnya pula kemampuan daerah dalam menghasilkan bahan pangan, terutama padi. Apabila praktik alih fungsi lahan terus terjadi tanpa pengendalian, produksi pangan di Jawa Tengah berpotensi menurun.
14: Dalam rangka memastikan swasembada pangan dalam astrakitanya ini akan menjadikan posisinya akan berkurang produksinya karena dengan luasan lahan yang tentunya semakin berkurang. Hal ini juga akan mempengaruhi kalau ini tidak dikendalikan secara masif, nanti akan juga berakibat pada mempengaruhi ketersediaan bahan pangan khususnya padi yang ada di Jawa Tengah. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus untuk alih fungsi lahan yang ada di Jawa Tengah juga nanti akan berdampak pada ketergantungan pada produk impor.
12: Atas perbuatannya, tersangka AMP terkena pasal berlapis tentang perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan dan penataan ruang dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda Rp1 miliar. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Ngalian, Polrestabes Semarang kembalikan sepeda motor milik warga yang menjadi korban penggelapan berinisial IM, seorang mahasiswa di Ngalian. Para korban ini mengapresiasi kinerja dari kepolisian, apalagi pengembalian motor tidak dipungut biaya apapun. Berikut laporan selengkapnya.
11: Atas nama ini?
15: Atas nama Aziz Darmawan. Ya. Dengan nomor rangka.
12: Rasa lega dan bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah Aziz Darmawan, warga Batang, seorang mahasiswa di Ngalian yang menjadi korban penggelapan sepeda motor oleh pelaku IM. Kemarin, ia menerima kembali sepeda motor miliknya di Mapolsek Ngalian, Kota Semarang. Kendaraan yang sempat hilang setelah digelapkan oleh mahasiswa berinisial IM 23 tahun itu akhirnya kembali ke tangannya setelah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Aziz mengaku sempat tidak menyangka motor yang dipinjam pelaku dengan alasan akan digunakan untuk usaha rental justru digadaikan tanpa sepengetahuannya. Saat mengetahui kendaraannya berpindah tangan, ia mengaku pasrah dan khawatir motornya tidak akan kembali.
15: Untuk kronologi kejadian, di awal mula kejadian itu seperti pelaku memberikan tipu daya, memberikan iming-iming dengan nominal harga sewa satu harinya yang cukup tinggi, kisaran sampai 80, 100 sampai ke 200.000, sehingga di sini bisa untuk menambah uang saku dan juga bisa menambah untuk pendapatan sehari-harinya. Jadi bisa menyewakan unit motor saya.
12: Korban lainnya Nabila warga Jepara, seorang mahasiswi, juga merasa senang atas kembalinya motor yang biasa digunakan untuk ke kampus. Nabila juga menjadi salah satu dari puluhan korban dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor yang telah diungkap unit Reskrim Polsek Ngalian. Dalam kasus itu, pelaku IM diduga menyewa atau meminjamkan sepeda motor milik korban dengan dalih akan digunakan untuk usaha rental, namun justru digadaikan ke pihak lain tanpa sepengetahuannya.
16: Jadi awalnya pelaku modus untuk meminjam motor, untuk merental, dirental seperti itu. Nah, untuk para korban tidak mengetahui kalau misal motornya tuh ternyata digadaikan seperti itu, tanpa seizin korban. Untuk pengambilan sepeda motor tanpa dipungut biaya, okay. Jadi para korban di sini adalah mahasiswa semua, tanpa ada orang luar manapun. Nah, saya mewakili dari para korban mengucapkan terima kasih kepada Polsek Ngalian yang telah membantu menuntaskan kasus penggelapan motor yang berjumlah 40 motor tersebut. Terima kasih.
12: Dari hasil penyelidikan, polisi mencatat telah menerima sedikitnya 25 laporan korban. Pelaku diduga menguasai sekitar 40 unit sepeda motor dengan modus serupa. Hingga kini sebanyak 23 unit sepeda motor telah berhasil diamankan dan dikembalikan kepada pemilik sahnya setelah melalui proses verifikasi kepemilikan. Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart mengatakan pengembalian kendaraan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memulihkan hak korban sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengembaliannya pun juga tanpa dipungut biaya apapun. Lukis Dawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Berita olahraga.
1: Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diperkirakan menghadirkan tantangan tersendiri bagi para peserta. Faktor perjalanan, cuaca, hingga padatnya jadwal pertandingan dinilai dapat memengaruhi performa tim selama turnamen berlangsung.
18: Tadi seperti di awal menyampaikan, fisik nanti ini menjadi poin penting juga, siapa nanti yang akan menjadi.
19: Pendengar, perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 dinilai akan menghadirkan tantangan baru bagi seluruh peserta. Seiring perubahan format kompetisi dan penyelenggaraan di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sejumlah pengamat sepak bola menilai faktor fisik, kedalaman skuad, hingga kemampuan pelatih meramu tim akan menjadi penentu utama dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Pengamat sepak bola Alkomari mengatakan, format baru dengan 48 peserta dan total 104 pertandingan membuat setiap tim harus memiliki persiapan lebih matang. Menurutnya, perpindahan antar kota dan antar negara selama turnamen akan menguras kondisi fisik pemain, sehingga manajemen kebugaran menjadi perhatian penting. Ia menilai negara-negara Amerika Latin seperti Argentina dan Brazil sedikit diuntungkan karena hal ini, karena lebih dekat dengan lokasi penyelenggaraan. Namun demikian, ia menegaskan faktor kedalaman skuad dan kolektivitas tim dapat menjadi penentu utama untuk bertahan hingga babak akhir.
18: Dari jarak dia lebih dekat. Dia juga sudah mulai mengantisipasi, oh nih kalau venue pertandingan di Meksiko seperti ini, di Kanada seperti ini.
19: Sementara itu, pengamat sepak bola lainnya, Bung Wahid, menilai persaingan Piala Dunia tidak lagi hanya bergantung pada nama besar pemain. Menurutnya, kemampuan pelatih menyatukan ego para pemain bintang menjadi satu visi permainan justru menjadi kunci keberhasilan sebuah tim nasional. Ia mencontohkan tim nasional Prancis yang memiliki banyak pemain bintang seperti Kylian Mbappe. Ia mengatakan kualitas individu belum tentu tentu menjamin gelar juara apabila tidak diimbangi dengan chemistry dan strategi permainan yang tepat.
17: Nanti berbeda-beda tentunya boleh saja. Ketika kita memilih menjadi ikan besar di kolam besar itu, di kolam kecil itu kan yang nampak hanya kita. Karena di situ, meskipun kalau kita tahu Maroko, di situ juga banyak nama-nama besar. Hakimi, Masrowi itu juga pemain-pemain besar gitu loh. Jadi naturalisasi apakah menjamin? Ya tentu saja tidak. Tapi memang kita punya harapan, waktu itu sempat dibawa oleh Sintayong dengan skuadnya, kita hampir saja lolos ke Piala Dunia yang akan menjadi sejarah.
19: Kedua pengamat juga menyoroti Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang transisi generasi pemain dunia. Sejumlah pemain senior seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga Neymar diperkirakan menjalani turnamen terakhir mereka. Sementara generasi muda seperti Lamine Yamal mulai menjadi sorotan. Selain negara unggulan seperti Prancis dan Argentina, beberapa tim disebut berpotensi menjadi kuda hitam dalam turnamen mendatang. Di antaranya Portugal, Maroko, hingga Korea Selatan yang dinilai memiliki perkembangan permainan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 dan menjadi edisi pertama dengan format 48 negara peserta. Turnamen ini diperkirakan menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
20: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami dan juga pemirsa RRI Digital ya. Saya Agil masih temani Anda pendengar Semarang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Jumat ini ya. Kita awali dengan informasi cuaca dulu bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ada Prakirawan Arif ya. Rekan Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Mas Arif, untuk hari ini sampai dengan awal malam nanti perkiraannya seperti apa? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya yang berlaku mulai hari ini tanggal 12 Januari 2026 mulai pukul 7 pagi hari ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hari ini hingga siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian sore nanti hingga petang cuaca umumnya berawan. Namun khusus untuk di wilayah Semarang bagian selatan, sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan dengan sebaran yang tidak merata. Kemudian untuk suhu udara pada pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 55 hingga 85%. Untuk arah angin di kota Semarang, pagi hingga petang nanti umumnya berembus di arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hari ini hingga siang nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga petang nanti cuaca umumnya berawan. Namun untuk daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya pada sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya, khususnya di daerah sekitaran Gunung Slamet. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Arif untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, mendengar informasinya sudah kami perbarui. Silakan saya ajak Anda juga bergabung bersama Pro 1 pendengar untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh ya melalui WhatsApp-nya 081 666 6886 pendengar, saya akan tunggu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

ingin bergabung bersama kami memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, masih saya tunggu ya. Sambil nanti kita akan hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 Pendengar pukul 7 ya, Warta Berita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.